0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung berpindah.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PTH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesha Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
0: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia, untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi

0: kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4. Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
5: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
6: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
5: kembali ke depan. Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
7: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
5: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Abah tuh makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
1: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
2: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
0: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
2: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
3: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar program 1 di kesempatan pagi hari ini, tentunya juga di awal minggu, di hari Senin, di tanggal 22 Juni 2026 ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema pendengar. Kita ketahui bersama menghadapi musim kemarau 2026 ini, kemudian juga Kementerian Pertanian ini meningkatkan upaya-upaya atau juga memperkuat strategi untuk menjaga produksi dan juga swasembada pangan. Kita melihat ini kondisi musim kemarau yang diprediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG bahwa musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan mau tidak mau kondisi ini kemudian juga berimbas terkait dengan stabilitas pangan tentunya juga di beberapa wilayah. Nah, kemudian upaya-upaya yang dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk bisa menjaga produksi pangan ini tentunya menjadi perhatian bersama Kementerian Pertanian untuk kemudian juga meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya-upaya yang dilakukan tentunya juga dari sisi strategi untuk kemudian juga musim tanam supaya ketersediaannya sampai dengan akhir tahun 2026 ini mencukupi di seluruh wilayah di Indonesia. Kita nanti akan membahasnya pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Namun sebelumnya dalam opini publik kali ini, kami juga memberikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111. Hadapi kemarau 2026, perkuat strategi jaga produksi dan swasembada pangan. Silakan nanti Anda bisa bergabung juga bersama dengan para narasumber kami di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya Anda juga bisa bergabung dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: Lu kok lampunya dimatiin sih? Gelap tahu.
1: Ya, ini kan masih pagi. Cuaca juga cerah tuh. Sayang kalau lampunya dihidupin.
0: Eh, charger HP yang aku tancepin di situ kemana ya?
1: Tuh, aku taruh di atas meja. Lampu nyala di pagi hari, charger nggak dipakai tapi masih nancep, bikin boros listrik.
0: Buat apa juga kita harus hemat listrik? Yang penting kan bayar.
2: Salah satu cara menghemat listrik adalah menghemat pemakaian lampu dan mencabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Dengan menghemat listrik, kita mengurangi pemanasan global.

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilogram.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya kita masih membahas terkait dengan hadapi kemarau 2026, perkuat strategi jaga produksi dan swasembada pangan. Prediksi puncak musim kemarau oleh BMKG ini akan dirasakan hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini di bulan Agustus 2026. Nah, tentunya dengan prediksi musim kemarau yang cukup panjang, ada upaya-upaya yang juga dilakukan begitu oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu bentuk juga untuk menjaga kondisi pangan di seluruh Indonesia, khususnya juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya ini menjadi pemikiran bersama pendengar kalau sudah berbincang terkait dengan ketahanan pangan, karena ini sangat erat kaitannya juga dengan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kita sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, Opini Publik.
1: Selamat pagi, Opini Publik. Aduh, agak sedikit serak-serak, pilek, terus kepala puyeng, begadang terus sampai...
0: Begadang terus karena sedang Piala Dunia ya, Pak ya?
1: Ya, iya. Kebetulan reporter juga Mas Rosihan kan, iya. Di Jogja. Aduh, iya. Bangga sekali kan.
0: Terima kasih. Tetap menjaga kesehatan, Z, Pak Fauzi.
1: Ya, ada reporter Yogyakarta, dari Yogyakarta ternyata dipanggil untuk menjaga Piala Dunia. Wah, mantap. Itu bangga.
0: Terima kasih, Pak Fauzi. Nah, Pak Fauzi, ini karena kan terkait dengan kemarau 2026 yang diprediksi memang ya. Puncaknya ini di bulan Agustus 2026. Nah, ternyata memang menjadi perhatian juga oleh Kementerian Pertanian untuk kemudian juga menjaga stabilitas pangan begitu Pak di seluruh Indonesia. Nah, seperti apa yang sebaiknya strateginya perlu difahami juga ini supaya kondisi pangan ini tetap bisa terjaga di tengah musim kering begitu Pak Fauzi.
1: Ya, beginilah kalau sedikit pendapat ya.
0: Yeah.
1: Menghadapi musim kemarau memang ini satu bisa aja pihak pemerintah ya bela dirinya juga. Nggak musim kemarau harga pangan tetap tinggi dan apalagi alasan musim kemarau kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Sekarang beginilah karena sudah pada ketahui secara umum karena diantaranya para mahasiswa adik-adik kita yang demonstrasi masa kebijakan sekarang di antara urusan pangan kan. Pangan ini kan urusan pangan, urusan MBG urusan perlu dievaluasi besar-besaran. Kalau saya sependapat dengan adik-adik mahasiswa yang seperti itu. Nah, sekarang kemarau, musim kemarau sudah dihadapi. Dan musim kemarau, musim, coba bagaimana harga pangan sekarang ditekan sedemikian, ditekan supaya jangan sampai semakin melambungkan. Nah di sini kebijakannya kan saya kira kurang begitu gimana ya, kurang begitu memihak kepada masyarakat yang di bawah kan seperti itu di antaranya. Kan tuntutan adik-adik mahasiswa di antaranya. Masalah BBM, masalah pangan, masalah MBG, kemudian satu lagi itu masalah poliskan ekonomi. Tapi kan sekarang tidak mendengar, karena kan mau ngadu ke DPR, DPR-nya kan punya berdapur, murah pusing-pusingnya berdapur, otomatis mengelak. Nah sekarang di musim harga pangan seperti sekarang ini bagaimana sekarang bisa menekan. Anda sendiri makan, para anggota dewan yang terhormat kan tidak akan punya hati bagaimana masyarakat yang di bawah sekarang masalah pangan.
0: Yeah.
1: Sama tahu di pedesaan. Benar. Dapur MBG ada di sini. Di lingkungan saya dapur MBG juga ada. Hanya berapa sih yang dikirakan ke MBG itu? Makanya pantas lah harus ada reforma. Kalau itu dihentikan secara itu mungkin boleh, tapi harus betul ada reform diperbaiki, jangan sampai terjadi hal seperti sekarang ini masa kasus MBG sekarang jadi bahan penyelewengan, itulah seperti itu.
0: Ya.
1: Makanya di sini kita kembalilah menghadapi musim kemarau masalah pangan terutama ya karena apapun juga perut yang paling utamakan. Karena sekarang begini,
0: ya.
1: orang mencuri karena lapar itu saya kira. Karena untuk urusan perut, tapi mencuri mereka bukan karena lapar, karena ketidakpuasan, karena nafsu kurang dan kurang terus. Beda mencuri dengan karena lapar kan seperti itu. Sekali lagi kembali, mari kita musim kemarau ini hadapi dengan ikhtiar sambil berdoa. kalau di sini kan di lingkungan saya Mbak Prima, semusim kemarau apapun juga masa usahain tidak pernah kekurangan air. Kenapa demikian? Karena dirawat kan, dari mulai kepala desa sampai RT itu sepakat bahwa harus merawat mata air. Bahkan mengambil ikan secara berga diusir, tidak boleh, tetap harus mengambil ikan. Itu ada cara yang benar, dipancing, dijaring, tidak boleh disetrum atau pakai kimia, itu musnah. Nah maka di sini mari kita cobalah diberi contoh oleh para peneliti kita, jangan sampai bisa menghimbau kepada masyarakat, tapi berikanlah contoh, dengarlah anggota dewan, dengarlah bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Kalau kata Iwan Pas, Anda dipilih bukan di lotre, kata Iwan Pas juga. Bukan itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Prima. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Ini tadi sekali lagi merawat mata air begitu ya, jangan sampai meninggalkan air mata untuk generasi berikutnya. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut, ini sudah bergabung dalam Opini Publik. Pendengar, di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahas terkait dengan hadapi kemarau 2026, perkuat strategi jaga produksi dan swasembada pangan. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Bapak Wazan Muzakir STPMPA, Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, dan juga bersama dengan Bapak Insinyur Cungki Kusdarjito MPPHD. Beliau ini Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Channa Badra Yogyakarta. Kami tunggu tensi Anda pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa hadapi kemarau 2026, perkuat strategi jaga produksi dan swasembada pangan. Kita akan membahasnya pendengar dalam dialog Jogja Menyapa bersama dengan Bapak Wazan Muzakir STP MPA, Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, bersama dengan Bapak Insinyur Cungki Kusdarjito, MPPhD, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jana Badra Yogyakarta. Tentunya untuk Anda akan langsung bergabung dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8.39 pagi, kami akan buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan Harun Susanto berkaitan dengan ketahanan pangan. Kita simak informasinya berikut ini.
3: Tentunya ini adalah sebagai wujud komitmen dari pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mendorong terwujudnya program ketahanan pangan di wilayahnya. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pangan adalah kebutuhan pokok yang tidak dapat tergantikan. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh masyarakat tidak kekurangan pangan. Jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan, pemerintah dipastikan akan hadir untuk mengatasinya. Namun, terwujudnya ketahanan pangan yang baik perlu kolaborasi semua pihak.
5: Hal ini tentunya tidak bisa dilaksanakan kita sendiri. Ada peran serta dari stakeholder, ada peran serta dari bidang-bidang dan dinas-dinas.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden berhasil dengan baik. Indonesia mencatatkan surplus beras sebesar 5,4 juta ton dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan program.
6: Indonesia sekarang ini dalam 1 tahun program ini dilaksanakan mampu surplus 5,4 juta ton dalam satu tahun.
4: Agung mendukung penuh program ketahanan pangan dari pemerintah pusat.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi Senin 22 Juni 2026. Dan kita membahas terkait dengan hadapi kemarau 2026, perkuat strategi jaga produksi dan swasembada pangan. Ini menjadi sebuah perhatian bersama bagi masyarakat di Indonesia, khususnya juga melalui Kementerian Pertanian, di mana kondisi kemarau 2026 ini kemudian juga perlu ada kewaspadaan dari sisi jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dan tentunya kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa kali ini pendengar bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual. Yang pertama ini bersama dengan Bapak Wazan Muzakir, STP MPA. Beliau Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Pak Wazan, assalamualaikum, kabar baik?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wazan, ini di sela-sela aktivitas ya. Ini bisa menyediakan waktu ini untuk program satu. Matur nuwun Pak Wazan. Dan bersama dengan Pak Wazan ini sudah bersama kami Bapak Insinyur Cungki Kusdarjito MPPHD. Beliau ini Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jana Bhadra Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Cungki, kabar baik? Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima dan Pak Wazan. Kabar baik Mbak di sini.
0: Terima kasih, matur nuwun ini.
1: Cungki, salam kenal.
2: Inji. Ya, salam kenal Pak Wazan.
0: Terima kasih ini Pak Cungki juga bersedia menyediakan waktu ini di sela-sela aktivitas mengajar ini untuk kemudian juga berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sebaiknya strategi yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk juga menghadapi kemarau 2026 ini. Baik, sebelum saya ke Pak Cungki dari sisi analisis, saya ke Pak Wazan dulu ini. Pak Wazan, kita ketahui bersama ini Kementerian Pertanian ini tidak kurang-kurangnya berupaya untuk kemudian juga sudah mulai memperkuat strategi terkait dengan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Agustus 2026 ini Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau. Dan memang diprediksi 2026 ini kemaraunya lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini kemudian sangat berimbas begitu Pak, terkait dengan kualitas dari ketahanan pangan. Seperti apa ini Pak Wazan? Kita ingin tahu juga di Kabupaten Kulon Progo yang juga dilakukan untuk menghadapi kemarau 2026. Silakan Pak Wazan.
1: Baik, Bu Prima, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal untuk Pak Cungki juga, pada pendengar semua dari Radio RRI Pro 1 Jogja yang saya hormati. Yang pertama terkait dengan isu yang sedang kita diskusikan hari ini sangat menarik. Ini sekaligus saya sampaikan apresiasi pada RRI untuk menyampaikan informasi yang seperti ini. Saya kira masyarakat juga perlu tahu bahwa kami dari jajaran pemerintah pusat sampai daerah, sejak ada analisis perkiraan yang disampaikan oleh BMKG jauh-jauh hari, bahkan waktu itu masih musim penghujan, tetapi BMKG sudah mengeluarkan pengumuman bahwa akan ada kemarau yang agak lebih kuat gitu di tahun ini. Kami sudah diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, agak lucu juga waktu itu, Pak, ini kan masih hujan, kenapa kita sudah bicara kemarau? Karena memang sejak jauh-jauh hari harus kita persiapkan sebaik-baiknya. Yeah. Karena tahun 2026 ini menjadi tahun yang cukup perlu kita waspadai pengaruh iklim global yang memicu kemarau yang panjang dan meningkatkan resiko kekeringan itu cukup besar. Untuk sektor pertanian tentu air itu kan bukan sekedar kebutuhan, melainkan penentu keberhasilan produksi pangan. Maka jika air itu dijaga dengan baik, insya Allah pertanian tetap akan produktif. Maka kita harus menjaga sebaik-baiknya sejak dini. Pengelolaan air itu menjadi kunci agar kita bisa manfaatkan secara bijak dan efisien sejak dini gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa RRI, maka ayo kita semua bersama-sama mengelola air ini dengan sebaik-baiknya, karena ini anugerah Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Jadi ada bangsa-bangsa yang sulit untuk mendapat air, sementara kita ini alhamdulillah di iklim tropis cukuplah airnya. Dan tetapi tetap harus kita bijaksana, karena kalau di musim kering itu akhirnya juga akan sangat-sangat mempengaruhi. Kita akan menghadapi kekeringan, kemudian berkurangnya pasokan air irigasi, bahkan nanti kalau tidak kita antisipasi jauh-jauh hari dengan baik, peningkatan resiko gagal panen, karena ada juga organisme pengganggu tanaman di musim kemarau ini yang bisa muncul meledak, dan kita harus antisipasi sejak dini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itu saya kira pengantar awal dulu, mungkin nanti bisa didiskusikan. Ada banyak aspek pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mungkin nanti pada saat-saat sesi berikutnya nanti akan kami sampaikan.
0: Baik. Demikian. Baik Pak Wazan, jadi memang tidak kurang-kurangnya kesiapan yang dilakukan, bahkan ketika kondisi musim penghujan ini sudah mulai ancang-ancang begitu ya, untuk ya, kemudian juga antisipasinya. Nah Pak Wazan, kita ingin tahu ini dari sisi strategi-strategi ini, meskipun tadi disampaikan bahwa mau tidak mau ini menjadi istilahnya strategi bersama yang kemudian juga dilakukan, melihat kualitas juga di Kabupaten Kulon Progo, karena beberapa lokasi-lokasi di Kabupaten Kulon Progo ini kan juga menjadi lumbung pangan begitu. Nah, seperti apa ini Pak? Strategi konkret yang juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan di Kulon Progo, Pak. Seperti apa ini Pak Wazan?
1: Baik, terima kasih. Ada beberapa pendekatan. Ya. Yang paling kuat yang alhamdulillah kami lakukan sejak tahun kemarin, di tahun 2005, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bupati dan DPRD ini juga luar biasa, inisiatif dari Dewan kita, itu menyepakati sebuah peraturan daerah yang merupakan berkah untuk petani kita. Jadi kita punya peraturan daerah baru di akhir 2025 kemarin tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi dari berbagai aspek tentu dibicarakan bagaimana perda ini bisa melindungi petani dari berbagai macam resiko, karena usaha tani itu kan banyak sekali resikonya, yeah, termasuk gagal panen akibat bencana kekeringan. Nah, salah satu yang dibahas dalam perda itu memang mengamanahkan beberapa hal. Misalnya saja kita diminta untuk membangun sistem peringatan dini terkait dengan perubahan iklim, itu kan penting untuk menghadapi kekeringan, misalnya perakiraan, kemudian menyediakan informasi perakiraan iklim yang akurat dan tepat waktu. Itu insya Allah ini pelan-pelan akan kita tingkatkan, tapi sudah kita lakukan. Kemudian penguatan penyuluhan dan pendampingan dalam adaptasi perubahan iklim. Jadi kadang kita masih menemukan di masyarakat, karena memang cukup kuat nih tradisi untuk memahami penghitungan pertanaman dengan sistem kalender Jawa yang dulu. Yeah. Sekarang sudah harus mau tidak mau beradaptasi, karena memang iklim globalnya berubah. Kalau dulu kan pranoto mongso yang dipakai oleh petani kita itu semakin kesini semakin semakin kurang relevan, karena memang perubahan iklim kita cukup ekstrim sekarang. Maka pelan-pelan kita dampingi petani kita untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian tentu kami mencoba terus memperkuat infrastruktur, baik itu irigasi terutama dari berbagai macam, kemudian panen sumber daya air, kita mengambil air tanah, kemudian kita bangun waduk-waduk kecil, damparit, dan seterusnya. Untuk itu tadi menjaga air itu tidak terbuang sia-sia. Kita tampung, kita manfaatkan untuk pertanian. Kemudian upaya-upaya pemerintah tentu ada penguatan dalam hal asuransi pertanian misalnya. Dan ada banyak aspek yang dibahas dalam perda ini yang kemudian sebenarnya sudah sangat komprehensif, tinggal nanti pada implementasinya akan kita perkuat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih teknis. Jadi kepada masyarakat, insya Allah, terutama di Kabupaten Kulon Progo, kita semua alhamdulillah sudah punya serangkaian kebijakan. Nah, sekarang kita juga punya kebijakan lain, dan ini sudah cukup lama di Kulon Progo, yang mencoba untuk menjamin ketersediaan air dengan sangat-sangat baik. Jadi kita mungkin di kabupaten lain tidak ada, ada rutin setiap tahun itu menerbitkan, kalau dulu perbup, peraturan bupati tentang tata tanam tahunan, itu yang mengatur pola dan tata tanam. Kalau sekarang SK Bupati Tata Tanam Tahunan di Kulon Progo, itu adalah pengaturan air, karena kita menyadari betul dengan baik bahwa di Kulon Progo ini sumber daya air yang dimiliki, yang irigasinya dari Kali Bawang Sistem, Waduk Sermo, itu sangat terbatas, maka harus kita tata sebaik-baiknya. Maka kita punya pola tanam padi-padi palawija. Fungsinya adalah mengatur distribusi air bergantian. Dan kemudian juga fungsinya, kalau kita ada seling palawija, itu untuk mencegah siklus hama berkelanjutan. Kita putus siklus hama, kemudian menjaga kesuburan tanah dan seterusnya. Memberikan kepastian kepada petani, air yang mereka terima jadwalnya kapan dan seterusnya. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan di Kulon Progo, yang mudah-mudahan ya dalam hal mengantisipasi terkait dengan bagaimana ini air dikelola, itu bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita mendapatkan hasil yang baik. Demikian, Bu Prima.
0: Baik, sampai sudah ada regulasi atau payung hukumnya ya Pak ya, Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini. Baik, Pak Wazan, saya beralih ke Pak Cungki ini. Ya. Pak Cungki, ini tadi disampaikan oleh Pak Wazan, sebenarnya tidak kurang-kurangnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini sudah mempersiapkan bahkan sejak kondisi musim penghujan kemarin. Karena memang prediksi BMKG ini kemarau cukup panjang di 2026, tentunya perlu ada strategi khusus yang kemudian disiagakan untuk kemudian juga ketahanan pangan ini bisa tetap terjaga begitu. Pak Cungki, kalau kita melihat ini kan upaya-upaya juga dari Kementerian Pertanian yang kemudian sampai ke tingkat yang paling kecil di wilayah-wilayah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apakah memang cukup efektif begitu Pak, strategi yang juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Silakan Pak Cungki.
2: Baik, terima kasih Pak Prima. Mohon izin Pak Wasan. Baik, pertama saya mengapresiasi Kabupaten Kulon Progo sudah mungkin sudah beberapa waktu ya.

0: cukup banyak. Nah, El Nino itu apa terus sebenarnya? Kenapa bisa di ini? Jadi suhu lautan di sekitar Indonesia mendingin dan berpindah ke Pasifik Timur ininya. Jadi nanti Amerika akan mungkin kebanjiran, kita kekeringan. Dan ini yang mungkin kita harus pantau juga, suhu Samudra Hindia apakah ikut mendingin atau tetap hangat. Kalau ikut mendingin, ini seperti tahun 2015 kemarau panjang, itu kita harus double ininya, kewaspadaannya, karena akan kekeringannya ekstrim di Indonesia. Jadi kalau dingin kan air yang menguap relatif lebih sedikit gitu ya. Jadi kita harus siapkan pengalaman waktu yang 2015 dengan kebakaran hutan banyak di Sumatera. Itu saya setahun kemudian ke Jambi belum pulih benar. Jadi produksi masih belum kembali normal. Banyak perkebunan yang menunjukkan sisa-sisa kebakaran. Dan juga sistem irigasi maupun drainase yang sebenarnya kurang bagus ininya. Dalam arti hanya sekedar dibangun, tetapi ketika dibutuhkan malah tidak bisa dimanfaatkan. Ada embung, ada beberapa gitu. Nah, ini saya rasa kalau di Jogja atau di Kulon Progo kemungkinan kecil karena kondisi geologis kita relatif lebih baik. Kemudian dari sisi produksi dan cadangan pangan, jadi kita harus memitigasi seberapa banyak persediaan pangan yang ada di gudang-gudang, baik pemerintah maupun di masyarakat. Ini harus dijaga benar, karena secara ekonomi, sektor pertanian itu adalah buffer untuk kondisi perekonomian yang sulit di Indonesia. Jadi pengalaman pada waktu COVID, kemudian krisis tahun 98, itu yang bisa menjadi bumper atau buffer ya ininya, dari perekonomian adalah di sektor pertanian, khususnya di yang di pedesaan juga. Itu menjadi bantalan perekonomian kita. Kalau ini sampai ambruk juga akan berat buat kita. Jadi memang beras adalah komoditas yang strategis ya, ininya tadi ada disampaikan juga. Yeah. Karena kenaikan sedikit saja mungkin akan menimbulkan keresahan di masyarakat, beda dengan cabai atau bawang fluktuatif, dan ini tapi masyarakat cenderung bisa menerima ini ya, karena mereka berpikir itu adalah temporer, jadi nanti suatu saat akan turun, meskipun kasihan juga petani ketika fluktuasinya naik turunnya tinggi, apalagi bawang ya.
1: Yeah.
0: Jadi harus ada semacam buffer juga, entah pemerintah membeli atau ada yang tempat penyimpanan, dan mudah busuk kan ininya. Nah, jadi yang pertama tadi antisipasi dari sisi alam, kemudian dampak ke perekonomian cadangan kita, kemudian tadi juga terkait dengan produksi di ketika musim kemarau. Mungkin Mbak Prima belum lahir, 72 itu kan parah sekali ya, 72, 76, 82 waktu-waktu Galunggung meletus. Itu April sudah nggak hujan tahun 82, dan baru hujan dasarian kedua di Jogja ya. Dasarian kedua Desember, jadi panjang sekali ininya. Nah, ini kita Mei kemarin masih ada sedikit hujan, jadi mungkin ya gangguan atmosfer lah ininya. Jadi, seharusnya sudah masuk kemarau dan sebenarnya sudah mendingin, karena Dieng dan Bromo kan sudah ada embun upas juga sebenarnya. Meskipun di Australia saya cek beberapa waktu ini belum terlalu dingin sih ya. Biasanya sudah di bawah 10, beberapa tempat ini masih beberapa di atas 10 derajat. Jadi mungkin angin pasatnya, angin monsunnya masih ini belum terlalu kuat. Saya rasa itu sedikit tanggapan, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut Mbak Prima.
1: Baik, Pak Cungki, kalau lihat ini kan tadi mengapresiasi cukup positif ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo yang sudah lebih awal untuk kemudian juga mempersiapkan strategi menghadapi kondisi kemarau 2026. Dan tadi disampaikan juga sudah ada peraturan daerah yang kemudian juga memberikan keleluasaan.

0: pekerjaan kepada petani plus juga pendampingan dari dinas untuk kemudian juga lebih baik persiapan untuk kemarau. Nah Pak Cungki, kalau kita melihat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini secara umum atau secara global ini terkait dengan mekanisasi pertanian sebagai salah satu bentuk juga memasukkan teknologi di dalamnya untuk strategi dalam menghadapi kondisi kemarau ini seperti apa ini Pak? Apakah memang perlu ada teknologi yang lebih baik atau memang dari sisi tepat guna ini yang kemudian juga perlu ditingkatkan begitu? Seperti apa ini Pak Cungki?
1: Ya, untuk DIY khas ya sebenarnya, ya. Karena kita salah satu provinsi dengan urbanisasi yang tertinggi di Indonesia, mungkin sudah 70% adalah urbanized area. Wates pun juga urbanized kan, sudah menjadi wilayah perkotaan sebenarnya, kemudian di sekitar JIA mungkin suatu saat juga akan menjadi wilayah perkotaan ininya. Nah, untuk Jogja, mekanisasi yang besar-besaran agak susah. Jadi, untuk traktor tangan pun mungkin juga ini masuk ke tempat-tempat yang sempit itu akan relatif ini, apalagi di pojokan-pojokan lahan ininya. Nah, mungkin yang di daerah perkotaan ada pendekatan dengan menggunakan urban farming, bisa vertical farming atau bahkan mungkin seperti Thailand dan di beberapa masyarakat di Jogja, saya sempat lihat juga menanam padi tetapi ditaruh di semacam pot gitu ini ya. Pot atau bekas aqua atau beton itu bisa membantu juga sebenarnya, meskipun jumlahnya nggak banyak tapi prinsipnya ya sedikit-sedikit kalau semua berpartisipasi akan bisa membantu juga ya. Kemudian daerah pertanian yang benar-benar itu kan sebenarnya ke Gunung Kidul dan Kulon Progo yang masih bisa diharapkan. Gunung Kidul lahannya kering ininya, sebenarnya bukan masalah curah hujan tapi karena tanahnya atau lahannya porositasnya tinggi di daerah kapur. Nah itu nanti harus diupayakan ya mungkin tanaman yang sesuai gitu supaya ketika kemarau panjang tidak ada risiko kegagalan panen, termasuk mungkin di Kulon Progo nanti juga dipetakan kira-kira tanaman-tanaman pangan yang tahan kekeringan itu mungkin ada cadangan, karena secara umum biasanya petani lahannya tidak hanya satu juga ya, tersebar, jadi ada seperti di daerah Tempel itu ada yang cabai, cuma juga ada juga yang tanaman keras ininya, sehingga punya buffer untuk baik secara ekonomi maupun pangan. Kemudian tadi disampaikan juga selalu menyampaikan info tentang kondisi cuaca maupun iklim kepada masyarakat, karena pranoto mongso sekarang agak susah juga karena dulu kita bekerja berdasar ke peraturan keajegan. Kalau sekarang kan bisa sewaktu-waktu berubah dengan cepat istilahnya. Kita menyebutnya kemarau El Nino itu misalnya termasuk kategori badak abu-abu ya. Kita tahu akan ada suatu kemarau panjang, tapi kita nggak boleh lengah. Kita diamkan, kalau kita diam, badaknya akan menabrak kita, sehingga kita harus mengantisipasi. Padahal kalau lari kan lurus ya Mbak Prima. Jadi yang bisa menghindar kan kita, ya, kita yang mengantisipasi, melakukan mitigasi. Jangan ditantang lah, apalagi kita menantang alam kan enggak, tapi menyesuaikan gitu ininya. Jadi kesulitan juga DI itu adalah relatif defisit air loh sebenarnya. Dan nanti kalau benar-benar urbanized benar, mungkin kita kan sudah ada wacana mengambil air dari wilayah Magelang juga. Itu dulu Mbak.
0: Baik, berarti memang betul-betul strateginya ini kemudian cukup positif di Daerah Istimewa Yogyakarta karena memang karakteristiknya ini yang menguntungkan begitu Pak ya, beberapa wilayah tadi seperti Gunung Kidul dan juga Kulon Progo jadi lumbung pangan begitu. Baik, Pak Cungki dan juga Pak Wazan, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 021-2711-911, dan tentunya juga Anda bisa mengirimkan live chat melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Wazan dan juga Pak Cungki, pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Silakan Bang Taufik, ini menghadapi kemarau 2026 ini, strategi untuk juga bisa menjaga swasembada pangan ini. Moga Bang Taufik.
2: Ya, ini sudah mulai masuk musim kemarau ya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas.
0: Yeah.
2: Nah, dari apa BMKG juga sudah mengingatkan 2-3 bulan yang lalu ya,
0: itu
2: bagaimana mengantisipasi pada saat musim hujan ke musim kemarau. Nah sekarang sudah musim kemarau, bagaimana petani-petani kita. Nah dulu juga Bang Taufik juga sudah memberikan masukan juga mengantisipasi bagaimana pada saat musim kemarau ini, kayaknya musim kemarau agak panjang ini kelihatannya ini. Bagaimana petani antisipasinya? Mungkin dari Kulon Progo, siapa itu?
0: Pak Wazan Muzakir, Pak Kepala Bidang.
2: Oh, Kepala Bidang ya?
0: Betul.
2: Pak Cungki sebagai akademisi?
0: Betul, akademisi Pak Cungki dari Universitas Jana Bhadra, Pak.
2: Jana Bhadra?
0: Iya.
2: Oh ya. Jadi kita perlu juga memberikan kepada teman-teman kita yang ada di Dinas Pertanian di seluruh DIY.
0: Iya.
2: Ya terutama lumbung padi ini kan kalau saya lihat Kulon Progo dan Gunung Kidul. Nah kalau dulu mungkin agak ke arah Sleman ya, tapi sekarang ini sudah mulai menyusut. Nah terutama juga di Kabupaten Bantul juga demikian. Nah di kalau di Kabupaten Bantul itu kan ada di pesisir pantai ya, seperti daerah-daerah antara apa namanya itu sebelum masuk ke Pundong itu masih bagus daerah pertaniannya. Nah itu kalau seperti itu, mungkin kalau saat musim kemarau, pertama yang kena imbas adalah Gunung Kidul ya. Itu pertama itu, karena di sana kan daerah kapur ya. Nah apa solusinya, mungkin jangka pendeknya ini untuk persiapan antisipasi musim kemarau ini? Mungkin saat ini sudah mulai memasuki masa musim tanam. Bukan padi ya, tapi palawija ya, seperti kacang-kacangan, seperti jagung. Nah, kalau menurut Pak Wasan dari Kepala Bidang Pertanian Kabupaten Kulon Progo, kalau dulu kan di daerah pantai itu kan bagus tuh daerah pertaniannya, baik itu mendekati laut ya, dekat laut itu kan tanaman bawang juga, seperti di Bantul juga tanaman pertanian yang tidak membutuhkan air, padi tidak membutuhkan air. Nah, sekarang kita komunitas padi yang tidak begitu membutuhkan air, varietasnya itu apa? Mungkin yang tahu kan bagian pertanian. Nah, mungkin dari Pak Jongki sebagai seorang akademisi, mungkin bisa mendorong mereka. Jadi bagaimana mengantisipasi musim panas ini? Ya salah satunya itu, mungkin petani bisa melihat kira-kira varietas-varietas apa yang tidak membutuhkan air, yang ya butuh air tapi tidak begitu semaksimal mungkin gitu loh. Tapi itu yang harus dilakukan pada saat nanti musim hujan datang. Nah itu baru kita petani-petani sudah mulai mempersiapkan untuk pertanian padi malam apa gitu. Tapi saya takut musim panam sekarang ini sudah dilakukan, tapi pada saat musim hujan, pada musim kemarau nanti, nah nanti mereka tidak bisa mendapat panen. Nah bagaimana antisipasinya ini untuk pemerintah terhadap pertanian kita yang ada di DIY? Itu aja masukan Bang Tobi.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karakteristik kontur topografinya, nanti akan ditanggapi oleh Pak Wazan Bang Nikau. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini. Kemudian saya beralih ini Pak Wazan dan juga Pak Cungki, ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Apa saja komoditas pangan utama yang paling rentan mengalami penurunan produksi saat kemarau panjang, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas harga di pasar? Terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman. Kemudian satu lagi ini ada Pak Juna yang ada di Seturan. Apakah perubahan iklim saat ini menjadi ancaman terbesar bagi sektor pertanian dibandingkan persoalan lain seperti alih fungsi lahan? Banyak lahan pertanian saat ini tuh berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Apakah kondisi ini dapat mengancam target swasembada pangan? Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih, Pak Junadi Seturan. Ini nanti juga ada analisis dari Pak Cungki dan juga dari Pak Wazan ini. Karena kita tahu juga Kulon Progo ini sangat berkembang seperti disebut Pak Cungki tadi. Bandara YIA ini yang kemudian juga menjadi keluar masuknya wisatawan juga ke DIY begitu. Baik, Pak Wazan bisa menanggapi ini tadi dari Bang Taufik, kemudian Pak Juna dan Pak Tugiman di Sleman. Nanti saya kemudian ke Pak Cungki ini. Monggo, silakan Pak Wazan.
3: Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak
0: Tugiman,
3: dan Pak Juna ya.
0: Leres Pak.
3: Yeah. Yang pertama, terima kasih Pak Taufik, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi, apa antisipasi yang perlu petani? Kita akan bicara karena menghadapi masalah ini memang semua harus berkolaborasi, saling berkomunikasi, kita harus saling memperkuat bahwa yang kita hadapi ini bisa kita adaptasi kalau kita mau apa ya belajar gitu. Jadi kalau dari kami misalnya dari sisi apa tadi yang ditanyakan, apa yang dilakukan? Pertama kalau di pemerintah kami mengupayakan bagaimana kita bisa memperpendek waktu jeda antar musim tanam, karena kami punya pola tanam untuk apa pertanian sawah kita, padi-padi palawija tadi. Waktu itu menjadi momentum yang sangat penting, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan banyak membuang-buang waktu. Misalnya kita sudah siap olah tanah, air sudah masuk, tapi dibiarkan, itu kan eman-eman sekali. Padahal momentum untuk apa kita bertanam itu tidak banyak. Satu tahun kita punya 3 musim apa tanam yang siklusnya harus kita jaga, waktunya tidak mundur. Nah, waktu ini menjadi sangat penting, maka kita harus bisa mempercepat apa peralihan antara musim tanam 1, musim tanam 2 sampai musim tanam 3 itu segera, enggak usah menunda-nunda. Jadi tadi kemudian Mbak Prima menyarankan mekanisasi itu ya, menjadi relevan. Karena memang itu yang bisa membantu kita untuk mempercepat pengolahan lahan. Jangan sampai air yang sudah kita apa perjuangkan masuk ke lahan sulit-sulit itu dihambur-hamburkan. Malah apa menguap, tidak dimanfaatkan segera, dan seterusnya. Harus segera kita olah tanahnya kalau sudah panen. Untuk memulai musim tanam berikutnya kita harus cepat. Itu pertama. Kemudian apa varietas-varietas yang disarankan? Tentu kita menyarankan pemilihan varietas yang tahan kekeringan. Nah, ini tadi dari sisi waktu kita kan supaya cepat, ketika masih ada air kita manfaatkan, jangan sampai mundur. Itu supaya nanti kita mendapat panen yang baik. Itu varietas juga yang tahan kekeringan. Ada banyak penelitian yang sudah dihasilkan yang kemudian bisa apa memaksimalkan apa potensi produksi ketika terjadi kekeringan. Kalau di padi kita kenal misalnya varietas Situbagendit, kemudian Impari 38, Impari 46. Itu ada di karakter-karakter varietas. Ada banyak sudah informasi yang bisa diakses untuk mencari. Kemudian kita cari juga karena waktu tadi juga varietas-varietas yang umurnya ginjah atau umur pendek. Jangan terlalu lama, karena nanti kekeringan ini kan akan panjang, yeah. Itu maka agar bisa cepat panen, cari yang varietas yang umurnya pendek, yang bisa ditanam, misalnya di MT2 ini kan kita masuk ke MT yang sudah apa harus mencari, memilih varietas yang umurnya pendek. Bisa Pajajaran, bisa Impari 13, ada Cakra Buana Agritan, Impari 19, Sideno, itu varietas-varietas yang ada selisih cukup signifikan dari varietas-varietas konvensional yang banyak ditanam petani. Ada jeda mungkin 10 harian lebih awal dia bisa panen. Itu lumayan, karena itu nanti kebutuhan airnya akan cukup apa ditekan. Bapak-Ibu sekalian, ada penelitian yang kayaknya pernah dirilis oleh apa IRI, kemudian FAO juga, bahwa untuk menghasilkan satu apa kilogram beras itu ternyata air yang dibutuhkan cukup banyak. Yeah. Ada yang bilang 1.400 liter air, bisa dibayangkan itu 1 kg beras untuk masuk ke lahan, kemudian untuk bisa menghasilkan 1 kg saja sebesar itu yang dibutuhkan. Ada penelitiannya. Maka sekali lagi ini waktu, kemudian apa varietas yang kita pilih itu kita bisa apa lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu untuk Pak Taufik saya kira beberapa antisipasi. Kemudian terkait dengan Kulon Progo, kami memang untuk musim ketiga itu menyadari betul kami kalau padi terus juga nanti airnya nggak cukup, maka kami memilih untuk menanam palawija. Palawija yang tadi mungkin pertanyaannya nanti relate sama yang berikutnya Pak Tujiman, Pak Juna, itu kita memilih palawija karena memang kita juga memberikan kesempatan petani untuk beralih ke komoditas dan juga mungkin punya nilai lebih dari komoditas padi. Kalau menanam hortikultura kadang kan memang hasilnya juga menggembirakan untuk petani. Misalnya bawang merah, cabai, kemudian mungkin yang lain, jagung dan seterusnya. Kami memberi kesempatan satu musim tanam sekaligus yang saya sampaikan tadi untuk memberi jeda supaya padi di musim satu nanti ketika siklus kembali ke musim satu nanti juga produksinya bagus. Karena jeda itu akan memutus siklus hama penyakit tanaman padi. Jadi tentu juga kami sadari tanaman palawija itu, horti juga itu akan lebih sedikit membutuhkan air. Maka kami mengambil pilihan kebijakan yang seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir tadi dari Pak Juna, mana yang lebih apa signifikan tadi apa perubahan iklim versus di Kulon Progo memang isu alih fungsi lahan, kita punya bandara, itu seperti apa? Ya sama-sama penting kalau kami mensikapinya. Kami juga tidak harus memilih itu menjadi, karena semua menjadi apa prioritas kami untuk kami handle. Tentu semuanya punya karakter masalah masing-masing. Maka alhamdulillah juga Kulon Progo kami kabarkan untuk kita sudah menyepakati terkait dengan tata ruang apa untuk yang di Kulon Progo ini sudah kita apa RT/RW-nya sudah ketok. Jadi masalah ini sawah dilindungi dan kemudian investasi itu sudah insya Allah tidak ada masalah yang saling apa bertentangan. Ada yang pengen investasi, kemudian kalau sekarang kan sudah dengan sistem OSS, itu kalau mau lihat perizinannya tinggal klik di apa websitenya perizinan, maka akan kelihatan itu sawah dilindungi atau bukan. Kalau bukan berarti silahkan kalau mau apa masuk ke investasi ke sana. Tapi kalau sawah dilindungi ya jangan gitu. Seperti itu sudah sistem online yang terbuka untuk masyarakat. Saya kira itu.
0: Baik. Begitu tadi Bang Taufik, Pak Juna, dan juga Pak Tugiman yang ada di Sleman. Nah, kita ingin tahu juga perspektif dari Pak Cungki, karena memang masyarakat ini cukup positif ini, upaya-upaya yang juga dilakukan, bagaimana kemudian juga tadi disampaikan juga oleh Pak Wazan, sama-sama pentingnya Pak, alih fungsi lahan, kemudian juga dari sisi percepatan juga musim tanam ini untuk menghadapi kondisi kemarau. Silakan Pak Cungki menanggapi beberapa atensi dari pendengar. Monggo Pak Cungki.
1: Ya, terima kasih. Ini cukup menarik ya, jadi kita harus antisipasi mungkin kemarau-nya akan panjang. Jadi mungkin hujan, mulai musim hujan masuk nanti baru November akhir atau Desember lah inginnya. Kalau El Nino-nya terus menguat. Nah, tadi disampaikan Pak Watson, kalau bisa kita mempercepat ininya, mempercepat produksi yang sekarang supaya ketika kebutuhan airnya apa istilah ketersediaan airnya mulai berkurang, kita sudah selesai dengan penanaman padi yang mungkin membutuhkan lebih banyak air. Kemarin saya sempat jalan di sekitar Selokan Mataram, sepertinya memang perlu dibuka ya Pak Basan ya. Jadi airnya sangat melimpah, jadi ya petani kita harapkan segera memanfaatkan itu, jangan sampai airnya kebuang. Itu yang pertama. Dan yang di perkotaan jangan dikotori, kasihan petani nanti kalau airnya banyak terus dipakai untuk buang sampah atau yang lain, yang kita nanti makan sampah juga ya karena masuk ke ini. Kemudian dengan kemarau panjang ini sebenarnya juga kesempatan petani untuk sisi positifnya ya, menanam tanaman yang mungkin menghasilkan secara ekonomi dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi. Biasanya petani kan menanam padi untuk keamanan pangan mereka juga.
0: Yeah.
1: Nah, untuk cash-nya itu biasanya diperoleh pada saat kemarau ininya, musim ketiga kemarin. Sehingga mereka punya dana cash sekaligus cadangan pangan ininya. Cuma permasalahan tadi disampaikan, saya jawab secara umum saja ya Mbak Prima. Apakah konversi itu lebih berbahaya daripada iklim? Sebenarnya konversi memperparah iklim juga, terutama iklim mikro. Karena dengan penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal itu akan membuat lingkungan kita menjadi lebih panas sebenarnya. Kalau lebih panas berarti peluang untuk kondensasi menjadi lebih menurun karena kemampuan menahan air itu lebih banyak, tapi tidak jadi hujan gitu. Kalau suhunya turun kan istilahnya lebih mudah terkondensasi ininya. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu lebih penting dengan yang lain, sama dengan JIA atau pertanian tadi. Karena istilahnya kita harus melihat saling keterhubungan. JIA dibangun sebenarnya membantu juga dalam tata kelola airnya, karena dulu kan sering banjir dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan dan pengaturan drainase maupun irigasi, akan lebih drainase membuang air yang lebih ketika musim banjir, sedangkan irigasi nanti memasok air ininya. Dan diapit oleh dua sungai atau itu JIA itu. Dan itu mungkin malah diangkat lagi nanti ditaruh ke wilayah perkotaan lagi. Jadi yang sudah dihilir dibawa ke hulu lagi ininya. Terutama di daerah Wates lah, untuk mengairi Wates, kemudian sekitar jembatan Serandakan dan sekitarnya. Dan juga jadi objek wisata juga. Nah, saya rasa Gunung Kidul dan Kulon Progo cukup ketat juga ya tentang aturan konversi lahan ini. Jadi kalau sawah yang tidak, untuk saat ini tidak boleh dikonversi, cenderung ini juga loh. Meskipun itu untuk pembangunan fasilitas umum. Jadi saya sempat memberi masukan ketika akan dibangun suatu sekolah, tetap ada beberapa pilihan lahan, tetapi lahan yang ini ternyata adalah untuk pertanian, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonversi. Kemudian satu yang terakhir, pangan untuk Jogja itu tidak melulu ini padi sebenarnya, karena kita juga bisa makan sukun, makan nangka, makan ini juga kan, karena kita punya sejarah panjang konflik maupun bencana. Sehingga kuliner di Jogja itu lebih beragam, meskipun manis, karena manis itu untuk pengawet sebenarnya. Itu secara umum, saya tidak menjawab satu-satu untuk Bang Taufik, Pak Tukiman, atau Pak Juna.
0: Siap. Baik, kita sapa kembali ini Pak Cungki dan juga Pak Wazan, sudah ada pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333 ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Pagi Mbak Prima.
0: Iya, ini dengan Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini, Pak Cungki dan juga Pak Wazan. Monggo silakan Pak Joni.
4: Pagi Pak Wazan, Pak Cungki, salam sehat.
1: Pagi Pak Joni.
0: Monggo Pak Joni.
5: Pagi Pak.
4: Terkait swasembada pangan ya.
0: Iya.
4: Kalau saya mengutip dari laman Ombudsman RI, itu sekitar 70-80% jaringan irigasi di Indonesia ini sangat sangat buruk ya, kurang bagus. Kemudian kewenangan pengelolaan yang tumpang tindih, pengelolaan irigasi itu terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Nah, sebagian jaringan irigasi pertanian kita ini dalam kondisi rusak berat karena keterbatasan dana. Ini pemerintah juga harus memperhatikan serius terkait itu. Lantas kerusakan infrastruktur ya, banyak irigasi primer maupun tersier mengalami sedimensi ya, banyak pendangkalan dan sebagainya. Bagaimana kita akan tetap berkelanjutan untuk swasembada pangan kalau hal-hal tersebut kurang diperhatikan. Yang kedua terkait regenerasi petani, Pak.
0: Gih.
4: Karena generasi-generasi Z dan sebagainya itu rasanya kurang berminat untuk menjadi petani. Nah ini harus ada solution juga, edukasi ke mereka, karena mereka pun bisa meneruskan untuk bertani, karena juga menjamin kok tidak harus bekerja di pemerintahan dan sebagainya.
0: Uh-huh.
4: Ini ada penguatan untuk terus melanjutkan regenerasi sebagai petani. Saya rasa itu aja, maturun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Joni Susanto ini terkait dengan pengelolaan irigasi dan regenerasi petani. Saya ke Pak Cungki dulu, Pak Wazan, karena ada regenerasi petani ini kebetulan Pak Cungki selaku akademisi ini yang juga berhubungan langsung ini dengan anak-anak muda begitu. Bagaimana sebenarnya antusiasme dari teman-teman muda khususnya di DIY ini untuk kemudian juga regenerasi petani? Monggo, Pak Cungki.
1: Ya, kalau dari sisi minat memang menurun ya, tapi yeah, kalau yang memang dia punya atensi, memang serius. Jadi sebenarnya justru beberapa penggiat pertanian itu tidak harus dari sarjana pertanian. Jadi mereka mengembangkan suatu pertanian modern dengan rumah kaca dan yang lainnya.
0: Yeah.
1: Kemudian sistem marketing dan sebagainya. Jadi bayangan kita masalahnya petani adalah petani tradisional yang tahun 70-an.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau kita lihat beberapa perusahaan agribisnis atau mereka yang bergerak di bidang agribisnis, itu anak-anak muda banyak. Ya, memang risikonya agak tinggi, kadang naik turun, fluktuatif ininya. Dan banyak ini juga, banyak beberapa temuan juga atau pengembangan seperti proses pengeringan untuk produk cabai misalnya menggunakan rumah kaca yang diatur ininya ventilasinya dengan matahari ininya pengeringannya sehingga lebih irit daripada kalau kita menggunakan pemanas buatan, jadi input energinya ini. Jadi tentunya bagaimana kita mengubah paradigma pertanian yang dulu adalah sesuatu yang biasanya subsisten kan untuk pada waktu dulu, menjadi pertanian yang lebih modern. Karena salah satu negara yang kuat di pertanian, misalnya Belanda, itu kan petaninya juga ini ya, pintar-pintar juga ininya. Dan tentunya dalam bentuk, kalau di Belanda kooperasinya memang bagus ya, kooperasi yang cukup kuat, atau ada persatuan di antara anak-anak muda. Jadi, kalau di Jogja contohnya ya petani milenial itu sudah ada. Kemudian kalau saya lihat ya itu tadi ada beberapa anak-anak muda yang bergerak di pertanian tetapi menggunakan teknologi. Teknologi tidak semata-mata teknologi informasi ya, tetapi ada juga aspek yang lain ininya.
0: Yeah.
1: Saya rasa itu kita lebih banyak dalam arti tidak perlu memaksa banyak orang untuk masuk di sektor pertanian, tetapi mereka yang masuk memang punya passion di sana dan memberi nilai tambah yang lebih besar. Karena di Jepang pun juga dilindungi kan mereka ini.
0: Yeah.
1: Ya itu Bu.
0: Baik. Mbak. Begitu Pak Joni Susanto. Nah, saya ke Pak Wazan ini terkait dengan irigasi begitu Pak, yang kemudian juga menjadi perhatian dari Pak Joni ini. Monggo Pak Wazan.
3: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto.
0: Okay.
3: Jadi pertanyaannya sangat bagus terkait dengan infrastruktur. Sebenarnya kita tadi sudah buka dengan waktu di pemaparan awal.
0: Yeah.
3: Jadi kalau terkait irigasi ini memang dari kebijakan pemerintah sebenarnya sudah, menurut saya sudah sangat serius, karena di kementerian kami, di pertanian ya, itu memang karena kewenangan kami itu banyak di tersier untuk mendampingi irigasi tersier, sementara untuk tadi juga disinggung dengan pembagian kewenangan di bagian primer dan sekunder itu ada di kementerian PU, pekerjaan umum. Nah di kami di Kementerian Pertanian itu bahkan dilahirkan ini baru saja di tahun kemarin itu Direktorat Jenderal Baru Lahan dan Irigasi Pertanian. Jadi itu sebelumnya dia tergabung di Sarana Prasarana, tetapi sekarang khusus dia menjadi organisasi tingkat eselon 1 di Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi. Jadi betapa seriusnya Menteri Pertanian untuk memastikan tadi air itu sampai ke lahan. Jadi kami tentu dengan kewenangan yang dimiliki di Kabupaten Kulon Progo juga alhamdulillah kami di tahun ini melakukan upaya-upaya untuk perbaikan infrastruktur. Kita kaitkan langsung juga dengan kemarin perkiraan BMKG. Kami ada kegiatan irigasi perpipaan di 5 lokasi tahun ini, kemudian ada irigasi tersier, memperbaiki irigasi tersier itu 32 lokasi tahun ini. Ada dampare di 2 lokasi, ada irigasi perpompaan, ada bantuan pompa air dan seterusnya. Kami percepat. Ini kata kuncinya. Kami percepat agar bisa dilaksanakan lebih awal, dan kemarin sudah mulai bergerak. Artinya apa? Supaya perbaikan-perbaikan infrastruktur ini segera bisa bermanfaat untuk digunakan di musim tanam ini. Tidak menunda nanti sampai akhir tahun. Kami tidak menunggu sampai akhir tahun anggaran, tidak. Kita percepat pelaksanaannya supaya nanti panen air ini bisa segera kita lakukan saat ini mengantisipasi musim kering. Jadi itu yang sudah kami lakukan terkait irigasi.
0: Baik, begitu Pak Joni Susanto yang ada di Sleman, sudah ditanggapi Pak Wazan dan juga Pak Cungki. Pak Wazan, Pak Cungki, tidak terasa ini 53 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi saya ingin berikan 1 menit ini untuk Pak Wazan dan juga Pak Cungki. Ada beberapa catatan penting ini sebagai salah satu bentuk juga strategi bagi masyarakat ini menghadapi musim kemarau di 2026. Dari Pak Cungki dulu, nanti ditutup oleh Pak Wazan. Monggo Pak Cungki.
1: Baik, mungkin kita bersyukur juga ya dengan kemajuan teknologi, karena kita bisa mengantisipasi lebih awal, kita bisa mengetahui ini kemungkinan kemarau-nya akan panjang, meskipun masih probability, tapi kalau lihat pergerakan suhu laut memang sudah masuk ke El Nino, tinggal menunggu suhu yang Samudra India nanti, dan ininya sudah cukup kuat lah El Nino-nya. Nah ini tadi saya bersyukur juga khususnya Kulon Progo, terima kasih Pak Wasan sudah antisipasi sejak awal penanaman dini, kemudian kalaupun kondisi memburuk sudah dipikirkan juga pompanisasi tadi ininya, dan jangan membuang-buang air yang sekarang masih cukup, mungkin masih berlimpah juga, mohon bisa dimanfaatkan untuk menghadapi kemarau panjang ini. Saya rasa itu, Pak.
0: Baik. Ini tadi menghemat air, kata kuncinya dari Pak Cungki ini. Matur nuwun Pak Cungki. Pak Wazan, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, monggo beberapa catatan penting ini untuk pendengar khususnya di Kabupaten Kulon Progo ini. Silakan. Baik, Pak Wazan.
3: Jadi terima kasih atas diskusinya hari ini, Bu Prima, RRI dan semua Pak Cungki. Yang jelas kita pernah melewati yang lebih sulit dari ini mungkin ya, dari sisi kekeringan. Ya. Jadi kami optimis pertanian kita sudah punya fondasi yang cukup kuat, sistem yang mungkin semakin antisipasinya semakin baik, walaupun masalahnya juga semakin besar. Mari kita beradaptasi. Saya kira kata kuncinya adalah kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi itulah memang tugas kita semua, karena menjaga agar pangan ini aman itu tentu memang tidak hanya tugasnya petani, tapi juga tugas semua pihak, para pendamping pemerintah, akademisi, dunia usaha dan seterusnya, untuk bisa memastikan kita berkolaborasi bersama, pangan ini tetap kuat, tetap aman, sehingga bangsa kita juga tadi disampaikan Pak Cungki, kita menjadi salah satu sektor yang menjadi bantalan ekonomi, tetap menjadi andalan. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ada yang mendengar bisa menyampaikan kepada salam hormat kepada seluruh petani kita yang sudah luar biasa berjuang untuk Indonesia. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Wazan. Ini menjadi perhatian bersama dan semoga sinergi dari seluruh pihak begitu supaya kondisi ini betul-betul bisa dilewati dengan baik begitu. Matur nuwun Pak Wazan, terima kasih Pak Cungki sudah bersedia berbagi.
3: Sama-sama, mohon maaf kalau ada yang kurang.
0: Sami-sami, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Cungki, Pak Wazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, suatu hari seorang anak bersama teman sekelasnya di suatu taman kanak-kanak diminta oleh sang guru untuk membuat satu gambar keluarga. Setiap anak pun mulai menggambar. Setelah selesai, gambar-gambar dikumpulkan dan kemudian dinilai. Hasilnya, si anak mendapatkan pujian yang sangat luar biasa. Gambar yang dibuatnya mendapat nilai tanda bintang, serta mendapat sebatang coklat dari sang guru. Betapa senangnya hati anak ini. Gambarnya memperoleh apresiasi yang luar biasa dari gurunya. Begitu tiba di rumah, ia pun buru-buru menunjukkan karya seninya kepada sang ibu. Malam harinya, si anak menunggu setia kepulangan ayahnya. Begitu pintu diketuk dan namanya dipanggil, anak tersebut langsung berteriak, "Ayah, aku punya gambar bagus tentang rumah dan satu coklat lagi dari Bu Guru." Si ayah pun kaget, tetapi ikut senang dan mulai berdiskusi dengan anaknya untuk menanyakan gambar apa saja yang dibuatnya. Si anak bercerita, "Ini rumah kita ya, ini ibu dan ini pohon, yang ini ada adik dan bibi, bagus kan?" Si ayah mulai menggerutkan dahinya sambil bertanya kepada anaknya, "Loh, dalam gambar ini ayah mana nak?" Dengan entengnya si anak tadi menjawab, "Ayah kan jarang di rumah." Pendengar, seorang pakar mengatakan, yang jelas ada korelasi antara sukses keluarga dengan sukses pribadi. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya enggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis atau MPG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia.

adalah hak kita dan layanan prima adalah standar yang harus kita terima. Namun bagaimana jika realita di lapangan berbeda begitu ya, dan Anda mengetahui bahwa memang banyak fasilitas publik yang sampai saat ini masih perlu pembenahan dan juga masih perlu perhatian dari instansi terkait atau juga pastinya mitra-mitra yang lainnya atau pihak-pihak tertentu yang sampai saat ini berkompeten untuk memfasilitasi dan pastinya juga memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Dan bagi Anda yang mengetahui mungkin fasilitas publik yang sampai saat ini belum ada pembenahan, meskipun Anda sudah melaporkan ke dinas-dinas terkait atau stakeholder terkait, Anda bisa menyampaikan kepada kami di kesempatan hari ini, di awal pekan, Senin 22 Juni 2026, bisa melalui line telepon di 580333 atau juga di 0811271911. Di hari ini nanti kami juga akan bersama teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan hadir pastinya untuk memberikan jawaban atas aduan Anda di hari ini pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika Anda mempunyai permasalahan yang sampai saat ini terkait dengan aduan yang belum terselesaikan, boleh banget bisa bergabung bersama kami ya di hari ini. Yang pasti semoga saja ketika Anda sudah melaporkan ada solusi terbaik yang bisa Anda nikmati. Dan ketika Anda mempunyai aduan berkait dengan pelayanan publik yang Anda rasa sampai saat ini tidak sesuai dengan prosedur dan mungkin tidak sesuai yang apa Anda harapkan begitu ya, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami di 580333 atau juga di 0811271911. Hal ini bukan untuk menjas fasilitas publik atau mungkin pelayanan publik yang tidak sesuai, namun ini demi kebaikan bersama agar perbaikan segera di follow up oleh instansi terkait atau stakeholder terkait. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Matur nuwun, Abah. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ketika Anda mengetahui jalan berlubang atau juga mungkin lampu penerangan jalan yang banyak yang padam dan pastinya berbagai fasilitas publik yang sampai saat ini belum ada pembenahan, silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Atau mungkin kabel listrik yang tidak sesuai atau juga kabel provider yang mungkin juga mengganggu fasilitas umum di sekitaran Anda, bahkan terkait dengan fasilitas publik yang sampai saat ini mungkin boleh dikatakan tidak ada perhatian dari instansi terkait atau juga pemerintah terkait, Anda bisa menyampaikan kepada kami, semoga saja lekas ada yang namanya follow up begitu. Ditunggu di 5803333 atau juga di 0811271911. Ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, saya Arjuna Junior, ingin melaporkan bahwa terdapat jalan berlubang yang cukup dalam yang bisa membahayakan pengendara lainnya, tepatnya di dekat underpass di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memang sudah ditandai begitu ya, ada tanda putih terkait dengan beberapa lubang yang ada di jalan, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, sudah menyampaikan kepada kami, semoga saja lekas ada perbaikan follow up dari pemerintah setempat terkhusus di sekitaran Kota Yogyakarta, karena memang ini berada di Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, bagi Anda yang lain yang akan menyampaikan aduan berkaitan dengan fasilitas publik, boleh ya di 5803333 atau juga di 0811271911. Nantinya ketika Anda sudah menyampaikan informasi aduan yang ditunggu follow up-nya, kami akan menyampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, agar nanti mendapatkan jalan keluar atau solusinya begitu. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di 0811271911. Ada Ilham yang pastinya ingin melaporkan underpass Jombor, tepatnya di Jalan Nasional 14 Ring Road Utara Melati Duko, sedang di Melati Sleman. Kerusakan berupa adanya lubang di sela sambungan aspal dengan beton underpass. Ini memang sudah dikirimkan fotonya begitu ya, yang nantinya juga akan kami sampaikan kepada teman-teman Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Semoga lekas mendapatkan solusinya.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, kita masih akan memberikan kesempatan bagi Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271111. Yang pasti terkait dengan aduan Anda, kami akan menyampaikannya nanti kepada stakeholder yang akan membersamai kita di kesempatan hari ini melalui telepon begitu ya. Ketika Anda sudah menyampaikan WA, nanti akan kami sampaikan, dan pastinya semoga saja dengan penuh harap bahwa apa yang menjadi aduan Anda ini akan mendapatkan follow up, akan mendapatkan solusi dari para pemangku kepentingan dan juga instansi atau juga pihak-pihak terkait, tidak hanya di fasilitas publik namun pastinya juga terkait dengan layanan publik yang sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan atau perlu perbaikan. Boleh ya disampaikan kepada kami, tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah ragu begitu ya, di 5803333 atau juga di 0811271111. Ya pendengar Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan menyapa pendengar yang sudah bergabung melalui line WA di 0811271111. Saya Finori ingin melaporkan terkait lubang saluran air yang kadang mengagetkan pengendara saat menggunakan kecepatan tinggi ada di depan gedung auditorium RRI Yogyakarta. Tepatnya di depan Jalan Avandi ya, di depan RRI Yogyakarta. Terima kasih Fironi yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, sudah menyampaikan terkait dengan saluran drainase yang agak turun begitu ya. Dan kita akan nantinya sampaikan kepada pihak terkait dan melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI, di mana pastinya ketika Anda sudah menyampaikan aduan atau keluhan di 5803333 atau juga di 0811-2711-911, tadi sudah saya bacakan begitu ya, ada 3 pendengar yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah bersama Muhammad Rifki Taufikur Rahman, ada di line telepon. Beliau adalah asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Rifki. Kabar sehat Mas Rifki ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah alamin. Lama tak berjumpa ini.
1: Iya.
0: Akhirnya dipertemukan melalui udara. Biasanya bertemu langsung kopi darat begitu ya Mas Rifki ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita ketemu bersama bahwa hari ini 22 Juni 2026 sampai dengan besok ini dilakukan SPMB untuk SMA dan SMK melalui 4 jalur begitu ya. Di antaranya ada radio, ada juga prestasi, ada juga mutasi dan afirmasi. Dan terkait dengan hal itu, Mas Rifki, meskipun ini boleh dikatakan sudah memasuki SPMB begitu, apakah memang sudah ada laporan atau juga aduan dari warga masyarakat terkhusus dari daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan SPMB?
1: Iya, kalau bentuknya laporan sih ya secara fisik kami belum bisa, belum terima itu ya. Yang monitor kemarin belum ada. Tapi memang sudah ada beberapa yang mulai konsultasi, mulai bertanya-tanya terkait alur regulasi dan juga bertanya bagaimana nanti kalau ada masalah proses penyelesaiannya bagaimana. Seperti itu mungkin
0: Pak. Jadi ketika laporan langsung dari warga terkait dengan aduan atau juga keluhan sampai saat ini belum ada ya Mas Rifki ya?
1: Belum.
0: Oke. Baik. Pastinya mungkin setelah SPMB usai baru ada laporan atau mungkin aduan begitu.
1: Ya. Iya sih, sebenarnya paling pas di tengah-tengah itu kadang-kadang ada. Tapi ini kan mungkin masih sangat awal ya.
0: Awal ya.
1: Belum muncul mungkin masalahnya.
0: Mungkin nanti kalau ada koneksi yang lelet dan sebagainya pasti akan bermunculan. Karena secara bersama-sama biasanya yang menjadi permasalahan adalah secara teknis jaringan begitu.
1: Betul, teknis itu biasanya jadi permasalahan.
0: Ya, baik. Mas Rifki, ini ada yang sudah bergabung tapi melalui line WA yang sudah menyampaikan kepada kami. Memang ini langsung dilaporkan ke RRI begitu ya, karena yang lebih mudah, yang lebih fleksibel, tidak usah melalui instansi ya, dengan penuh harap bahwa ketika memang sudah dilaporkan di sini nanti kami akan menyampaikan ke Ombudsman, ini sudah ada follow up begitu ya, tidak usah berbelit-belit begitu. Dan ini akan saya bacakan nih Mas Rifki. Saya Arjuna Junior ingin melaporkan bahwa terdapat jalanan berlubang yang cukup dalam yang bisa membahayakan pengendara lainnya, bertepatan di dekat underpass di Jalan Tentara Rakyat Mataram Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini memang sudah diberikan tanda putih-putih begitu dan memang terlihat jalannya berlubang, tidak rata, dan ini juga boleh dikatakan bisa membahayakan. Mas Rifki, tanggapannya?
1: Iya, di jalan apa tadi?
0: Di Jalan Tentara Rakyat Mataram Bumijo.
1: Oh, iya. Itu sepertinya jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam protokol situ ya. Ya, memang akhir-akhirnya agak banyak juga ya kondisi jalan yang mulai seperti itu. Tapi ya silakan nanti di seperti biasanya, jadi sebelum ke Ombudsman akan lebih baik kalau dikomunikasikan dulu dengan pemerintah gitu ya. Kalau itu dikelola oleh pemerintah provinsi nanti bisa ke Dirjen Provinsi, nanti dilihat bagaimana responnya. Kalau kemudian ternyata kok responnya tidak memuaskan atau bahkan malah tidak ada respon, silakan nanti ke Ombudsman, nanti kita bisa bantu untuk menyelesaikannya dengan pemerintah provinsi.
0: Oke, baik. Ada penelpon yang sudah menunggu ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Agus.
0: Ya, kalau boleh tahu dengan Pak Joni kah ini?
2: Iya, betul, tepat.
0: Oke, sehat Pak Joni ya?
2: Ya, sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah, baik, monggo silakan Pak Joni.
2: Ada Mas Rifki.
0: Ya, Mas Rifki ya.
1: Ya, selamat pagi Pak Joni.
2: Iya, selamat pagi, salam sehat Mas Eksi.
1: Iya, sama-sama Pak.
2: Ini saya tidak ini ya, terkait PL nanti dulu ya, saya sambung lagi kapan-kapan.
0: Ya.
2: SPMB juga ada. Ini saya mau sedikit keluhkan pelayanan publik ya.
1: Iya.
2: Kan sudah masuk, kita ini kan masuk, Indonesia ini masuk era digitalisasi.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini banyak sekali instansi-instansi pemerintahan kita.
1: Iya.
2: Yang tidak sudah menonaktifkan telepon-telepon konvensional.
1: Mm.
2: Nah ini perlu diperhatikan karena tidak semua masyarakat kita paham digital.
1: Mm-hmm.
2: Dan tidak memiliki handphone, itu banyak banget.
1: Iya.
2: Bagaimana mereka harus bisa berkomunikasi dengan beberapa instansi yang mereka perlukan untuk meminta penjelasan dan sebagainya. Namun nomor-nomor konvensional sudah tidak aktif. Dan alasan Telkom itu klasik banget. Mereka tidak laporan. Jangan tunggu bola. Harus saling berkolaborasi ya. Ada sinergitas lah antara Telkom, instansi pemerintahan. Jadi harapan kita yang telepon konvensional tetap diaktifkan.
1: Iya.
2: Yang seluler ya monggo. Jadi layanan publiknya bisa terus berjalan dengan bagus gitu loh. Kalau karena kebetulan saya juga punya orientasi ke pemerintahan. Nah ini banyak sekali nomor-nomor konvensional yang sudah tidak diaktifkan. Seluler ini loh Mas Rizky, ini perlu
1: diaktifkan.
2: Saya rasa itu aja. Matunun, selamat pagi ya. Mas Rizky.
0: Baik, terima kasih ya, selamat pagi Pak Joni. Ya. Ada di Jalan Kaliurang tepatnya di Sleman.
1: Iya.
0: Menarik juga ini ya usulan dari Pak Joni, karena warga masyarakat boleh dikatakan banyak juga yang mungkin boleh dikatakan belum memahami teknologi sekarang. Tanggapannya Mas Rifki?
1: Iya. Tadi sayangnya nggak disampaikan ya, instansinya mana ya? Apakah instansi pusat ataukah
0: daerah
1: ataukah instansi vertikal yang ada di daerah, dari kabupaten atau di provinsi gitu ya? Tapi begini, Pak Joni dan Mas Agus ya, nanti mungkin bisa sambung dengan RRI untuk menyampaikan kalau itu mau dijadikan laporan. Jadi nih, setiap tahun kantor kami, Ombudsman dari Perwakilan DIY itu melakukan namanya survei kepatuhan, tuh, Pak. Jadi melakukan penilaian gitu ya terhadap kualitas, terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di instansi-instansi pemerintah dan juga ada BUMN juga. Nah, semacam itu tadi pembukaan kanal untuk pengaduan ataupun untuk informasi itu sebenarnya digital itu kemudian tidak menghilangkan yang konvensional tapi menambah gitu ya. Jadi yang sudah ada konvensional itu ditambah dengan digital supaya lebih memudahkan. Nah mestinya itu tidak dihilangkan tapi tetap ada ditambah dengan digital. Nah kalau Pak Joni tadi menemukan ada yang instansi seperti itu, nanti sampaikan aja instansi mana itu supaya nanti kita bisa segera menindaklanjuti begitu. Kalau memang kanal lainnya itu tidak bisa dihubungi, karena ya nanti layanannya pasti akan terganggu, masyarakat menjadi terkurangi aksesnya kepada instansi tersebut. Mungkin begitu ya Mas Agus.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Mas Rifki dan Pak Joni. Semoga ini bisa menjadi ya acuan begitu ya, dalam arti sudah diinformasikan oleh Mas Rifki bahwa memang dengan datangnya teknologi yang ada ini pastinya ini menjadi hal yang sangat luar biasa dan menjadi tambahan begitu ya untuk untuk teknologi yang ada sampai saat ini. Baik, Mas Rifki di siang hari ini pastinya ada beberapa catatan penting yang pengen disampaikan.
1: Ya baik Mas Agus, ini kan sudah mulai proses SPMB seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus RRI ya. Jadi masyarakat kami menyampaikan, seandainya nanti dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh dinas maupun oleh sekolah, ataupun pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dalam proses SPMB, dan kemudian ada kendala, kami menyampaikan, silakan untuk menyampaikan aduannya kepada Ombudsman DIY. Kantornya di Jalan Kejaya, sebelahnya Komirota, gitu ya. Nah, apa proses pelayanan, silakan dilaporkan. Dan sekali lagi pesan-pesan kami menyampaikan, jangan takut, jangan malu untuk melapor, karena melapor itu bagus, melapor itu tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan, tapi justru ketika melapor itu berarti peduli dengan layanan publik yang lebih baik. Mungkin.
0: Ya, baik. Mas Rifki, matur sembahnun, selamat beraktivitas kembali. Selamat. Salam untuk teman-teman semuanya ya, di Ombudsman Republik Indonesia, yeah. Perwakilan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dulu tadi pendengar pastinya ada yang sudah bergabung, ada Pak Joni yang menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang dimana memang untuk fasilitas yang konvensional jangan dihapus dulu begitu ya, karena tidak semua warga bisa memahami digital yang baru begitu. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rifki Taufikur Rahman, asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya harus pamit undur, dan selepas ini nanti ada Agatha Erna yang akan menemani Anda di Indra Dengar Anda di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Mendengar, selamat menikmati siang hari ini. Di awal pekan, saya Agatha Erna menyapa kembali dalam Jogja siang ini. Baik pendengar, edisi hari Senin, waktunya kita akan bersama tentu dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Nanti monggo saja pendengar yang mau bergabung, tetap kita buka kesempatan di line telepon 0274 580 333.

0: Pendengar, selamat siang. Derasnya arus informasi digital kadang memang membuat satu tantangan yang tentu makin kompleks, termasuk paparan pornografi. Lantas bagaimana peran strategis perempuan dalam menghadapinya? Tentu supaya dapat memutus paparannya, efeknya terhadap anak dan perempuan. Nah, di siang hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Rosemary Indrasari SH dari Lembaga Anak Bumi Dwipantara. Halo, selamat siang Mbak Mary.
1: Selamat siang Mbak Agatha, apa kabar?
0: Iya, kabar baik. Ini Mbak Mary, ini semangat Senin ya Mbak Mary ya?
1: Terima kasih.
0: Iya. Baik, Mother Moon sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Tentu kita nanti akan banyak berbincang, kita akan banyak mengupas. Kalau pendengar selain juga lewat line telepon 0274-580-333 bisa juga bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Nah, mungkin kalau di awal tuh selalu ada perjumpaan, kalaupun belum juga kenal, selalu ada salam perkenalan nih Mbak Mary. Mungkin bisa diceritakan aktivitas Mbak Mary ini apa, kok dari Lembaga Anak Bumi Dwipantara itu apa toh gitu.
1: Ya, terima kasih Mbak Agatha. Selamat pagi teman-teman pendengar semuanya begitu.
0: Iya.
1: Lembaga Anak Bumi Dwipantara itu salah satu dari sekian banyak lembaga yang bergerak di isu perlindungan anak begitu. Tentu saja ketika bicara soal anak juga ada akan ada keluarga dan tentu saja ada ibu gitu ya. Nah, aktivitas kami selama ini lebih banyak pada merespon situasi perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender dan tentu saja interseksi dengan isu-isu yang lain. Beberapa hal yang kami lakukan, salah satunya adalah melakukan pendampingan. Tentu saja berkolaborasi dan membangun jejaring dengan teman-teman kami dari lembaga yang lain. Kemudian kita juga melakukan fungsi edukasi, misalnya mensosialisasikan atau pelatihan dan lain sebagainya bersama teman-teman perempuan dan juga anak muda gitu ya. Dan lebih banyak dengan teman-teman forum anak yang ada di level desa, kemudian kecamatan maupun kabupaten untuk menyampaikan terkait isu-isu kekerasan berbasis gender ini gitu.
0: Iya. Nah, ini berarti semua kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta ya, bukan hanya satu kabupaten satu kota saja.
1: Iya, kami base campnya gitu ya, kami nyebutnya base camp aja. Base campnya ada di Sleman memang begitu. Tetapi wilayah kerja kami bisa lintas kabupaten. Dan mungkin ada beberapa teman juga, teman dari Anak Bumi Dwipantara itu juga ya kadang keluar juga karena kita juga sering mengikuti forum-forum nasional maupun internasional begitu ya. Terutama dan paling dekat nanti di bulan September, salah satu dari teman kami nanti akan mengikuti Kartini Conference internasional forum gitu.
0: Artinya memang bukan hanya berfokus pada masalah pornografi saja kan ya?
1: Iya, betul, betul. Pornografi itu kan salah satu isu gitu ya, interseksi isu. Tapi kita juga bicara soal orang muda atau perempuan dengan resiliensi, misalnya kayak gitu, dengan kasus-kasus kekerasan seksual, dengan ya itu kan interseksinya banyak ya, soal kliti, soal kemudian ketahanan keluarga.

0: dengan bahwa perempuan itu setara gitu ya, ada pendidikan yang egaliter gitu ya. Dan itu yang mengawali bahwa kemudian bahwa salah satu hal kayak situasi kekerasan itu tidak dibenarkan gitu. Memang ada pengalaman buruk juga ya waktu itu menurut saya gitu. Nama saya kan Rosemary gitu ya.
1: Romantis sekali ya, indah banget.
0: Iya, dan ya, itu identik dengan teman yang lain gitu ya, dengan misalnya Nyon Sewu, saya misalnya maaf bilang agama lain gitu ya. Sementara saya menganut Islam misalnya kayak gitu. Itu dari awal sudah menjadi bahan olok-olokan kayak gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian ibu saya membesarkan bahwa Rosemary itu bukan diambil dari nama sebuah agama, bukan, tapi itu memang ada doa khusus lah kenapa dikasih nama Rosemary. Nah, dari situlah kemudian ya saya bertumbuh begitu dan lulus kuliah. Itu kebetulan saya pertama kali bekerja itu di Rifka Anissa. Rifka Anissa Women Crisis Center gitu Jadi saya semakin memahami bagaimana perempuan itu hidup dengan banyak kelindan kekerasan di lingkungannya, dan tidak semua perempuan itu punya privilege. Di satu sisi saya bersyukur saya punya privilege, saya bisa kuliah, kemudian saya bisa mengamalkan, mengimplementasikan gitulah cita-citanya, pengetahuan saya ini untuk menolong perempuan yang lain. Karena saya juga ingat gitu ya bahwa katanya gitu ya, ada sebuah filosofi gitu ya, kalau kita mendidik satu perempuan itu akan mendidik satu komunitas. Karena kerja-kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan itu kan tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk ya lingkungan terdekatnya, keluarganya, anaknya, teman-temannya dan lain sebagainya. Itu dan itu saya juga kemudian merefleksi perjalanan saya waktu itu ya. Oh iya, waktu itu ibu saya begini. Oh itu ya gitu. Jadi ada menemukan titik kenapa kemudian saya juga bisa melakukan itu. Dan saya juga meyakini bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama untuk putra-putrinya ketika ini sudah memilih untuk menikah begitu ya. Jadi dan itulah kemudian semakin menguatkan saya untuk bekerja di isu-isu kemanusiaan ini. Dan untuk memperdalam itu saya juga pernah bekerja di beberapa lembaga yang lain kayak gitu.
1: Jadi memang sudah sejak kecil inklusivitas itu selalu menyertai Mbak Mary ya. Bermula dari nama itu, strategi-strategi inklusif itu sudah muncul ya. Didikan dari orang tua. Baik. Nah, ini nih kalau bicara kembali mengenai paparan pornografi sebagai salah satu yang Mbak Mary dan teman-teman lakukan di lembaga begitu. Sebenarnya seberapa strategis toh Mbak peran perempuan itu dalam memutus paparan pornografi itu?
0: Saya rasa cukup strategis ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena kan tadi ya seperti saya bilang bahwa ketika perempuan memiliki bekal atau pengetahuan terkait dengan isu-isu kekerasan termasuk pornografi, dia tidak hanya akan membentengi dirinya sendiri, tapi dia juga akan membentengi temannya, anaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, siapapun, termasuk anak di sini tidak hanya anak perempuan ya, tetapi juga anak-anak laki-laki gitu. Dan perempuan juga bisa menjadi agen perubahan untuk melakukan itu gitu ya, meminimalisir terjadinya situasi kekerasan yang itu berpotensi menyerang dirinya dan keluarganya kayak gitu. Dan disitulah kemudian bagaimana sih kemudian perempuan ini bergerak untuk kemudian memberikan edukasi, kemudian memberikan penguatan, bahkan kemudian ada yang mendedikasikan dirinya menjadi pendamping kan kayak gitu. Nah, itu yang saya kira peran perempuan juga cukup strategis.
1: Nah memang selama ya mungkin habis lulus dari kampus kemudian ke lembaga yang satu lantas ke lembaga yang ini, apakah memang banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta nih Mbak?
0: Iya, kasus pornografi banyak ya. Pornografi juga dia sangat beririsan dengan kasus kekerasan seksual. Dia juga bisa beririsan dengan kasus trafficking ya, human trafficking gitu. Dan masih banyak juga irisan-irisan yang lain gitu ya. Mungkin kalau secara

0: apa ya, hitungan data itu kelihatannya itu hanya ratusan gitu, yeah, ya, yeah. Dalam satu tahun, tetapi sebenarnya itu kan kayak apa ya, puncak es gitu ya. Mm-mm. Jadi yang kelihatan, mm-hmm, itu hanya atasnya, sementara di bawah itu banyak sekali. Dan apa namanya, misalnya nih beberapa waktu yang lalu kasus yang di Sleman tuh cukup viral ya, love scamming kayak gitu, itu kan ada arahnya ke sana. Kemudian ada kasus-kasus lain yang juga apa ya, beberapa yang viral gitu ya, yang tertangkap apa namanya, CCTV misalnya kayak gitu, itu juga satu dari sekian banyak kayak, mm-mm, gitu. Dan kita tahu bahwa kasus kekerasan seksual dan juga kasus pornografi itu tidak lepas dari yang namanya algoritma, yeah, apa namanya, media digital, terutama saat ini. Kalau dulu kan kita selalu melihatnya kasus kekerasan pornografi dan seksual itu kan dilakukan secara offline itu dalam, yeah, arti tidak di dunia maya, yeah, gitu, bener, ya. Tetapi sekarang itu kan berkembang ke sana, bahkan kita tahu ada games tertentu yang itu sudah menjadi media untuk konten-konten pornografi, dan itu kan sasarannya tidak hanya usia-usia produktif, tapi juga, yeah, udah menyasar ke anak-anak. Nah, ini juga yang apa ya, perlu kita waspadai soal itu.
1: Iya, tadi pun kan Mbak juga menyampaikan perempuan itu bisa mendampingi ya.
0: Iya.
1: Dalam memutus apa sih, rantai pornografi ini, paparan pornografi, iya, ke anak-anak. Nah, pendampingan yang dibutuhkan itu yang seperti apa tuh, Mbak?
0: Iya. Jadi ini terutama kalau kemudian kita berperan sebagai pengasuh ya. Mm-mm. Pengasuh itu nggak harus orang tua gitu ya, tapi, yeah, pengasuh, yeah, itu ya bisa guru, bisa teman-teman yang mungkin di daycare, atau, mm-hmm, juga teman-teman yang ya orang tua sendiri, atau kakak, paman, bibi dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menurut saya membekali diri kita dengan pengetahuan literasi digital kayak gitu. Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi itu, yeah, pertama. Karena anak-anak sekarang itu, adik-adik kita itu jauh lebih canggih dibandingkan saya gitu ya, dan akses, yeah, akses internet mereka juga lebih mungkin mengakses internetnya itu lebih banyak kayak, mm-hmm, gitu. Ketika kita sudah memiliki kemampuan itu, maka kemudian kita bisa mendiskusikan itu dengan teman-teman kita atau adik-adik kita atau anak-anak kita terkait dengan pentingnya memahami literasi digital, yang kemudian bisa mengarah pada dampak dari pornografi gitu ya. Karena kita tahu ada sebuah penelitian itu menyatakan bahwa tapi ini nggak boleh dibandingkan ya,
1: nggak
0: boleh dibandingkan. Bukan berarti terus kemudian mending aku begini, nggak boleh.
1: Ojo dibanding-bandingke ya.
0: Dibanding-bandingke gitu. Gimana? Nah, ada yang menyampaikan bahwa ketika orang kecanduan pornografi itu 5 batang otaknya mati semua, kayak gitu. Jadi ketika sudah kecanduan itu proses rehabilitasinya itu perlu penanganan secara holistik. Sementara kalau kasus pornografi, sementara kalau kecanduan narkoba, itu 2 batang otaknya yang mati kan, kayak gitu. Tapi ini kan nggak boleh dibandingkan, semua punya dampak yang sama dahsyatnya gitu, ya, gitu. Nah, itu juga bisa kita ajak untuk berdiskusi dengan teman kita, lingkungan kita, anak-anak kita. Termasuk juga kita juga perlu melihat gini, seberapa banyak, ini juga refleksi buat saya gitu ya, sebenarnya seberapa banyak dalam satu hari saya ngobrol dengan anak saya gitu. Karena kan misalnya perempuan, ibu bekerja, hampir sebagian besar anaknya dititip di sekolah atau di TPA misalnya, kayak gitu. Kemudian durasi ngobrol dengan anak yang apa ya, yang cukup bermakna, intim, itu kadang kan hampir tidak
1: kurang,
0: terjadi
1: ya,
0: ya kurang. Nah, anak-anak juga ini dalam, jadi begini, kami juga terlibat dalam sebagai salah satu tim kajian pencegahan dan penanganan pornografi di DIY gitu, ya, yang di di lead sama Biro Kesra Sekda DIY gitu. Yeah. Dalam prosesnya kami juga melibatkan anak-anak untuk mendengar langsung sebenarnya apa sih yang terjadi kan kayak gitu. Nah, mereka menyampaikan bahwa rata-rata ngobrol dengan orang tua kalau dari 24 jam itu maksimal itu 2 jam. Gitu. Selebihnya selebihnya mereka lebih banyak di sekolah. Kemudian di depan laptop atau dengan HP kayak gitu. Ketika ditanya, ketika kamu ketemu orang tua, itu apa yang kamu diskusikan? Ya sebatas kayak misalnya, oh kamu di sekolah ngapain, sudah makan belum? Tapi kadang yang luput adalah bagaimana harimu kayak gitu, apa yang terjadi di sekolah. Nah ini yang kadang-kadang luput. Nah ketika kita juga, jadi selain dengan anak-anak, waktu itu yang kita libatkan adalah teman-teman forum anak, kita juga menghadirkan teman-teman perempuan yang juga itu bagian dari Satgas PPA di DIY. Itu juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan antara anak, orang tua atau mendamping dengan anak itu kadang tidak terjadi secara bermakna kayak gitu. Nah ini juga menjadi bagian penting bagaimana kemudian kita bisa melakukan upaya itu gitu ya. Tadi selain kita membekali diri kita dengan pengetahuan soal isu ini, kita juga memperhatikan bagaimana pengasuhan yang baik dan komunikasi yang efektif dengan putra-putri kita atau teman-teman kita.
1: Nah ini Mbak Mary, selain mungkin memperbanyak literasi digital, kemudian memperbanyak waktu intensif bersama anak-anak, apakah ada juga hal lain yang bisa dilakukan supaya perempuan itu bisa memutus paparan pornografi? Nanti bisa disampaikan termasuk tantangan-tantangan apa toh sebenarnya yang dihadapi gitu ya perempuan ketika harus memutus paparan pornografi tadi. Sambil menunggu juga pendengar yang mau bergabung, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333, sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Lihat sejenak boleh ya.
0: Siap.
1: Iya, baik. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, kalau cinta pertama itu selalu di hati. Tapi kalau cinta yang keberapa nggak tahu ya. Nah ini nih, kadang-kadang kan perempuan-perempuan kita era-era dulu itu kan cinta pertamanya ya lewat surat dan sebagainya. Tapi sekarang memang kita harus memperbanyak literasi digital ya. Mau nggak mau harus nggak gaptek. Kemudian mencoba cari-cari literasi digital sebegitu pentingnya sampai bisa memutus paparan pornografi nih ke anak-anak. Nah, Mbak Mary, kalau lanjut lagi ke perbincangan kita di siang ini, selain mungkin memperbanyak literasi digital, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan? Termasuk tantangannya kayak apa nih, Mbak?
1: Ya, mungkin bicara tantangan dulu ya.
0: Iya. Boleh.
1: Ini apa? Ini kan yang muncul itu kan hanya permukaan gunung esnya gitu, tetapi sebenarnya di dalam itu kan banyak sekali ya ada struktur dan sistem yang berpengaruh kayak gitu. Nah, tantangan yang pertama gitu seperti yang tadi saya sampaikan itu banyak orang yang tidak memahami literasi digital gitu ya, atau tidak memahami satu soal literasi digital, kemudian tidak memahami tentang isu-isu kekerasan kayak gitu ya. Kadang kan isu-isu ini kan kadang dianggap normal gitu ya, ada orang yang menormalisasi, terutama yang kemudian mengarah pada situasi pornografi gitu ya. Biasanya kan dimulai dengan berbagi candaan seksis gitu, atau berbagi konten yang menurut kita lucu, menurut mereka lucu gitu ya, menurut mereka lucu kayak gitu. Misalnya ya ngirim gambar yang itu tidak sepatutnya kayak gitu. Nah ini kan masih banyak dilakukan karena bisa jadi karena pemahaman pengetahuan yang kurang gitu. Kemudian kembali lagi soal kemampuan memahami teknologi, saya pikir juga gitu. Tidak banyak orang dewasa atau juga orang tua, dan juga tidak semua perempuan itu memahami teknologi, sehingga ini kemudian menyulitkan mereka untuk melakukan apa pengawasan gitu ya, pengawasan dan kontrol terhadap perilaku berdigital putra-putri mereka atau ya siapapun yang di dekat kita kayak gitu. Nah ini juga apalagi kan kalau anak-anak sekarang itu akunnya kan gak cuma satu ya, akunnya juga double. Dulu ada
0: nama samaran ya.
1: Dulu ada platform yang misalnya ada platform yang memberi ini pengawasan orang tua kayak gitu loh. Kalau anak-anak yang sudah tahu VPN ya mereka di luar itu. Nah ini juga menjadi pengetahuan gitu ya. Dan apa sih yang harus dilakukan? Maka tantangannya adalah bagaimana kemudian orang tua memiliki waktu yang bermakna gitu untuk berdialog, untuk ngobrol dengan putra-putrinya, termasuk menyampaikan situasi-situasi kekerasan yang termasuk mengarah pornografi. Karena kan kita tahu bahwa pornografi itu kan tidak terjadi serta-merta gitu ya. Jadi kadang nggak ngerti, nggak paham, kita pas buka media sosial ada lewat, kita klik. Maka kan kemudian ini menjadi yang tidak bisa kita kontrol adalah algoritma media tadi ya. Kalau kita udah ngeklik itu, maka yang muncul kan akan ya itu saja. Kalau itu kemudian yang ngeklik usia anak kan bayangkan mereka udah terpapar banyak hal yang apa yang tidak sepantasnya, yang belum bisa dicerna atau dipertanggungjawabkan oleh usia mereka kayak gitu. Itu kemudian juga anak-anak atau perempuan yang terlibat ke arah pornografi itu kan tadi ya, itu bisa juga karena ada akar masalah lain gitu ya, misalnya soal ekonomi kayak gitu, kemudian lifestyle, gaya hidup. Kalau kemudian anak-anak kita tidak kita bekali dengan resiliensi atau daya lenting yang tinggi, maka dia akan mudah terpengaruh. Karena peer itu paling mudah berpengaruh daripada perkataan orang tua, perkataan gurunya. Termasuk sebenarnya kalau kita ya, kita punya grup rumpis gitu kan. Maka kan kemudian itu lebih mudah ya.
0: Ada di hati, di benak kita.
1: Kita ditegur siapa itu mungkin tidak akan ini. Nah, ini juga perlu diawasi. Kontrol pengawasan orang tua itu terhadap perilaku digital putra-putri itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Ini juga masih menjadi tantangan. Nah, ini kalau bicara dari tadi ya, sisi perempuannya atau sisi sisi keluarga. Nah, sebenarnya juga tantangan dari tantangan yang itu juga didukung oleh sistem. Maksud saya gini, apakah kemudian pemerintah juga mampu untuk terus men-take down gitu, membatasi, karena kan arus internet ini kan kayak sesuatu yang kayak mustahil untuk di ini gitu ya, untuk di di apa namanya, diputus dan, gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, ini saya mungkin juga sedikit cerita tentang kajian kami gitu ya, kajian kami dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi bagi perempuan di anak yang di Yogyakarta gitu ya. Jadi kita ada diskusi, ada tim Pokja juga. Tim Pokja ini tentu saja melibatkan teman-teman OPD terkait kayak dinas sosial, Kominfo, P3A, kemudian dinas pendidikan dan lain sebagainya, banyak ya. Itu kita juga berdiskusi dengan mereka, termasuk dengan teman-teman KPAID, teman-teman aliansi masyarakat sipil, teman-teman LSM, termasuk tadi juga dengan forum anak, kemudian dengan perwakilan orang tua dan perempuan, kemudian juga kita mendiskusikan itu dengan dewan dan para pakar gitu. Itu kita membuat mungkin bukan menyimpulkan ya, tetapi ini kita lebih pada mengcluster gitu ya. Ada tujuh pilar gitu ya, tujuh pilar yang itu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah soal zero tolerance itu melalui regulasi dan hukum. Gitu. Nah, ini sebenarnya kan pemerintah kita kan punya regulasi undang-undang pornografi, kemudian muncul juga PP Tunas, kemudian undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak, banyak sekali. Nah, itu bagaimana kemudian implementasi di lapangan? Apakah semua orang memahami peraturan tersebut atau belum kayak gitu? Nah, ini juga menjadi salah satu menjadi tantangan, tapi juga bisa menjadi solusi kalau kemudian kita mampu menerjemahkan itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan kayak gitu, tidak hanya sebatas aturan yang tidak bisa diterjemahkan gitu. Yang kedua, pilar kedua adalah teknologi digital dan platform gitu ya. Sekali lagi, bagaimana pengawasan infrastruktur. Ya Allah, ini kalau ngomong bahasa Inggris ini atau yang banyak R-nya ini gitu. Itu misalnya seperti CCTV dan WiFi publik gitu ya. Kan kita tahu di DIY terutama di Jogja itu kan WiFi publik itu kan udah bukan hal yang susah kayak gitu ya. Nah, makanya kalau di rumah dibatasi, anak-anak akan lari ke kafe-kafe. Bahkan pun di pos-pos ronda, apalagi WiFi di luar kan juga juga banyak. Nah, ini juga perlu pengawasan gitu ya, dan tata kelola, termasuk sebenarnya Kominfo DIY itu juga punya channel untuk elapor gitu ya. Sayangnya kan ini mungkin belum banyak yang tahu gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bagian yang perlu disampaikan ke banyak orang kayak gitu. Memang sayangnya untuk pemblokiran, kemudian take down dan sebagainya, itu kan ada di kewenangan pusat ya. Ini maka yang itu juga menjadi kendala secara struktural. Kemudian yang ketiga, ada platform yang ketiga itu tentang pendidikan dan literasi digital gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ada kurikulum literasi digital yang adaptif itu di sekolah kayak gitu ya. Jadi ini juga mendorong teman-teman dinas pendidikan. Sebenarnya mereka sudah punya kanal-kanal gitu ya, tetapi mungkin belum secara maksimal itu dimanfaatkan untuk sebagai ruang belajar gitu. Kalau di Jogja itu kan ada Jogja Belajar gitu ya, itu ada aplikasi. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa menjadi wadah di situ, nggak cuma diakses orang tua tapi juga anak-anak dan guru gitu ya. Bagaimana kemudian guru-guru itu juga memiliki pemahaman dan pengetahuan, termasuk juga di lingkungan pesantren ya, karena situasi kekerasan dan pornografi tidak hanya terjadi di yang apa, menurut kita umum-umum aja, di lingkungan pesantren atau boarding school itu juga
0: rentan juga, ya tetap rentan. Ada kerentanan ya.
1: Kemudian yang keempat itu ada garis ketahanan keluarga gitu ya, bagaimana kemudian apa namanya keluarga-keluarga di Yogyakarta gitu, seperti yang tadi saya sampaikan itu apa namanya melek soal literasi digital, kemudian memahami dampak dari pornografi dan kekerasan gitu, dan itu juga perlu juga dukungan dari masyarakat sekitar yang terdekat gitu ya, kayak RT, RW, Dasawisma dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian pilar yang kelima adalah terkait dengan jaring pengamanan medis dan rehabilitasi. Kita tidak hanya bekerja gitu ya, bekerja di ranah pencegahan. Pencegahan itu cukup penting gitu ya, tetapi bagaimana kemudian pendampingan dan penanganan medis dan juga rehabilitasi itu perlu dilakukan kayak gitu ya. Seperti yang saya bilang, kalau anak-anak yang terpapar pornografi kan lima otaknya rusak ya, itu akan berpengaruh pada berpengaruh pada tahap tumbuh kembang mereka begitu. Nah, ini juga perlu dilakukan juga gitu. Walaupun kan kadang kalau kayak kasus apa adiksi pornografi ini kan kayak kelihatannya kan nggak nampak ya, itu dan nyun saya itu tidak di cover sama BPJS untuk proses rehabilitasinya. Itu juga menjadi menjadi satu tantangan bagaimana kemudian kita tetap bisa memberikan atau mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pendampingan rehabilitasi. Nah, klaster yang ke-6 dan ke-7 itu terkait dengan apa namanya sektor swasta termasuk juga wisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Kenapa kok bisa kan kayak gitu ya? Kenapa kok bisa gitu? Nah, ini juga terkait dengan gini ya. Kalau kita ngomongin hotel ya, tata kelola hotel apakah sudah ramah anak gitu.
0: Oke.
1: Tidak hanya kemudian siapa aja yang nginep kita apa ya gitu ya, perlu
0: kita persilahkan
1: ada,
0: gitu ya secara terbuka,
1: tapi kan harus diperhatikan gitu ya, ya minimal kalau ada laki-laki bawa anak perempuan gitu, dicek ini bener anaknya enggak gitu ya, tunjukin apa
0: enggak, kartu identitas
1: kartu identitasnya dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, berharap pihak hotel juga responsif kan kayak gitu, termasuk juga misalnya di beberapa arena-arena bermain yang misalnya kolam renang, misalnya kayak gitu, terus kemudian ada yang air mancur di mana, itu kan kadang banyak anak-anak bermain dengan hanya menggunakan pakaian dalam ya. Nah, itu bagaimana pengawasan kontrolnya terhadap situasi seperti itu. Maka ini juga perlu apa ya, didorong mereka juga untuk apa, sama-sama melakukan pencegahan terkait dengan kasus-kasus pornografi maupun kekerasan terhadap anak, kira-kira begitu.
0: Bagaimana dengan saluran-saluran terdekat nih Mbak, supaya perempuan itu bisa apa sih melek teknologi, kemudian literasi digitalnya juga gitu ya, katakanlah tingkat RT, RW dan sebagainya. Tapi kita ke line telepon dulu Nje, di menit-menit akhir 580333. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Prima.
0: Erna ini Pak.
2: Oh, Mbak Erna.
0: Nje dengan?
2: Siang Mbak Erna.
0: Siang dengan? Pak
2: Joni Susanto.
0: Pak Joni, ya monggo silahkan Bapak. Singkat bisa disampaikan sih.
2: Sedikit info ya untuk
0: Mbak Mary tadi.
2: Gini Mbak Mary, penduduk Indonesia ini kan kurang 300 juta ya. Nah, prosentasenya cukup tinggi yang tidak memahami literasi digital. Ini cukup tinggi banget, di atas 70%. Ini memprihatinkan. Lantas iya, ini yang luar biasa, memiliki literasi digital tertinggi nasional. Iya, itu luar biasa itu. Nah, sekarang bagaimana menurut perspektifnya Mbak Mary, dengan persentase cukup tinggi masyarakat Indonesia tidak memiliki literasi digital, bagaimana tata kelola pengasuhan anak-anak untuk bisa tertangani kalau pemerintah tidak hadir secara serius? Ini berbahaya ke depannya. Jadi harus pemerintah ikut hadir serius menangani hal tersebut. Saya rasa itu. Terima kasih Mbak Mary.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Joni. Langsung bisa ditanggapi Mbak Mary, singkat, monggo silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak. Memang ini juga menjadi tantangan ya Pak Joni untuk untuk mensosialisasikan terkait literasi digital gitu. Karena sekali lagi, yang saya tidak semua orang tua punya privilege ya, apalagi yang yang baby boomers gitu atau kemudian yang tinggal di pedesaan dan lain sebagainya. Nah, ini memang butuh kolaborasi banyak pihak, tidak bisa dilakukan oleh salah satu lembaga, misalnya Anak Bumi Dwi Pantara aja enggak gitu, atau teman yang lain. Ini memang perlu sinergi bersama, termasuk tadi bagaimana memperkuat ketahanan keluarga gitu ya, dengan pengasuhan orang tua dengan menggunakan pendekatan positif disiplin gitu. Dan saya kira DIY juga cukup cukup maju untuk penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya adalah hampir di setiap kelurahan itu kan ada satgas gitu ya, dan satgas PPA, ada yang satgas, ada yang bilangnya nanti kader dan lain sebagainya. Nah, ini juga butuh kita berbagi pengetahuan dengan mereka untuk bisa menyebarkan ke lebih yang terdekat dengan mereka gitu. Nah, maka ini juga dibutuhkan tadi kolaborasi. Jadi kalau kemudian di DIY ini kan hampir semua sekolah itu didorong untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, bisa enggak ini kemudian materi pornografi ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran, misalnya kayak gitu. Entah itu mungkin di MPLS, di awal masuk sekolah ada sosialisasi itu, terus kemudian termasuk juga mendorong teman-teman tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau tokoh agama misalnya nih di salah satu harapannya itu di salah satu khotbahnya itu juga men-spill isu-isu kekerasan terkait dengan pornografi ini juga akan sangat sangat mendukung gitu ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang tua soal do and done kayak gitu, termasuk salah satunya mungkin pembatasan penggunaan HP. Tapi ini sekali lagi itu butuh proses ya.
0: Iya.
1: Butuh proses dan butuh diskusi dan komunikasi gitu.
0: Iya. Karena kadang-kadang anak-anak diem-diem ya.
1: Iya.
0: Diem-diem masuk kamar ya, ternyata pegang handphone tuh.
1: Betul. Iya. Kayak gitu.
0: Iya, baik. Baik, Mbak Mary, waktu jualah yang membatasi perbincangan kita di siang hari ini. Tapi mungkin dalam waktu semenit, dua menit, harapan Mbak Mary ini seperti apa? Potret kedepannya akan seperti apa supaya pemutusan paparan pornografi terjadi?
1: Iya, yang pertama adalah kemudian mendorong semua orang untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan isu pornografi gitu ya. Bisa menjadi pendamping, peer educator, atau bisa menjadi teman bicara gitu, karena semua orang juga butuh bercerita gitu. Terus kemudian tentu saja memperkaya diri dengan membaca gitu ya, membaca baik secara online maupun enggak gitu ya, secara manual gitu. Itu yang perlu dilakukan, termasuk untuk orang muda. Itu kan mereka yang paling dekat dengan teknologi, jadilah champion atau konten-konten kreator yang itu juga menyuarakan isu-isu atau hal-hal yang terkait dengan kekerasan dan pornografi, dan bisa menjadi peer educator bagi teman sebayanya. Mungkin itu.
0: Mbak. Iya, baik. Baik, Mbak Mary, terima kasih sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Pokoknya sehat, sukses selalu.
1: Amin.
0: Iya, paparan pornografi semakin kian bisa tipis ya, minim di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Matur nuwun, selamat siang.
1: Sami-sami, matur nuwun Mbak Agatha Erna.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, jangan menjadi perempuan yang hanya itu-itu saja. Pastinya juga perempuan yang kaya dengan literasi digital, perempuan yang berdaya guna, bermanfaat untuk lingkungan sekitar, termasuk memutus paparan pornografi terhadap anak-anak kita. Saya akhiri dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di siang hari ini.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control! Must be, surely! Magnificent!
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
2: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinha membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
4: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang.

0: emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Serusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, biru ya. Mungkin seperti langit di siang hari ini, biru cerah gitu ya, panas. Di luar sana kalau saya pantau dari kaca jendela di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 Jogja, dari kawasan Amajasuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Baik, mendengar kita akan juga menyimak beberapa koleksi lagu religi di siang hari ini jelang berkumandangnya azan duhur.

setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Baik pendengar, kami kumandangkan segera azan duhur di siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bikulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa yanil haqqi nufurun li annahu al khilafi tab'iha. Falau kulifat al mudawamata bil ikrah ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqati taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup band GG.

Arman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2000.

0: Ya, pendengar, hari-hari ini bagaimana suasana di Pasar Imogiri Bantul ya? Lengkap dengan harga beberapa komoditas. Tak lain, tak bukan, sudah bersama dengan pedagangnya, salah satunya ada Bu Sudaria. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Ya, selamat siang, halo.
0: Iyo, ini bagaimana nih suasana di Pasar Imogiri Bantul? Kan ada yang sudah liburan sekolah, ada yang baru mau. Ini apakah banyak pengunjung bawa anak-anak juga nih Bu ya?
1: Karena ini hari Senin, sudah agak tanggal tua, jadi pasarnya sepi. Anak-anak sekolah udah sama masuk.
0: Oh gitu.
1: Pasarnya nggak begitu rame.
0: Dari pagi tadi ya, sama pengunjungnya flat ya?
1: Iya, agak lengang.
0: Oh, agak lengang.
1: Dan ini cuaca agak mendung juga.
0: Baik. Baik, Bu Sudaria, fluktuasi harga bagaimana nih hari ini?
1: Ya, harga-harga ada yang naik, ada yang turun. Banyak juga yang tetap. Misalnya harga beras gitu ya, Mbak Dina.
0: Erna di sini, Bu.
1: Mbak Erna kok ya. Mbak Erna ya, harga beras itu masih, meskipun harganya mahal, tapi berasnya enggak begitu enak. Yang harga 14.000, yang lebih enak adalah yang harga per kilo 16.000. Dan beras ketan pun masih tetap tinggi, enggak mau turun. Kalau yang murah itu ketan lokal tapi enggak ada. Lantas ada pula ketan luar, enggak begitu putih, udah 26.000. Dan yang putih bagus 29.000. Beras ketan hitam masih 25.000. Beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang pro semakin naik aja. Yang untuk benih sudah per kilo 46.000, yang untuk konsumsi yang dari lokal itu agak putih per kilo 42.000, yang dari luar kacang pro merah-merah itu harganya juga naik. Yang paling mahal itu 37.000 ada, dan ada yang 36.000. Paling murah 34.000 itu kacang prol yang dari luar. Lantas kita lanjutkan dengan kacang prol plecetan, juga masih tinggi, belum turun. Masih per kilo 36.000 yang gede, 35.000 yang kecil. Sedangkan berbagai minyak aja, ada minyak sawit. Kalau minyak sawit per liter 17.000, yang kemasan dari pabrik itu paling murah per liter 20.000, ada yang 22.000. Paling mahal per liter 23.500. Yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Harga telur semakin murah, enggak naik tapi malah turun. Harga telur kita jual hari ini tadi pagi itu 24.000 per kilo. Sedangkan daging ayam boiler yang agak naik di pinggir jalan, sudah ada yang menulis 29.000, 27.000 itu minyak. Daging ayam boiler. Lantas daging ayam boiler yang di dalam pasar masih 31.000, 30.000. Dan ayam kampung per kilo 75.000. Daging sapi nomor 1 masih tetap 145.000. Daging sapi nomor 2 itu daging sapi nomor 2 140.000. Ada gula pasir yang agak naik, sekarang harga eceran di pasar per kilo 17.500, biasanya 17.000. Dan ada gula jawa bermacam-macam, paling murah 20.000, ada yang 28.000, ada yang 30.000. Lantas gula batu yang nomor 2 itu 22.000, yang herbal itu 24.000. Ada terigu yang curah per kilo 9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, 11.000 dan 13.000. Padi kanji semakin mahal, harga eceran di pasar per kilo yang curah 15.000, yang kemasan 16.500, belum turun. Teri masih 56.000 yang kering, yang agak

0: 1.000 gramnya agak naik 55.000, nila 48.000, dan gembung 55.000, tuna 45.000, patin udah 34.000, cakalan 32.000, ada kalau udang jumbo masih 110, udang gede 85.000, udang kecil, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabai banyak mengalami perubahan, terutama cabai yang kecil, riwet, pedas sekali, merah. Itu cabai atau cabai galak itu sekarang cuma kita jual harga 50.000, turun lagi, kemarin naik, sekarang turun 50.000 per kilo. Dan harga cabai gede keriting kembali 35.000. Cabai untuk lalap yang hijau-hijau 40.000. Cabai riwet putih 30.000. Cabai gede hijau yang teropong 20.000. Yang tampar 25.000. Ada pula Kobe 10.000, yang paling mahal adalah wortel. Wortel sekarang 16.000. Itu wortel. Lantas timun 6.000, tomat 15.000, kentang 18.000, brokoli murah. Kalau brokoli cuma 15.000 per kilo, bangkul 20.000. Ada pula garam krokos 5.000 per kilo, yang genep 1 kilo. Yang garam botol kecil per batang masih 14.000, garam botol kecil per batang 8.000. Wedang uwo juga masih tetap 16.000 per pak isi 10. Jahenya masih 28.000, yang gede, yang kecil 26.000, kencur 35.000, udah lumayan agak gede, dan kunir 10.000 yang super, temulawak 5.000, kelapa juga masih murah sampai saat ini. 8.000 yang gede, 6.000 yang cukupan, yang agak kecil 4.000. Begitu Mbak Erna, halo.
1: Ya Bu Sudariah, wah ini ternyata kacang prol lagi naik juga ya Bu tadi ya.
0: 46.000. Iya, kacang prol itu semakin hari naik 500, naik 500.000, sampai itu harganya tinggi.
1: Iya, padahal biasanya berapa ya Bu ya kalau kacang prol itu?
0: Biasanya 33.000 aja udah untung. Bisa kulaannya 31. Ya, sekarang kulaannya aja udah 35, ada yang 34 yang agak kecil gitu, jadi tinggi tadi harganya.
1: Oh, 33.000 itu yang benih atau konsumsi?
0: Oh, itu cuma kacang luar yang merah. Kalau yang kacang lokal itu warnanya agak putih. Itu 42.000 per kilo lokal.
1: Iya. Dari 33.000 biasanya ya.
0: Kalau yang lokal 40.000, kalau yang luar biasanya 30.000, sekarang menjadi 36.000 gitu.
1: Oh, kalau yang benih?
0: Kalau yang benih 46.000.
1: Dari biasanya
0: 42.000.
1: Baik Bu Sudaria, ini kira-kira kenapa nih? Tapi persediaan aman kan ya?
0: Meskipun kalau persediaan itu ya ada, tapi kenapa katanya ngikutin dolar gitu alasannya? Tahu yang.
1: Jadi tetap ada persediaan meskipun harganya naik tinggi.
0: Banyak persediaan, tersedia banyak.
1: Oke, baik. Baik, Bu Sudaria, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini ya, Bu ya.
0: Ya, sama-sama Mbak Erna, semoga bermanfaat.
1: Tentu, Bu. Terima kasih, ya. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Erna, sehat selalu.
1: Amin, Ibu Sudaria juga.
0: Amin.

0: Ya Rabbal Alamin.
1: Nah, mendengar manfaatkan informasi tadi, harga beberapa komoditas hari ini bersama dengan Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hari Senin pendengar, wah ini jatahnya kalau dari Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu staf humasnya ada Mas Aswan Toko. Halo, selamat siang Mas Aswan.
1: Semangat siang, semangat Senin Mbak Erna.
0: Wah ini nih, apa kabar Senin siang kali ini?
1: Iya, ya luar biasa nih Mbak Erna ya, sedikit. Ya, tadi saya mau donor tuh ternyata waktunya sudah pas donor tuh, ternyata saya masih kurang HP-nya Mbak Erna ya.
0: Nah,
1: belum
0: ini nih.
1: Share nih Mbak.
0: Nah ini nih, kadang-kadang yang sesuatu yang terlewatkan ya. Sebenarnya niatannya tuh mau mendonorkan darah, tapi ternyata sampai di tempat, ketika sudah dicek, di screening, waduh, lewat nggak bisa ya.
1: Iya, itu karena semalam itu ternyata persiapannya tuh nggak hanya di satu hari sebelumnya Mbak Erna ya, tidak aja mulai dari malam ya. Saya tadi malam ternyata bergadang, jadi ini nggak bisa buat donor gitu. Jadi ini juga mengingatkan nih bagi pendengar juga Mbak Erna ya, kalau misalkan mau donor nih apa namanya, kebugaran tubuh itu perlu dibangun dengan kebiasaan yang konsisten gitu, dari makanan yang bergizi seimbang, cukup minum air putih, tidur yang cukup, nah dan juga aktif bergerak. Jadi tubuh yang sehat ini adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari gitu. Lalu tidak harus olahraga berat juga sih Mbak Erna ya. Yang penting aktif bergerak itu bikin tubuh lebih bugar gitu. Seperti jalan kaki, bersepeda, senam ringan, atau hanya sekedar terlalu lama duduk itu juga bisa membantu untuk menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, jadi konsistensi kesehatan dan kebugaran tubuh harus terjaga supaya bisa mendonorkan darah ya pada waktunya.
1: Betul sekali. Jadi kalau mendengar mau kita mau mendonorkan darah sesuai dengan waktunya, itu perlu kita juga perlu persiapan jauh-jauh hari juga gitu, agar lebih siap untuk mendonorkan darahnya gitu. Kalau kebetulan juga tadi malam banyak yang harus dikerjakan, jadi mau nggak mau harus tidur agak malam gitu ya. Ternyata hari ini waktunya donor nih, ternyata belum bisa, jadi saya harus mengatur jadwal lagi untuk segera melakukan donor nih Mbak Erna ya.
0: Iya. Baik, Mas Aswan, katakanlah hari ini nih banyak pendengar yang bugar ya dengan niatan akan mendonorkan darah. Agenda di mana saja nih yang bisa dipenuhi?
1: Untuk hari ini ada satu kegiatan Mbak Erna ya di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ini, tapi sudah diakhiri. Itu tapi tidak mengurangi rasa semangat juga nih untuk mendonorkan darah. Ini pendengar juga bisa melakukan donor di unit donor darah PMI Saudara Istimewa Yogyakarta nih, yang buka 24 jam untuk pelayanan darah, dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor darah pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo, pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam Mbak Erna.
0: Baik, itu untuk hari ini ya. Esok hari, mungkin hari ini agak-agak sedikit lemas, pengennya membangun kebugaran untuk donor esok hari itu. Agendanya seperti apa, Mas Aswan?
1: Ya, untuk hari esok hari di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ini tercatat ada 3 kegiatan Mbak Erna ya. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk 3 hari, untuk hari esok ya, untuk 3 tempat ini. Yang pertama bersama unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Ini bersama dengan SMA Negeri 1 Bantul. Nah, ini jam 8 pagi di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Nah, ini pendengar yang mau donor bareng anak-anak putih pria abu-abu nih ya, bisa nanti datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Yang kedua bersama unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Rumah Sakit Pratama Yogyakarta di Jalan Kolonel Sugiono nomor 98 Bronto Kusuman Mergangsan Kota Yogyakarta pada pukul 8 pagi. Dan juga di kantor BNNP DIY di Perkantoran Selatan Purawisata Jalan Brigjen Katamso Keparaan Mergangsan Kota Yogyakarta jam 8 pagi juga. Nah, pendengar yang mungkin sudah waktunya donor, mendapatkan pesan cinta untuk melakukan donor, bisa datang ke Uni Donor Darah PMI Sel Darah STIP Yogyakarta, atau datang ke event-event donor darah yang diselenggarakan oleh bersama PMI gitu ya. Tentunya informasi ini juga bisa didapatkan juga Mbak Erna ya, di Instagramnya PMI DIY, di @pmi_diy yang update setiap hari untuk stok darah dan juga informasi kegiatan donor darah di esok hari, Mbak Erna.
0: Bisa juga loh dibaca, dibantau, browsing di rri.co.id/Yogyakarta, ada loh kadang-kadang agenda donor darah.
1: Jadi pendengar nggak usah khawatir Mbak Erna ya, untuk mencari informasi kegiatan ataupun stok darah itu sudah banyak sekali kanal informasi sekali.
0: Iya, baik Mas Asman, dengan banyaknya informasi kemudian juga agenda selain di kantor unit donor darah ini, apakah bisa juga berpengaruh, berdampak ke persediaan darah hari ini seperti apa Mas?
1: Baik, kami informasikan Mbak Erna kepada pendengar untuk informasi stok darah pada hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Ada WB, PRC, dan TC, WB whole blood berisi semua komponen darah, WPRC, packed reserve berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman untuk golongan darah A, WB 3, PRC 10, TC 13, golongan darah B, WB 3, PRC 92, TC 10, golongan darah O, WB 3, PRC 90, TC 11, golongan darah AB, WB 2, PRC 40, TC 0. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa datang langsung ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-869909. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo untuk golongan darah A, WB 5, PRC 62, TC 6, golongan darah B, WB 22, PRC 80, TC 6, golongan darah O, WB 27, PRC 7, TC 4, golongan darah AB, WB 6, PRC 3, TC 5. Pendengar yang sedang berada di sekitaran alun-alun Wates ya, atau berada di sekitaran Kulon Progo, tentunya juga untuk semua golongan darah AB ya, ini pas banget untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-773-244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul untuk golongan darah A, WB 21, PRC 28, TC 0, golongan darah B, WB 29, PRC 30, TC 0, golongan darah O, WB 18, PRC 48, TC 0, golongan darah AB, WB 13, PRC 18, TC 0. Pendengar bisa mendonorkan darahnya, terutama juga untuk semua golongan darah nih ya. Ini bisa menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-394-500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul untuk golongan darah A, WB 10, PRC 44, TC 1. Golongan darah B, WB 10, PRC 88, TC 1. Golongan darah O, WB 10, PRC 88, TC 2. Golongan darah AB, WB 5, PRC 35, TC 0. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-281-0022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A, PRC 18, TC 0, golongan darah B, PRC 128, TC 18, golongan darah O, PRC 92, TC 26, golongan darah AB, PRC 26, TC 19. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Gede atau di Kota Yogyakarta, juga waktunya untuk mendonorkan darah pas banget untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, terutama untuk golongan darah A di Jalan Tegal Gendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274-372-176, Mbak Erna.
0: Iya, persediaan darah rata-rata sebenarnya terpenuhi ya hari ini Mas Aswan. Tapi tiap itu saat kan
1: betul
0: bisa
1: sekali,
0: surut
1: Mbak Erna.
0: Ya.
1: Ya, terkadang ini informasi siang ini pun nanti sore juga pasti akan berubah lagi, Mbak Erna. Ini makanya dari kebutuhan stok ini perlu kita jaga, stabilkan untuk orang-orang yang ada di sana gitu, Mbak Erna.
0: Iya,
1: betul sekali. Jadi perlu penting banget ini bagi saya juga, saya pribadi, Mbak Erna, seluruh tim maupun pendengar nih, untuk menjaga kesehatan agar ketika kita sudah waktunya donor darah itu kita bisa langsung siap donorkan darah.
0: Iya. Baik, baik Mas Asman, informasinya di siang hari ini, matur nuwun ya. Pokoknya tetap sehat dan semangat Seninnya terjaga. Meskipun hari lain ya.
1: Iyalah.
0: Baik. Selamat siang Mas Asman.
1: Selamat siang Mbak Erna, semangat Senin.
0: Yuk. Nah, mendengar salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Asman Tokoh.

0: Ya, baik pendengar, kita simak juga informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 21 Juni 2026, nihil informasi kejadian kebencanaan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu 21 Juni 2026, secara visual teramati 25 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1800 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu cegah kebakaran atau ledakan saat terjadi kebocoran gas. Jika tercium bau gas yang menyengat, tetap tenang dan segera lakukan langkah-langkah berikut. Segera buka pintu dan jendela untuk mempercepat sirkulasi udara. Matikan regulator gas jika masih aman untuk dilakukan. Jangan menyalakan atau mematikan lampu, peralatan listrik, maupun perangkat elektronik lainnya. Jangan menyalakan api, korek, lilin, atau merokok di sekitar lokasi kebocoran. Jika kebocoran tidak dapat dihentikan, segera evakuasi ke tempat yang aman dan hubungi petugas terkait. Periksa secara berkala kondisi selang, regulator, dan tabung gas untuk mencegah kebocoran. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp di nomor 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Postal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplik minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, baik Mbak Nanda, informasi sudah dibarui di siang hari ini.

Baik, mendengar sesudah duet dari Rosa barengan sama Bastina, kita nanti juga akan mendengarkan informasi lainnya dalam Warta Siang.

0: penyelamatan kebakaran dan non kebakaran itu tetap menjadi prioritas bagi kami.
1: Sungguh membanggakan tahun ini karena peserta ternyata dari berbagai daerah yang ada di daerah Jemaah Yogyakarta ini.
2: Pendengar, selamat siang. Layanan kedaruratan di Damkar Mat Yogyakarta tetap berjalan normal 24 jam meski ada penyesuaian anggaran operasional. Puluhan anak dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan khitanan masal gratis yang digelar di Masjid Al-Ghazali. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Layanan kedaruratan di Damkar Mat Yogyakarta tetap berjalan normal 24 jam meski ada penyesuaian anggaran operasional. Selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kota Yogyakarta memastikan layanan kedaruratan bagi masyarakat tetap berjalan normal dan siaga selama 24 jam penuh. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan pembatasan atau filterisasi layanan akibat penyesuaian anggaran operasional bahan bakar kendaraan dinas. Kepala Damkar Mat Kota Yogyakarta Tauhid menegaskan bahwa tidak ada pengurangan layanan untuk kejadian yang bersifat darurat, baik kebakaran maupun penyelamatan non-kebakaran yang mengancam keselamatan jiwa. Tauhid menjelaskan, istilah filterisasi yang berkembang di masyarakat lebih mengarah pada upaya edukasi kepada pelapor terkait jenis layanan yang menjadi kewenangan Damkar Mat.
2: Lagi untuk layanan-layanan yang sifatnya emergensi, baik itu untuk upaya pengendalian dan juga pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran, itu tetap menjadi prioritas bagi kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, yang kemudian kita lakukan filterisasi, artinya apa? Artinya kemudian kita lakukan untuk pelayanan itu lebih selektif, itu adalah layanan-layanan non-kebakaran yang tidak membahayakan manusia ataupun jiwa.
1: Tauhid mengungkapkan, Damkar Mat Kota Yogyakarta saat ini juga tengah mengajukan tambahan anggaran operasional melalui APBD perubahan agar kebutuhan layanan hingga akhir tahun dapat terpenuhi.
2: Yang utama itu adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi bukan dari efisiensi anggaran. Nah sementara kemudian kenaikan harga BBM yang kemarin terjadi sampai dengan angka yang cukup tinggi untuk bahan bakar jenis Pertamina DEX sampai dengan angka 27.000, sekian. Ini yang cukup kami rasakan. Dan mungkin tidak hanya kami rasakan, tapi juga OPD-OPD lain yang memang kemudian kendaraan operasionalnya itu menggunakan BBM Pertamina DEX.
1: Masyarakat diminta tidak khawatir karena layanan kedaruratan termasuk kerjasama penanganan kebakaran lintas kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta tetap berjalan normal. Melalui layanan darurat, Tauhid menegaskan keselamatan jiwa masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan seluruh personel Damkar Mat Kota Yogyakarta akan terus bersiaga selama 24 jam penuh.
0: Ya, mendengar program cek kesehatan gratis di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan data sejumlah puskesmas masih mencatat capaian di bawah 20%. Data terendah di Puskesmas Kasihan, disusul Puskesmas Kasihan 2 dan Puskesmas Randaan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bantul, Abed Nego Dani Nugroho mengatakan, keterbatasan bahan medis, kali pakai, anggaran, SDM, dan aplikasi menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi pihaknya. Faktor lainnya adalah rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program ini. Dinas Kesehatan akan terus memperkuat sosialisasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan agar partisipasi masyarakat bisa meningkat.

0: Melanjutkan kembali warta siang pendengar, puluhan anak dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan kitanan masal gratis di Masjid Al-Ghazali. Dian Parwanto melaporkan.
1: Keinginan Masjid Al-Ghazali untuk memberikan yaitu berbagai kebaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.
2: Memasuki momen libur sekolah, Masjid Al-Ghazali Yogyakarta kembali menggelar aksi sosial khitanan masal gratis. Kegiatan tahunan yang sudah memasuki tahun keempat ini sukses menyedot antusiasme tinggi dari masyarakat di berbagai daerah di DIY. Ketua sekaligus pendiri Masjid Al-Ghazali, Ghazali Mukri mengatakan, sebanyak 50 anak dari berbagai wilayah di DIY seperti Kota Yogyakarta, Sleman hingga daerah terjauh Gunung Kidul ikut serta dalam kegiatan ini. Ghazali Mukri menyebutkan, selain memanfaatkan masa libur sekolah, kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi masjid dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Ini satu hal yang sungguh membanggakan tahun ini, karena peserta ternyata dari berbagai daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan juga pesertanya begitu cepat meresponnya. Begitu kita mempublikasikan adanya kitanan masal di Masjid Al-Ghazali ini, dalam waktu seminggu peserta sudah mencapai kota yang sudah kita tentukan. Dipilihnya apa libur sekolah seperti ini karena anak-anak sedang liburan sekolah, dan biasanya di daerah kita Istimewa Jakarta ini orang tua mau mengikankan putranya itu biasanya pas di liburan sekolah ini.
2: Sementara itu pengasuh Masjid Al-Ghazali Muniroh menjelaskan tujuan utama khitanan masal ini adalah untuk meringankan beban ekonomi warga kurang mampu. Selain khitanan masal, Masjid Al-Ghazali juga rutin menyalurkan santunan bagi ratusan anak yatim pada setiap momen milad masjid.
3: Dengan adanya khitan ini, kami ingin membantu masyarakat tentunya yang kurang mampu ya, supaya mereka menghitankan tepat waktu, jadi tidak terlalu bertele-tele sehingga sampai melebihi usia balik baru khitan karena adanya biaya yang kurang.
4: Kalau kegiatan sosial lainnya selain khitanan masal,
3: setiap tahun, setiap kali ulang tahun berdirinya masjid ini, kami lakukan santunan kepada anak yatim di sekitar Bangun Tapan Selatan ini, biasanya ya sekitar 200 dan juga janda. Tahun kemarin ada 50 janda.
2: Apresiasi pun datang dari para orang tua peserta, salah satunya Muhammad Tovan Amar, warga Pajangan Bantul yang rela menempuh perjalanan jauh demi sang buah hati.
5: Anaknya udah usia masuk ke 10 dan mau naik SD ke 4. Untuk sudah siap, memang di usia segitu memang aku sudah siap. Dari beberapa bulan lalu memang sudah saya siapkan mentalnya untuk benar-benar bisa, harus gitu. Soalnya kalau makin lama kan makin tua, kasihan.
6: Mungkin kenapa memilih khitan masal?
5: Kalau untuk memilih khitanan masal, karena pertama memang ini kan program untuk mencari pahala, Pak, kebetulan gitu. Dan ini kan menjalankan perintah juga perintah Rasulullah. Ya kenapa enggak kita sekalian lah, biar pahalanya biar banjir sekalian, biar berkah juga masjidnya gitu lah.
2: Program mulia yang rutin digelar ini diharapkan semakin meningkat dan menyasar banyak anak, sehingga semakin banyak warga yang terbantu.
0: Ya, pendengar, Taman Budaya Yogyakarta akan kembali menggelar Pasar Kangen. Kegiatan yang menginjak tahun ke-20 dilaksanakan mulai hari ini hingga minggu besok di Taman Budaya Yogyakarta. Kepala TBY Purwiyati mengatakan tema tahun ini yakni Ono Upoyo, Ono Upo. Pasar Kangen diharapkan bisa menjadi ruang perjumpaan antara pelestarian budaya, kreativitas masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis tradisi. Sebanyak 300 tenan mengisi kegiatan tahun ini, terbagi menjadi 165 tenan kuliner tradisional, sementara sisanya tenan kerajinan barang antik dan jasa. Selain itu ada sejumlah grup kesenian yang akan tampil untuk memeriahkan Pasar Kangen kali ini. Tahun lalu, perputaran uang dari kegiatan yang mendapatkan anggaran dana IS ini tercatat mencapai 4,5 miliar rupiah dalam sepekan pelaksanaannya.
7: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Iya, pendengar, Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan besok dalam laga yang cukup krusial untuk menentukan peluang mereka bertahan di Piala Dunia tahun ini. Paramita Putri akan melaporkan selengkapnya.
8: Dari panggung akbar Piala Dunia 2026, ketegangan di grup K kini berada di titik didih. Esok hari, Stadion Energy di Houston, Texas akan menjadi saksi bentrokan hidup mati dua tim yang tengah terluka. Raksasa Eropa Portugal siap ditantang tim debutan penuh kejutan dari Asia Tengah, Uzbekistan. Selaso Dos Kinas datang dengan tekanan berat. Di luar dugaan, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus puas berbagi angka 1 setelah ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo di laga pembuka. Pasukan Roberto Martinez ini kini berada di peringkat ketiga grup K dan wajib mengamankan 3 poin penuh jika tidak ingin biarkan Kolombia melenggang sendirian di puncak klasemen. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan utama. Di usia yang tidak lagi muda, ambisinya belum pudar untuk membawa Portugal melangkah jauh dan mencatatkan sejarah baru di tanah Amerika. Namun meremehkan Uzbekistan bisa menjadi blunder fatal bagi Portugal. Meskipun menelan kekalahan 3-1 dari Kolombia di laga perdananya, tim berjuluk Serigala Putih ini menunjukkan determinasi luar biasa dalam penampilan debut historis mereka di Piala Dunia. Di bawah asuhan strategi yang disiplin, Uzbekistan yang kini berada di dasar klasemen siap tampil tanpa beban. Bagi Uzbekistan, mencuri 1 poin saja dari tim sekelas Portugal kan jadi tentang emas baru bagi sepak bola mereka. Apalagi jika mampu menciptakan kejutan besar dengan balikan semua prediksi pengamat. Laga yang akan dipimpin oleh wasit asal Maroko, Jalal Jayed ini diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Portugal dipastikan akan langsung menggempur dengan lini serang mereka yang mewah. Sementara Uzbekistan akan menumpuk main di lini belakang sembari mengintip peluang lewat serangan balik cepat yang mematikan. Apakah kematangan taktik dan kualitas individu Portugal akan mendominasi? Ataukah semangat pantang menyerah Uzbekistan yang akan melahirkan kejutan besar? Di Houston, jawabannya akan tersaji langsung esok hari pukul 12 siang waktu setempat atau pukul 12 malam waktu Indonesia.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri warta siang, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Layanan kedaruratan di Damkarmat Yogyakarta tetap berjalan normal 24 jam, meski ada penyesuaian anggaran operasional. Puluhan anak dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan kitanan masal gratis digelar di Masjid Al-Ghazali. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna, mengakhiri warta siang kali ini. Selamat siang.

0: Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Anila Rasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Anila Rasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Yogyakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka, selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua. Namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title. Di tahun 2006,

seakan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kula daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Wah, ini nih pendengar yang sudah bersiap di depan pesawat telepon atau mungkin di depan handphone Anda ya. Monggo saja di Indonesia banget, bangga musik Indonesia terbuka kesempatan untuk bergabung di line telepon 02745803333. Sedangkan WA kita ke 08112711911. Oh ya pendengar, kadang-kadang dalam hidup itu kan sudah pahit ya. Tapi kalau pahit, ketika kita mengkonsumsi jamu, ya apa mau dikata, tinggal bagaimana usaha kita untuk menghilangkan rasa pahit itu. Nah, di 580333 ada resepnya nggak ya? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.
0: Mas Permana ya?
1: Iya, Mbak.
0: Aduh, monggo kita agak menikmati hawa sejuk atau dingin kali karena di Wonosobo nih.
1: Di sini panas banget kok, Mbak.
0: Oh, malah panas. Wah, salah aku ya. Biasanya yang Temanggung ya yang dingin ya?
1: Bukan lah, Mbak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak, waktu Bintang panas, Mbak.
0: Oh, gitu. kirain sejuk Mas, berarti sama dong 11-12. Iya, saya tuh sejuk karena ada di studio. Yuk, bener. Mas, tapi kita gak ngobrolin soal sejuk, panas, gerah ya. Soal ini nih, rasa pahit di mulut karena habis mengkonsumsi jamu Protowali, jamu daun pepaya. Nah, ini ada resep nggak? Ada kiat nggak?
1: Kalau aku sih nggak pernah minum jamu ya, Mbak ya.
0: Oh, nggak pernah. Waduh, ya, salah nanya gini aku.
1: Enggak, maksudnya nggak salah nanya, Mbak. Kalau untuk jamu ya minum air gula aja, Mbak.
0: Gitu. Wah, ya kemplung-kemplung no Mas Permana.
1: Ya, enggak lah, cuma sedikit
0: lomba. Oh gitu.
1: Buat biar nggak pahit.
0: Oh, jadi jamunya dicampur air gula?
1: Iya, enggak. Itu habis minum terus. Gitu loh, Mbak.
0: Nanti jadi jus Brotowali, jus daun pepaya.
1: Nggak minum jamu.
0: Oh iya, yeah. Baiklah Mas Permana, sebagai tanda rasa terima kasih, ini boleh pilih lagu loh di siang ini dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Di sini, kalau dalam daftar lagu kita, di sini adanya Laskar Cinta Dewa 19, terus Tambah Usia Club Project, lalu ada Bila Itu Maumu Trio Libels.
1: Yang itu apa?
0: Bila itu maumu, ya udahlah minum jamunya kasih air gula tadi katanya ya.
1: Salamnya buat semuanya saja, Mbak.
0: Oh ya, boleh.
1: Ya, Mbak, semoga selalu sehat, Mbak ya.
0: Amin, Mas Permana juga. Iya. Waalaikumsalam.

Kalau Mas Permana bilang katanya tambahin air gula ya. Wah, jadi jus atau stop itu tadi. Katanya gitu ya. Baik, mendengar selain di line telepon 580333, bisa juga bergabung lewat WA kita ke 0811271119. Matur nuwun, terima kasih Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Umi, Bu Vina, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Adi, Pak Yono, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semua pendengar Pro 1. Kalau bisa Rosa dengan nada-nada cinta. Oke, baik Mbak Ernanya, terima kasih, kembali kasih Pak Budi yang ada di Wonogiri. Baik pendengar, nanti saya buka kembali di 580333. Kita ke lagu dulu ya. Ini nih, ada Yani, ada Edwin Manansang, ada juga Roni Sianturi, tergabung dalam Trio Libels.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pendengar, Anda sering jerawatan? Tahukah Anda, kunyit dapat membantu menjaga kesehatan kulit, termasuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Menurut Rick Hay, ahli gizi di College of Naturopathic Medicine London, kunyit adalah rempah termogenik yang secara harfiah berarti menghasilkan panas. Penggunaan kunyit secara teratur dapat menghilangkan bekas jerawat. Sifat antiseptik dan antiinflamasinya mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan iritasi kulit.

0: single perdana miliknya Rosa. Nada-nada cinta ya. Kala itu memang Rosa lagi menginjak remaja, karena saat usianya 17 tahun, hampir 18 tahun, ia merilis lagu Nada-nada Cinta, tepatnya di era tahun 1996 ya. Ini memenuhi permintaan dari Pak Budi yang ada di Wonogiri. Lewat WA tadi sudah bergabung ya Pak ya. Oh iya, ternyata kalau bisa oh yang ini toh request lagunya Afgan, Mbak Erna. Oh jeh, baik, nanti dicoba ya Pak ya. Lantas yang sudah bergabung juga lewat WA kita di siang hari ini, Bu Ali yang ada di Pamekasan. Pamekasan hadir lho Mbak Erna, tolong dicentang dulu. Oh iya, mana-mana buku absennya ya. Absen, pendengar Indonesia banget. Di siang hari ini ada Bu Ali yang ada di Pamekasan. Kenapa Bu, lagi nanggung kah? Karena biasanya lewat line telepon kan ya, di 0274-580-333. Mungkin ini lagi nanggung. Biasanya tuh katanya kalau Senin siang itu waktunya gosok. Gosok itu adalah menyetrika, ya kan? Jadi memang gak bisa disambi-sambi, takutnya nanti ini ya, pakaiannya malah kalau disambi-sambi takutnya kelamaan terus agak kebakar, agak-agak bolong ya. Wah ini nih, padahal kan kalau pakaian tuh bolongnya cuma di lengan ya. Atau kalau celana ya di bagian pinggang sama kaki ya, jangan sampai bolong di tempat lain gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ali yang ada di Pamekasan sudah bergabung di WA kita 0811271111. Temanya di siang hari ini adalah ini ya, apa, cara menghilangkan pahit sesudah minum jamu. Kan ada bisa brotowali, bisa jamu daun pepaya ya toh. 580333. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Siang.
0: Padahal padahal halo Bu, padahal udah tak centang loh Bu tadi.
1: Centang enggak apa-apa toh.
0: Oh gitu. Eh, awas itu setrikaannya udah. Udah diamankan toh Bu?
1: Kalau gosokan kan masih bisa di
0: oh gitu.
1: Ini masalahnya urusan sama kompor.
0: Oh iya.
1: Ya. Pas dibaca WA-nya selesai sudah gitu.
0: Oh iya, baik. Ya, soalnya enggak mantap juga ya kalau enggak telepon ya, Bu ya.
1: Yang kurang mantap rasanya.
0: Kurang mantap ya. Baik.
1: Di udara itu rasanya gimana
0: gitu. Nah. Dan pahitnya mantap juga saat minum jamu brotowali itu loh, Bu. Yang hitam ya, itu apa ya. Jamu apa itu daun pepaya ya,
1: kan kebetulan masak stopnya minum jamu dulu ya.
0: Oh gitu,
1: cuman jamunya belum beli, belum digodok.
0: Oh jadi cara menghilangkan pahitnya jamu dulu baru maem ya.
1: Saya
0: makan
1: siap bonbon.
0: Siap apa?
1: Siap bonbon lah ya, bonbon.
0: Oh
1: apa ya? Dijawab apa yang main
0: bom bom
1: permen.
0: Oh permen, gula-gula ya, permen
1: di balikpapan tuh bombon.
0: Oh oh gitu. Bukan merek ya itu ya, bukan.
1: Kenapa
0: bukan merek ya, memang namanya itu
1: permen. Itu bombon, pokoknya bombon apapun bombon
0: gitu. Oh gitu, bonbon.
1: Nah, kalau kata saya anu kan jadinya tahu kan perbendaharaan kata.
0: Oh, bonbon ya, Bu ya?
1: Bonbon.
0: Bonbon. Kalau kita bon itu kan struk belanja ya. Atau bon utang. Bon utang. Yo. Iya tuh. Yo. Oke, baik. Bu Ali, lagu apa nih di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia siang ini, Bu Ali? Mm-mm. Oh di sini ada Ruth Sahanaya, Kaulah Yang Terbaik. Terus ada juga miliknya Ebit G. Ade, Aku Ingin Pulang. Lalu ada miliknya Paramita Rusadi, Tanpa Dirimu.
1: Kenapa?
0: Paramita Rusadi, Tanpa Dirimu? Bukan?
1: Padi?
0: Hah?
1: Eh, ada lagu yang itu, Ini Rasaku, Ini Rasamu itu loh Mbak Erna, tapi cewek Mbak Erna.
0: Gimana lagunya?
1: Bila ini Makassar.
0: Oh, Nania.
1: Pokoknya cewek. Mm-mm. Ada Nania, ada siapa lagi?
0: Iya, yang satu ada Chris Patih, itu Sami Simorangkir ya. Oke. Mereka memang aslinya, pernah ya. Pernah pacaran, cie. Memadu kasih, putus, lagunya itu. Ya. Oh, itu mau lagu itu.
1: Ada yang cewek ya, jangan yang Chris
0: Patih. Oh ya, tak carian ya Bu ya. Moga enggak ketelingsut nih Bu ya.
1: Nanti kalau misalnya ini saya WA aja yang cewek itu, kalau misalnya enggak ada ya.
0: Oh ya, jadi, siap.
1: Boleh ya. Pengobat lelah di dapur kepanasan.
0: Oh ya, boleh.
1: Dapur enggak bisa pakai AC dapur. Ya, Mbak Ena, salam untuk tadi. Pak Buya, Pak Budi, Pak Saipul, Bu Lili, Buku, Bu Siti,
0: Ibu-ibu, PKK.
1: Semuanya dulu deh, Mbak Enang
0: ya. Yeah, ketemu Bu, lagunya Bu.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Matur
0: nuwun ya. Sama-sama Bu Ali. Salam buat semuanya ya Ibu ya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.

Jadi mengunyah permen ya, kalau kata Bu Ali kayak begitu, untuk menghilangkan pahit sesudah minum jamu. Jamu tradisional ya, biasanya ya. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, tentu kita nanti akan bersama kembali di line telepon 580-333. Terus WA kita juga ke 0811-2711-911. Ke lagu dulu ya, Bu Ali. Ini dia lagu pilihannya.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik.

Iya, terima kasih loh ya pendengar yang sudah bergabung di edisi hari ini. Tentu selain memberikan, ya memberikan apa ya, sedikit share begitu ya, pengalaman sehari-hari ketika sesudah minum jamu rasanya pahit, apa yang harus dilakukan. Juga menunjukkan kebanggaan dan kecintaannya dengan lagu pop Indonesia. Membantu saya memilihkan lagu pop Indonesia, tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA kita ya. Saya akan bacakan dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Kalau bisa lagunya Ebit GAD, aku ingin pulang. Pulang kemana Mbak? Enggak ya, bercanda nih. Salamnya untuk semuanya saja karena banyak banget Mbak Ernanya. Selamat bertugas, matur nuwun, terima kasih. Oh ini tadi ya, dari Pak Budi Santoso katanya, kalau saya sih biasanya mengunyah gula jawa Mbak. Jadi sensasi pahitnya langsung hilang ya Pak ya, atau mungkin berangsur hilang ya. Karena kadang-kadang kan kalau orang Jawa bilang itu pahitnya jamu itu kan nyetek ya, pahit banget itu ya. Tapi pahit-pahit jadi obat loh ya, jadi tombo.

Yuk, baik, di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu pilihan Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Ini dia Ebit GAD.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Eh, WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Dalam lagu, dalam nyanyian ini semua istilah bisa saja digunakan ya, termasuk warna tadi. Ada putri biru, warnanya biru. Ya, saya nggak tahu nih maksudnya apa. Tapi pasti lagu ini memang mengena banget ya. Satu koleksi lagu milik grup Milvoice yang rilis, termasuk salah satu lagu yang ini apa ya, hits kala itu di era tahun 90-an, tepatnya 1997. Oh ya, terima kasih Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam sudah berkirim lewat WA siang hari ini. Lagunya dari Ita Purnamasari, Sanggupkah Aku. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Mbak Erna, selamat bertugas, matur nuwun. Sanggupkah Aku langsung muncul ya, dari istrinya Mas Dwiki Darmawan, Ita Purnamasari.

Iya, pendengar, kalau bicara mengenai jamu, ini kadang-kadang dalam benak kita, dalam paradigma kita, mindset kita, jamu itu rasanya pahit gitu ya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan kebiasaan nenek moyang kita dulu, sudah memiliki berbagai macam pengetahuan, kemudian teknologi untuk menghilangkan rasa pahit itu. Contohnya penggunaan adsorban, seperti katakanlah tanah lempung untuk mengurangi rasa pahit, daun pepaya, kemudian pemakaian garam untuk mengurangi rasa pahit dari pare. Ya, nah ini pendengar yang sudah bergabung di edisi hari ini, terima kasih. Memang gak bisa diingkari ya, rasa pahit itu selalu menyertai jamu, terutama katakanlah seperti jamu protowali, kemudian juga jamu daun pepaya. Hanya tinggal bagaimana kita mencoba menghilangkan rasa pahitnya, entah itu tadi dengan ada yang mengatakan makan gula jawa atau mungkin mengunyah permen. Ada bahkan yang mengatakan dicampur dengan air gula. Tapi paling tidak rasa pahit itu tidak akan mengurangi khasiat dari jamu itu sendiri. Baik, saya Agatha Erna mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Pastinya Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Jangan lupa sesudah ini ada Rifa Hanafi akan bersama Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun. Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga satu abad. Para peneliti menduga, rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Di Jogja sore ini ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Tentu beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sore kali ini mengawali perjumpaan Anda, Jogja sore ini UMKM Bicara hadir bersama Rifan Afi. Dan sore kali ini pendengar, kami siarkan melalui live YouTube RRI Jogja Official dan juga RRI Digital ataupun di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Topik sore kali ini menumbuhkan peluang dalam seteguk minuman sehat. Nah, di studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah hadir beliau, Mas Hendika Ananda, yakni owner dari Bersemi Juice Bar. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Nafi. Selamat sore.
0: Sehat.
1: Syukurlah sehat.
0: Iya, pasti sehat lah karena menu-menunya yang dijual ini sehat-sehat semua.
1: Betul.
0: Iya. Sore kali ini kita akan berbincang mengenai bisnis yang dirintis oleh Mas Hendika ya panggilannya.
1: Iya, betul. Iya,
0: Mas Hendika ini owner Bersemi Juice Bar. Nah, ini boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Bersemi Juice Bar ini apa sih sebenarnya?
1: Oke, sebelumnya thank you Kak Nafi udah mengundang juga teman-teman tim RRI Pro 1 Jogja. Udah memberikan ruang nih buat kami Bersemi untuk sharing ya hari ini. Dan juga selamat sore para pendengar di luar sana. Mungkin kalau mau bercerita soal Bersemi, kita jelasinnya sebagai juice bar ya. Kenapa kita pakai kata juice bar? Karena mungkin lebih familiar bagi masyarakat dibanding kata smoothies. Mungkin kalau smoothies agak ada gap gitu kan bagi bagi masyarakat. Nah, kita Bersemi Juice Bar, kita menawarkan produk minuman yang memang kita dari bahan bakunya itu semua buah segar. Gitu. Jadi perpaduan buah-buah segar yang kita combine, dan juga ada beberapa sayur juga sih seperti yang kita punya, kita pakai wortel kayak gitu. Jadi kita menawarkan produk minuman yang menyegarkan tapi juga sebenarnya aman nih untuk dikonsumsi tiap hari kayak gitu sih.
0: Nah, kemudian ini buka dari kapan sih Mas launchingnya?
1: Kalau kita launching di tanggal 29 November tahun lalu. Jadi kita berjalan 7 bulan sih kurang lebih.
0: Iya, ini perjalanan masih panjang ya.
1: Betul.
0: Nah, sejauh ini varian rasanya udah apa aja, Mas?
1: Varian rasa kita sebenarnya kebagi jadi beberapa kategori sih. Kita ada di Bloom Series yang itu mix untuk smoothies-nya, ada beragam campuran. Itu ada sekitar 10 sampai 15 menu. Kita ada Booster Series, ini menu untuk yang suka olahraga sih atau yang punya aktivitas padat. Yang kita punya Tugu Twilight dan juga Nutty Banana, di mana dia kombinasinya adalah pisang, oats dan susu. Itu jadi itu sangat mengganjal sih untuk aktivitas padat. Dan juga kita ada menu untuk yang bisa mix and match sendiri. Kita punya duo dan trio. Jadi enggak usah khawatir kayak terpatok dengan menu yang beragam itu, tapi misal kayak ada satu menu Kak enggak suka pisang kayak gitu. Itu sering terjadi. Oh, bisa kok Kak, kita mix sendiri gitu. Misal mau buah naga dengan yang lainnya, misal gitu bisa di mix itu nanti di U series. Dan juga kita ada refreshment di honey lemonade gitu. Jadi untuk menu-menunya kita cukup beragam dan sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sih.
0: Ya, ini di depan kamera sudah hadir 3 varian menu ya. Ada apa aja ini, Mas?
1: Kalau untuk yang di depan ini kita ada Amber Glow, dia base-nya adalah wortel, nanas dan juga timun. Jadi ini sebenarnya seger banget dan juga dia bagus untuk kulit gitu. Terus untuk yang tengah ini kita refreshment ya honey lemonade, dia lemonade dan juga beberapa honey dan juga mint. Lalu untuk yang di kanan ini Virgin Bloom, dia yang best seller juga karena dia kombinasi pisang, blueberry dan juga strawberry kayak gitu. Jadi creamy smoothies gitu sih Kak. Tapi nggak terlalu asem.
0: Nah, ini ketika saat ini sudah berjalan 7 bulan, respon dari masyarakat seperti apa, Mas?
1: Wah, kalau untuk respon masyarakat kita bersyukur banget karena feedback dari masyarakat itu positif ya. Banyak teman-teman yang menghargai adanya Bersemi karena mereka punya opsi alternatif ya untuk minum dan juga WFC mungkin di toko kami, karena toko kami juga bisa untuk indoor maupun outdoor, jadi bisa WFC. Jadi mereka yang kayak sebelumnya, wah iya makasih ya Kak ya udah bikin opsi tempat kita nongkrong baru yang gak cuma kopi-kopi aja. Nah, akhirnya mereka ke tempat kami, ke Bersemi kayak gitu sih Kak.
0: Kalau dari Mas Hendika sendiri yang mendorong apa sih mau membuka bisnis di bidang ini?
1: Oke, jadi kalau untuk yang mendorong sebenarnya jawabannya sederhana banget sih Mas, karena saya suka buah. Gitu, simpelnya karena saya suka buah dan saya mau coba memulai bisnis itu yang saya benar-benar pahami. Gitu kan, dibandingkan dengan kopi.

0: tentu konsistensi dan juga feedback dari masyarakat. Konsistensi dari bagaimana kita mengeluarkan produk tuh terus berkualitas, terus jaga kualitasnya, karena kita semua pakai buah segar. Jadi itu tantangan banget untuk bisa menjaga konsistensinya biar buah dan rasa yang dihasilkan tuh sama di setiap cup yang kita buat. Nah itu tantangannya. Dan juga untuk feedback sih, karena tapi sejauh ini kami bersyukur banget feedback dari masyarakat itu sangat positif. Mereka welcome dengan menu-menu yang kita hadirkan. Jadi mereka, enak kak untuk yang ini dan yang ini gitu. Bahkan mereka kayak, kak boleh gak bikin menu yang seperti ini? Mereka saran kayak gitu, dan kita akan tampung. Itu tantangan dari secara internal ya. Bahkan kita kalau untuk yang feedback masyarakat, kita juga kasih benefit buat mereka nih. Bahkan kita kadang kasih diskon juga untuk mereka yang berkenan kasih feedback ke kita. Baik itu positif maupun masukan yang lainnya kita terima, karena kita sangat-sangat terbuka. Karena menurut saya untuk fondasi bisnis F&B, kalau kita tutup mata dan tutup telinga, kita gak akan kemana-mana gitu. Itu fondasi terkuat kita untuk bisa maju terus kayak gitu. Nah itu dari sisi internal kami. Tapi kalau untuk eksternal, kita ya dari sisi stabilitas ekonomi sih, karena kan untuk saat ini kita semua tahu bahan baku cukup tidak stabil ya. Akhir-akhir ini signifikan menaik, buah-buahan, susu dan juga plastik yang cukup signifikan, bahkan sampai 40% bahkan yang untuk plastik. Itu kita mencoba berbagai cara sih untuk bisa terus bertahan. Dan juga akhir-akhir ini sih lebih ke pemadaman listrik aja yang sempat kita, karena semua elektronik, jadi kita
1: benar juga sih
0: harus putar otak agar bisa terus produksi.
1: Terus gimana itu mas kalau ada gangguan semacam itu?
0: Kalau gangguan dari sisi listrik, kita udah gak bisa kenapa-napa sih. Paling kita cuma pakai backup energi aja, tapi mostly kita akan padamkan gitu. Jadi kita tutup. Cuman putar otaknya nanti di saat jam-jam buka, kita akan lakukan sisi marketing untuk bisa boost sales di hari itu. Gitu.
1: Kak, kemudian Kak Hendika ini treatment buah-buahan sendiri tuh ada kesulitannya gak sih?
0: Oh, kalau untuk treatment buah-buah, karena setiap buah itu punya treatment yang berbeda. Misal kayak pisang dan semangka pun sudah berbeda. Sebenarnya kalau kesulitan, nggak terlalu kesulitan, karena udah terbiasa juga untuk punya buah-buahan di rumah sendiri. Jadi udah hafal nih treatmentnya seperti apa gitu. Cuman yang jadi tantangan bukan cara menahan itu atau menjaga itu biar tetap baik, tapi lebih ke kita memilih bahan yang bagus. Kayak gitu. Karena nanti saat bahannya sudah bagus, saat kita simpan, dia akan tetap bagus.
1: Kualitas buahnya
0: kualitasnya akan terjaga gitu.
1: Nah kemudian terkait dengan pasar sendiri, kakak sendiri ketika menentukan pengen nih membuka bisnis di bidang ini, pasarnya sendiri target seperti apa sih?
0: Oke. Kalau dari sisi pasar, sebenarnya harapan kita luas ya. Kita bisa menjangkau semua kalangan. Cuman memang kita akan lebih banyak fokuskan ke kalangan yang Gen Z, anak muda, atau ya mungkin milenial lah, itu masih bisa gitu kan. Jadi, karena kita mau kejar gaya hidup yang mungkin sebenarnya banyak anak muda sekarang udah bergeser ya ke aktivitas yang mungkin lebih aktif dan juga lebih seimbang. Let's say mungkin lebih sehat ya sekarang. Apalagi di Jogja kan sekarang banyak mahasiswa.
1: Betul.
0: Terus juga kalau untuk di kami, sebenarnya aksesnya lebih mudah ke rumah sakit dan juga ke area pekerja, kantoran gitu. Nah itu sebenarnya mendukung, karena menu-menu yang kita hadirkan itu sebenarnya menu yang supporting untuk kegiatan harian. Kayak misal mahasiswa atau pekerja kantoran itu sangat mendukung, karena sebenarnya produk-produk kita juga awal mulainya adalah dari produk-produk personal saya yang mendukung kegiatan dan kebutuhan saya sehari-hari kayak gitu sih.
1: Kemudian pemasaran sendiri seperti apa untuk promosi dan lain sebagainya?
0: Kalau untuk promosi sebenarnya karena saya backgroundnya di marketing, jadi masih saya handle secara masif dan juga merata. Kita masih pakai lewat sosial media sih. Dan juga paling banyak kita tekankan dari word of mouth. Jadi dari pelanggan yang udah pernah datang, kita benar-benar treatment dengan baik, kita berikan produk terbaik kita, jadi mereka yang akan melakukan marketing itu. Karena itu berhasil di kami. Beberapa member membawa member barunya untuk mencicipi bersemi kayak gitu, dan akhirnya mereka repeat order seperti itu sih kak.
1: Dari brand sendiri kenapa menamakan Bersemi Juice Bar?
0: Bersemi karena sebenarnya saya mau nama itu mudah diingat. Saya nggak mau yang pakai istilah-istilah sulit diingat, mungkin sekarang kan banyak yang catchy gitu kan, tapi saya mau sederhana, mudah diingat dan punya nilai. Karena sebenarnya awalnya saya mau dari kata bloom, bersemi tapi dalam bahasa Inggris, tapi belum terlalu general kan. Nah saya mau buat bersemi, jadi biar lebih kita down to earth, lebih sederhana tapi mudah untuk diingat. Dan juga nanti sesuai dengan maknanya bersemi, kita mau bersemi ini terus bersemi gitu. Dan juga kita mau mengajak masyarakat agar bersemi bersama sih, kayak gitu sih kak.
1: Lama gak sih penentuan nama?
0: Untuk penentuan lama kita dalam 1 bulan sih kak.

0: biasanya.
1: Karena pergumulan hati sih biasanya.
0: Kalau dari produk sendiri lama juga enggak sih? Aku mau nentuin ini produk ini ke pasaran gitu.
1: Kalau untuk produk enggak sih, enggak terlalu. Karena beberapa kan memang sudah terbiasa dibuat. Jadi akhirnya kayak oke, ini udah aman nih untuk dikeluarin. Tapi kalau untuk menu-menu baru biasanya kita 1-2 minggu trial ke beberapa teman terdekat, merasa aman, oke, kita uji coba langsung ke publik gitu.
0: Packaging sendiri?
1: Packaging kita handle sendiri. Ini bareng dengan branding di awal sih sebenarnya. Dalam 1 bulan itu udah termasuk semua packaging dan lain-lainnya.
0: Kemudian kalau dari Bersemi sendiri, untuk tempat sendiri, ini bukanya jam berapa? Sampai jam berapa?
1: Kalau untuk kita bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam untuk yang di dine-in-nya. Tapi kalau untuk online-nya kita sampai jam 12 malam.
0: Gitu. Kenapa?
1: Karena awalnya kita malah buka lebih siang sih sebenarnya, jam 11 sampai jam 10 malam. Tapi kita melihat ternyata kebutuhan masyarakat itu banyak yang di pagi hari ternyata. Bahkan dulu kita pernah buka waktu sahur, itu juga banyak yang beli. Karena memang menu kita bisa ganjel gitu. Jadi akhirnya yaudah kita buka lebih pagi gitu. Makanya kita juga kampanye kita buka lebih pagi gitu. Jam 7, jadi sebelum teman-teman berangkat kampus atau berangkat kerja bisa mampir dulu beli sarapan dulu untuk dibekal di kantor kayak gitu.
0: Nah, kemudian kalau dari menu-menu sendiri nih, kalau dari Mas sendiri kalau mau nambah menu baru, yang dilakukan seperti apa sih Mas?
1: Kalau menu baru biasanya kita akan lihat dari buah apa yang belum kita hadirkan di menu kita. Kita lihat apa ya yang mau kita hadirkan. Tentu kita sharing juga dengan beberapa teman yang mungkin pecinta buah juga. Dan juga kita dari riset kita apa sih yang bisa kita kembangkan dan masih bisa masuk di masyarakat. Karena tentu kita harus menjawab kebutuhan masyarakat kan. Jadi kita sering juga menerima input dari member-member kita. Kayak, kak mau dong bikin jus sayur misalnya kayak mereka pok choy atau celery. Nah itu kita juga udah ongoing ke sana. Kita akan rilis nanti produk baru kita namanya pok ame-ame, which is nanti di dalamnya adalah pok choy dan juga nanas. Gitu. Jadi nanti kombinasi dua bahan itu nanti jadi jus gitu. Jadi kalau untuk R&D menu kita bisa kayak gitu. Kita dari feedback masyarakat atau yang dari kita misal, oh kita belum punya buah ini nih, mau coba enggak? Nanti kita coba dulu di internal kami, kita tes. Jadi kita tesnya enggak cuma dari sisi rasa tapi juga dari ketahanan produknya. Karena kan kebanyakan juga kita dari online ya. Pasti ada jarak perjalanan nih. Minimal 15 sampai 30 menit. Nah, betul, kita mau mempertimbangkan itu juga agar nanti di perjalanan sampai diterima ke customer tuh masih bagus, masih terjaga kayak gitu.
0: Kemudian saat ini platform online sendiri seperti apa Mas?
1: Untuk platform online untuk kita penjualan. Udah lengkap sih. Dan penjualannya syukurlah itu sangat-sangat baik. Jadi walaupun memang terbagi ke beberapa segmen di kayak oranye, hijau, merah itu punya segmennya masing-masing. Tapi dua platform tersebut ngebantu untuk penjualan kita juga sih. Gitu. Apalagi di awal-awal waktu kita masih belum banyak yang mengenal, itu sangat membantu kita untuk bisa meningkatkan penjualan sih. Kayak gitu sih.
0: Penentuan harga sendiri seperti apa sih Mas? Untuk nanti ketika pengen launching produk baru dan mau dijual ke pelanggan, ini gimana?
1: Kalau untuk dari sisi harga, otomatis kita akan pasti riset harga ya di beberapa platform lainnya, misalnya kayak kompetitor maupun di pebisnis yang lainnya. Kita lihat dan juga kita ukur dari kemampuan masyarakat, apakah mampu atau tidak. Kayak gitu. Jadi kita buat sebaik mungkin harganya agar bisa tetap diterima oleh masyarakat. Kayak gitu. Dan juga untuk dari sisi HPP dan lain-lain bahan baku, itu kita udah ada sistem sendiri. Jadi kita udah otomatis, oh kita tinggal masukin bahannya apa, harganya berapa, sudah bisa aman nih menentukannya. Jadi dari sisi harga, pertama dari kita riset untuk masyarakat seperti apa, dan juga kompetitor mereka pasangnya seberapa. Jadi kita gak mau saling mematikan harga kayak gitu, baru akhirnya kita rilis harganya. Tapi mostly kalau untuk di series yang sama kita akan sama sih harganya.
0: Gitu. Saat ini berarti kombinasi antara buah, sayur dan varian-varian produk-produk buah-buahan baik lokal maupun buah dari berbagai negara lainnya juga.
1: Nah, tapi mostly lokal sih.
0: Nah ini buah-buah sendiri kan beda-beda ya jenisnya ya.
1: Betul.
0: Nah kan semua buah bisa nggak sih jadi smoothie?
1: Sebagian besar bisa, tapi nanti mungkin akan beberapa buah itu jatuhnya bukan smoothies tapi memang lebih ke yang refreshment. Kayak mungkin semangka dan melon kan dia lebih banyak airnya. Nah itu mereka jatuhnya akan jadi lebih ke refreshment sih instead of smoothies. Kalau smoothies kan dia akan lebih padat dan lebih creamy.
0: Gitu.
1: Yeah. Biasanya pisang sih yang paling sering jadi smoothies.
0: Iya, yeah, baik-baik. Nah, ini ada beberapa penanya di ke WA Pro Satu RRI Yogyakarta di 0811271911. Ada Rudi di Yogyakarta. Selamat sore, Mas Endika. Keren sekali memang membuka jus atau berbagai macam usaha anak muda ini menjadi inspirasi. Nah, ketika pengen berbisnis, apa sih Mas yang ditekankan untuk diri sendiri agar kedepannya bisnis ini juga bisa maju dan berkembang? Dari Rudi di Yogyakarta. Kita jawab selawas pariwara berikut ini dulu. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih bersama kami di UMKM Bicara dan juga masih Anda menyimak di live YouTube kami RRI Jogja Official ataupun mendengarkan di platform kami RRI Digital dan terestrial kami 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Nah, ini masih dengan menu menumbuhkan peluang dalam seteguk minuman sehat bersama Mas Hendika Ananda, owner dari Bersemi Jus Bar. Tadi ada Rudy di Yogyakarta, ini yang menyapa kita di WhatsApp. Ini bagaimana sih sebagai owner sendiri ketika memutuskan untuk berani membuka usaha dan juga berbagai macam hal yang memang apa saja yang harus ditekankan? Ya, silakan Mas Hendika.
1: Oke, thank you. Mungkin kalau untuk yang ditekankan saat kita mau mulai untuk bisnis adalah konsistensi. Gimana kita menjaga konsistensi dari diri kita dan juga menghadapi tantangan yang ada dalam perjalanan itu. Karena kalau tanpa konsistensi, saya rasa kebanyakan bisnis di awal, terutama UMKM ya, itu akan gagal itu saat di 3 bulan sampai 6 bulan pertama. Karena memang challenge-nya paling besar di 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu akan semua tantangan tuh keluar dari sisi operasional, dari sisi mungkin customer-nya itu semua akan keluar, the feedback-feedback masyarakat juga keluar. Nah, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita mengelola bisnis itu agar bisnis yang kita jalankan itu tersistematis dan juga terdata. Jadi kita gak boleh tuh kayak misal mulai bisnis tapi cuma berdasarkan feeling. Kayak oh, di bulan ini rame kok, padahal sebenarnya kalau secara data gak terlalu rame gitu, cuman emang banyak orang aja kayak itu. Jadi kalau bisa dalam satu bulan pertama itu semua dirapikan, didata semuanya, penjualan dan lain-lainnya. Jadi kedepannya waktu kita menghadapi bulan-bulan berat itu dari bulan ketiga sampai keenam, kita tahu harus menentukan strategi apa nih buat bulan ke depan kayak gitu. Dan juga biasanya kita kalau dari saya pribadi, kemarin kita mempersiapkan proyeksi satu tahun pertama dibagi menjadi per kuartal. Jadi tiap 3 bulan kita strateginya apa, 3 bulan kedua strateginya apa, untuk yang ketiga dan empat seperti apa. Jadi kita udah siap sebenarnya untuk menghadapi challenge-challenge itu kayak gitu sih Kak.
0: Kemudian kalau dari tadi berbagai macam hal sudah disampaikan. Kalau untuk apa ya istilahnya, mengkoreksi dari 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan lain sebagainya, evaluasinya seperti apa?
1: Oke, evaluasinya biasanya dalam 3 bulan pertama itu karena masih belum stabil ya, masih belum mature lah datanya. Tapi kita tetap harus collect datanya agar nanti kita tahu nih, oh sebenarnya produk kita itu yang paling menghasilkan margin yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, produk mana kita yang paling disukai sama masyarakat, yang paling most welcome lah, mereka merasa nyaman untuk, dan repeat ordernya seperti apa. Dan juga nanti perlu kita cek adalah mana yang paling tidak perform, karena itu nanti juga bisa jadi hambatan operasional. Karena nanti kalau misal di kami di jus misal ada satu menu yang dari sisi buah menu itu nggak laku dengan bahan baku itu, kita harus memutar otak gimana agar bahan baku itu bisa bergerak, entah kita keluarkan dengan menu baru atau seperti apa. Dan itu setelah itu kita compile dalam 3 bulan, jadi datanya harus 3 bulan sih, atau mungkin per bulan juga gak apa-apa. Tapi biasanya kalau dalam 1 bulan atau 2 bulan tuh biasanya masih agak kurang matang gitu ya. Jadi baiknya biasanya 3 bulan evaluasi, kumpulin semua datanya, dibaca baik-baik, dicek secara detail, baru nanti kita menentukan strategi selanjutnya apa sih yang perlu kita dorong. Misalnya tadi yang bagus-bagus nih kita dorong agar lebih banyak penjualannya, tadi yang misalnya belum ada kita putar otak gimana biar dia bekerja si produknya, atau kita ganti dengan produk yang lain kayak gitu.
0: Sebagai owner sendiri apa ya, ketika turut serta dalam bisnis ini biasanya apa saja sih Mas yang ditekankan ke tim?
1: Kalau untuk yang di tim pertama, saya tekankan lebih ke kualitas dan juga fundamental. Mereka harus suka dengan buah juga, karena kalau mereka nggak suka dengan buah juga akan kendala sih ke depannya. Gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak suka satu buah aja nih, nanti mereka nggak bisa mencoba produk itu dengan baik. Gitu. Jadi kita menjaga kualitasnya dengan kita menanamkan gimana dia juga suka buah, dia menikmati produk yang dia buat. Jadi seakan-akan kalau mereka bikin untuk customer tuh mereka bikin untuk diri sendiri. Kayak mereka juga harus suka
0: kualitasnya
1: dengan
0: produknya, ya.
1: Ya kualitasnya. Dengan itu akhirnya kita juga terapkan SOP, dengan kita semua udah ada resepi dan segala sesuatunya, resepnya udah rapi, jadi agar mereka waktu bikin udah minim sekali kesalahan. Gitu. Jadi secara rasa, secara ini mereka udah paham. Dan juga kita tanamkan bagaimana memilih buah yang benar, buah yang bagus. yang oh ini kualitasnya udah bagus, masih bagus, atau ini udah nggak bisa kita pakai. Hmm. Jadi kita nggak pernah memaksakan buah tuh harus keluar semua, tapi kalau emang udah terasa nggak oke, kita minta mereka juga nggak oke gitu, nggak diproses. Jadi kita tanamkan biar mereka juga bisa memilih buah yang bagus itu seperti apa.
0: Ada quality controlnya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau tadi berbagai macam hal dilakukan dari tim dan lain sebagainya. Nah, ketika apa ya istilahnya tim ini memiliki apa ya kesalahan gitu pernah nggak sih mas?
1: Kesalahan pasti ada sih kalau di F&B.
0: Oh.
1: Ada. Cuman memang kalau kami kita fokus ke problem solvingnya seperti apa. Jadi kalau ada kesalahan ya kita akan fokus ke bagian memperbaiki kesalahan itu. Dan biasanya setelah ada kesalahan itu akan timbul SOP baru sih yang mengikuti. Misal untuk menghindari kesalahan tersebut terjadi. Misal yang pernah beberapa kali terjadi adalah salah ukuran. Kita kan punya dua ukuran cup, reguler dan large. Biasanya ketukar antara yang large dan reguler. Nah itu akhirnya kita menerapkan SOP dalam saat pengerjaannya harus melakukan apa dulu agar tidak salah nih gitu. Dan juga sebenarnya dari sisi resep pun sudah itu juga menjadi eliminasi agar nanti nggak salah takaran misal kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita terapkan SOP yang memang fokusnya untuk mempermudah tim dalam pengerjaan. Kayak gitu, bukan yang memperribet gitu, tapi yang memudahkan dan juga meminimalisir kesalahan mereka. Karena kan kalau kesalahan yang mereka berkurang, mereka juga akan lebih enjoy untuk ngerjain pekerjaan mereka. Kayak gitu sih.
0: Ada juga ini di WA Sinta di Yogyakarta, selamat sore. Nah aku juga termasuk penyuka smoothie. Nah kemudian kalau dari buah-buahan sendiri, ini buah yang dipakai, buah yang seperti apa mas rasa dan kualitasnya? Kemudian ketika membeli bahan baku berapa lama nih terkait dengan bahan baku yang dibeli ini untuk bisa digunakan?
1: Oke, kalau dari sisi buah bagaimana yang dipakai, kita biasanya akan lihat dari tingkat kematangannya. Karena kita kalau misal dia belum oke untuk kita keluarin, kita akan dengan berani kita, maaf kak, kita belum berani keluarin. Karena kita untuk menjaga kualitasnya gitu. Takutnya kalau misal kita paksa keluar, mereka menikmati, gak enak. Nanti jadi review jelek. Nah kita gak mau kayak gitu. Jadi kalau untuk buah yang kita pakai memang yang kematangan yang tepat. Dan juga kalau untuk dari sisi belanja, sebenarnya kita untuk stok itu kita daily sih. Karena memang itu tadi, kita menjaga agar buah-buahnya itu selalu segar gitu. Kita jarang banget, kecuali memang yang dia tahan lama, itu jarang banget kita nahan buah beberapa hari kayak gitu.
0: Ya karena memang buah sendiri ya
1: iya.
0: Cepet gitu ya kak ya. Nah tim sendiri juga terkait dengan kualitas buah, mereka tahu juga ya mas?
1: Iya, mereka aware juga. Karena mereka juga harus tahu, oh ini masih bisa kita keluarkan atau belum kita bisa, belum bisa kita keluarkan. Kayak gitu, karena mereka juga harus berani untuk bilang ke customernya, edukasi. Oh kita belum berani keluarin kak, karena seperti ini, kayak gitu. Dan mereka juga harus paham saat mereka, jadi gak cuma sisi dari kualitas, tapi lebih ke manfaat dari buahnya sendiri. Karena beberapa kadang ada customer yang datang, kak saya mau untuk pencernaan dong. Nah dari tim kita juga harus bisa nih suggest, oh kalau mau pencernaan ini aja kak, kalau atau misal mau yang mau ganjil perut mah yang mana ya kak gitu. Jadi tim juga harus aware terhadap itu sih.
0: Ya berarti setiap menu ini juga ada manfaatnya masing-masing ya mas.
1: Betul. Selain ganjal perut aja.
0: Ada juga ini Bu Yaskia di Alkit, saya penasaran dengan bersemi jus bar ini. Sosmednya apa mas? Bisa dilihat di mana aja? Dan kalau mau beli di tempat, kemana ini caranya?
1: Oke, kalau untuk sosial media kita ada di Instagram, kita di Bersemi Juice Bar, pakai bahasa Inggris, Bersemi Juice Bar. Terus kalau untuk pesannya, kita kalau untuk yang datang ke toko, kita bisa ada di Bogung Kidul. Kita ada di sebelah apartemen Taman Melati, dekat Fakultas Teknik UGM, cuma 5 menit aja. Nah kalau untuk yang online, kita ada di semua platform sih gitu. Jadi lebih mudah, atau mungkin bisa langsung ke WhatsApp, itu juga lebih mudah gitu.
0: Kalau WhatsApp kan berarti nanti kita WhatsApp mau pesan ini nih.
1: Iya.
0: Baru diambil gitu.
1: Betul.
0: Ya mas ya.
1: Mau diambil atau bisa dikirim kurir.
0: Oh.
1: Gitu. Karena kita juga ada program gratis ongkir sih sebenarnya untuk di area 3 km dari toko kita.
0: Baik. Ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat sore, Prosatur RRI Yogyakarta. Saya pengen bertanya kepada Mas Indika, ketika membuka bisnis ini penting nggak sih berjejaring atau berjaringan dengan berbagai macam elemen, dan apa saja yang harus ditekankan?
1: Oke, berjejaring itu sangat penting. Itu nggak cuma untuk di bisnis ya, saya rasa di semua lini kehidupan kita berjejaring itu sangat penting. Karena di awal itu kalau kita mau mulai dan kita belum punya jaring itu sangat sulit untuk memulainya. Apalagi untuk misal kita sekedar untuk campaign awareness nih, biar orang-orang tahu kalau kita ada. Nah yang penting itu dalam bisnis gimana caranya kita membuat masyarakat tuh tahu kalau kita tuh ada dan kita punya produk yang mereka butuhkan itu. Jadi jejaring itu sangat membantu di awal untuk bisa at least dalam lingkungan kecil mereka, mereka tahu. Nanti mereka bisa membagikan ke teman-temannya kayak gitu. Dan yang mungkin yang perlu disiapkan adalah bagaimana produk kita itu meninggalkan impresi atau kesan pertama yang bagus di masyarakat. Jadi akhirnya mereka, oh oke, ini enak nih jusnya, oh ini smoothiesnya enak nih. Jadi akhirnya mereka mau datang lagi, atau at least mereka bilang ke temannya atau upload story deh biasanya gitu, eh aku habis cobain jus atau smoothies di sini dan enak kayak gitu. Itu yang sangat penting sih bagi kami.
0: Kalau Mas sendiri menjaga kepuasan pelanggan nih seperti apa sih Mas?
1: Kalau untuk menjaga kepuasan pelanggan, kita pertama dari kualitas produk yang kita sendiri ya, dan juga kita di after sales sih. Kita sangat-sangat menghargai feedback dari member dan juga customer yang kita datang dan maupun mereka dari online. Jadi kalau mereka ada masukan misal dari sisi, oh kak rasanya kok agak beda ya, kita sangat membuka diri untuk mendengarkan, oh di mana nih kak kurangnya. Dan bahkan kita biasa akan kasih komplimen bagi orang-orang yang kasih feedback, entah itu diskon ataupun free produknya. Jadi biar mereka tuh ngerasa mereka mau ngasih feedback dan kita mau mendengarkan. Jadi akhirnya kita juga mau berkembang kayak gitu. Kayak gitu sih untuk menjaga dari sisi customer ya, kepuasan customer.
0: Ada juga Bu Retno di Prambanan. Selamat sore, saya pengen bertanya, kalau dari buka bisnis sendiri, sistem untuk menjalankan bisnis ini, sistem ini apakah sudah dirancang dari awal, apa perjalanan waktu sistem ini juga diperbaiki dari segi produk dan juga bahan baku, dari segi tim dan juga semuanya keseluruhan?
1: Oke, kalau untuk dari secara sistem di awal itu kita sudah persiapkan. Memang karena saya waktu mau resign itu 3 bulan notisnya, jadi dalam 3 bulan itu kita sudah persiapkan. Cuma sepanjang perjalanan, karena trial error pasti ada ya, sesuatu yang di luar blind spot kita ada. Jadi selama 3 bulan pertama kita ada beberapa poin, nah akhirnya kita sesuaikan. Secara dari sistem kita perbaiki, dari sisi SOP kita perbaiki, bahkan dari pemilihan buah juga kita perbaiki. Akhirnya nanti di produk yang keluar itu memang di bulan ketiga dan selanjutnya itu udah mulai stabil kayak itu. Jadi nggak dari awal udah bagus gitu, nggak. Jadi kita tetap trial dan error di 3 bulan pertama.
0: Dan ketika memperbaiki itu, ketika sistem sudah pas juga, kedepannya setelah itu ada apa namanya, review dan lain sebagainya, itu tetap diterima ya Mas?
1: Jadi kita tiap 3 bulan itu akan selalu evaluasi terus menerus kayak gitu.
0: Kalau dari customer sendiri Mas, biasanya apa ya istilahnya, mereka itu kalau ada saran dan lain sebagainya gitu langsung disampaikan ke tim atau seperti apa sih Mas?
1: Oh banyak sih, kita somehow mereka yang datang ke kita, info kak kemarin saya pesan ini ternyata kurang seperti ini, dan kita tampung. Nah atau bisa kalau kita dari sistem kita sendiri, kita punya sistem kasir sendiri, itu setiap nota itu ada QR code-nya. Jadi setiap pesanan, setiap kode pesanan itu mereka punya sendiri. Jadi kalau misal mereka pesan hari ini ada 2 cup, besok ada 3 cup, di 2 cup ini kemarin ternyata ada produk satu yang kurang, kita tahu spesifik yang mana. Nah itu kita bisa untuk perbaiki dari sisi internal kita. Oh ternyata kemarin waktu kita bikin produk ini kurang oke nih, apa yang perlu kita perbaiki, antara dari buahnya atau proses produksinya. Itu kita sangat terbuka. Dan juga kalau di platform online kan mereka ada review. Nah itu di review kita biasa sangat terbuka juga. Kalau mereka misal kasih input, kita akan reply juga. Oh kurangnya di mana, nanti kita akan infokan untuk biasa produk mengganti sih. Kayak gitu biasa akan kita kirimkan. Dan juga biasa melalui WhatsApp, karena kita di nota juga kita ada hotline khusus untuk menerima kritik dan saran. Jadi mereka sangat terbuka untuk memberikan kita masukan kayak gitu.
0: Menarik sekali. Ini memang membuka bisnis dan juga bisnis yang disuka ini terus berjalan dengan baik ke depannya gitu ya Mas ya. Dan pendengar, nanti kita akan dengarkan sesi terakhir kita selepas pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, blimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
2: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV, didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Luson, Wong Sohartono, Chong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih di UMKM Bicara dan juga masih bersama narasumber kita Mas Hendika Ananda, owner dari Bersemi Jus Bar. Dan juga tentu sore kali ini Anda masih menyimak di live YouTube kami RRI Jogja Official. Nah, Mas Hendika, ketika sudah fokus membuat bisnis sendiri, kemudian mempertahankan, mengembangkan, berinovasi dan lain sebagainya. Nah, harapannya sendiri untuk bisnis ini seperti apa sih, Mas?
1: Oke, kalau untuk harapan, pertama kita mau masyarakat lebih banyak yang mengenal kita tentu, dan juga mereka bisa menerima produk yang kita tawarkan, dan juga kita bisa menjaga kualitas kami terus menerus gitu, melanjutkan kami untuk tahun pertama, ulang tahun pertama kita, dan juga nanti kita masih akan melihat ke arah ekspansi juga kedepannya seperti itu sih, Kak.
0: Kemudian kalau dari customer, tim dan lain sebagainya, usulan ini juga dari customer atau tim sendiri pasti selalu dipertimbangkan gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, review dan lain sebagainya juga penting gak sih?
1: Sangat penting. Untuk review itu kita sebutnya feedback masyarakat ya. Review atau feedback masyarakat tuh sebenarnya fondasi utama sih, apalagi untuk di F&B ya, karena F&B makanan minuman itu sebenarnya soal selera, soal rasa kan. Setiap orang punya rasa yang berbeda. Mungkin kayak bagi satu orang, oh ini terlalu kemanisan, atau bagi orang lain ini kurang manis, kayak gitu. Nah, feedback itulah yang kita perlukan untuk nantinya melakukan perbaikan dari produk kita, karena kita nggak bisa nih kacamata kuda ke depan, oh produk kita udah enak, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita review itu sangat penting, jadi fondasi kita untuk berkembang terusnya, apalagi di F&B kayak gitu.
0: Baik, waktu kita terbatas sekali, tinggal 1 menit saja, Mas Hendika. Sebelum kita tutup, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Persatuan RRI Yogyakarta?
1: Oke, untuk bagi pendengar, mungkin kalau yang mau mulai usaha, jangan lupa untuk konsisten, persiapkan juga untuk apapun yang diperlukan dalam 3-6 bulan ke depan, siapkan semua amunisi untuk challenge yang akan datang, dan juga jangan lupa untuk terus mendengarkan feedback dari masyarakat, terutama untuk di bidang F&B seperti saya, dan juga jangan pantang menyerah seperti itu sih, Kak.
0: Terima kasih. Semoga sukses selalu buat Bersemi Jus and Bar, dan kedepannya lebih ada juga cabang-cabangnya di luar kota dan semakin dikenal masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sudah hadir Mas Hendika sore kali ini. Sehat selalu, dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Siap. Sehat selalu juga, Kak.
0: Pendengar juga terima kasih atas atensi Anda sore kali ini di RRI Jogja Official, ataupun mendengarkan di streaming kami atau di 91,1 di terestrial kami. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, selamat beraktivitas.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani dan juga sore kali ini kami akan update informasi. Dan sore kali ini kami akan hadirkan program Lintas DIY Jateng dari Persatu RRI Surakarta. Pendengar, tetap bersama kami di Persatu RRI Yogyakarta 91,1 FM.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi desa Merah Putih. Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Lintas DIY Jateng sore ini, Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Pendengar, sebanyak 284 titik di Kabupaten Wonogiri telah dibangun koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, sebanyak 217 titik koperasi Desa Merah Putih itu sudah selesai sepenuhnya. Berikut selengkapnya laporan Assegaf dari RRI Surakarta.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
2: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infantri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala. Berarti, ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
1: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada. Kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
2: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
2: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berikut Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
5: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah. Dengan harga yang terjangkau, gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
5: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
6: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, yang kemudian public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
5: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati memperlihatkan perubahan nyata karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
7: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini,
8: perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan satu tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di Aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Rugayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
9: Kalau juga sekarang sempat kendel, waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Itu jelek diri juga, pernah ikut lomba, ada waktunya tidak.
10: Enggak bayar, Bu?
9: Betul. Orang tua juga dibantu, dapat modal usaha.
11: Sebelah sisi kita apa aja, Pak? Anu, tambah banyak, Pak.
10: Pak, dulu asalnya gimana, Pak, bisa masuk ke sekolah SR ini?
11: Tidak tahu, dipilih dari sana.
8: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
12: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan, dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Trogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
8: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Trogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke Yogyakarta sekarang, pendengar. Sejumlah warga Keparakan Lor Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, berhasil mandiri pangan melalui kelompok tani mereka yang bernama Mekar Jaya. Berita selengkapnya berikut, pendengar, disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
13: Konsumsi sendiri itu maksudnya kan kita kumpulkan dulu, nanti ditawarkan ibu-ibu.
14: Musim kemarau kerap kali berpengaruh pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Namun datangnya musim kemarau tak jadi persoalan bagi warga kampung Keparaan Lor, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini lantaran warga Keparaan Lor berhasil mengembangkan kelompok tani Mekar Jaya yang hingga kini konsisten panen berbagai jenis sayuran. Ketua kelompok tani Mekar Jaya, Eko Supriyono, menjelaskan kebun Mekar Jaya berdiri di atas lahan pinjam pakai seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sejak tahun 2020, warga rutin menanam terong, tomat, dan cabai. Selain mudah dirawat, berbagai tanaman sayur itu minim terkena hama. Eko mengatakan hasil panen kebanyakan dikonsumsi sendiri oleh warga, sekaligus menjadi penguat ketahanan pangan di kampung Keparaan Lor.
13: Kalau panen kalau sekarang itu misalnya ini penuh, ya Pak? Kalau ini penuh itu ya, kalau terong kurang lebih bisa 1 kilo sampai 2 kilo. Terus nanti tomat ya bisa 1 kilo kalau panen. Tapi kan jangkanya panjang. Ya kalau kemarin alhamdulillah tomat itu 1 minggu sekali itu metik raketang 0,5 kilo.
14: Tiap minggu gitu?
13: Setiap minggu.
14: Sementara, Ketua Pok Darwis Kampung Keparaan Lor, Kuslan Triharwanto, mengatakan kelompok tani Mekar Jaya kerap mendapatkan dukungan dari mahasiswa serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Tak hanya berhenti pada tanaman sayur, ke depan pihaknya akan turut mengembangkan tanaman empon-empon atau tanaman jamu.
15: Kita juga akan meningkatkan pariwisata dalam bentuk jamu empon-empon, Pak. Nah, ini ibu-ibu mulai kita suruh menanam empon-empon yang nanti akan kita kemas, kita akan ekspor. Kita akan ekspor. Kebetulan nanti dibantu Pak Dewan dari Kota Komisi B. Kemarin timnya mau membantu hasil bumi yang ada di sini bisa kita ekspor.
14: Dengan tumbuhnya kelompok tani di tengah perkampungan, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terlalu merasakan dampak dari musim kemarau. Para pengelola kelompok tani juga berharap adanya dukungan secara berkelanjutan dari berbagai pihak agar terus bisa menguatkan ketahanan pangan di tingkat kampung.
0: Pendengar Lintas DIY Jateng ini bisa Anda simak juga melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Selengkapnya berikut dilaporkan Fitri Hasanah, RRI Purwokerto.
16: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal yang berpotensi merusak ekosistem perairan. Larangan ini disampaikan seiring upaya pemerintah daerah melakukan restocking populasi ikan di sejumlah sungai yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perikanan DP3 Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan edukasi kepada masyarakat terus dilakukan sebab keberhasilan program restocking ikan tidak akan optimal apabila praktik penangkapan ikan yang merusak masih dilakukan oleh masyarakat. Dijelaskan Hafidah, edukasi dilengkapi dengan pemasangan spanduk peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, drum, dan bahan beracun atau dengan jaring lembut yang ukurannya kurang dari 1 inci. Ia menjelaskan penggunaan strum, racun, maupun bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang menjadi target tangkapan tetapi juga merusak habitat perairan dan mematikan berbagai biota lain yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring terlalu kecil juga berpotensi mengancam keberlanjutan populasi ikan karena menangkap ikan berukuran kecil yang seharusnya masih tumbuh dan berkembang.
17: Kita berikan juga papan peringatan untuk tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, setrum, bahan beracun, atau dengan jaring yang kurang dari 1 inci, jaring lembut. Kemudian dilarang membuang sampah di sungai. Saya yakin kalau kita bisa melestarikan atau membersihkan sungai-sungai kita, populasi ikan bisa meningkat.
16: Melalui pemasangan spanduk larangan dan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan, ditambahkan Hafidah, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian perairan umum semakin meningkat agar populasi ikan di sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga dapat terus terjaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Car Free Day Kota Surakarta genap berusia 16 tahun berjalan. Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih perlu ada evaluasi agar lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah soal sampah hingga pengunjung yang masih merokok di area bebas kendaraan bermotor itu. Selengkapnya berikut laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
18: Mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak.
19: Merayakan 16 tahun berjalan Car Free Day CFD Kota Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, pemerintah kota mengadakan serangkaian acara, salah satunya pemotongan tumpeng yang dihadiri Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan Forkopimda. Selain pemotongan tumpeng dalam perayaan 16 tahun berjalan Car Free Day, pemerintah Kota Surakarta juga menghadirkan pengecekan kesehatan gratis yang bisa dinikmati masyarakat. Ditemui setelah acara, Wali Kota Respati Ardi mengatakan masih ada evaluasi yang harus diadakan untuk lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya sampah dan juga pengunjung yang masih merokok.
18: Car Free Day hari ini bisa berjalan dengan baik, dan saya juga menambahkan Car Free Day yang khusus olahraga di Manahan. Harapannya akan bertambah lagi ruang CFD agar mengajak masyarakat bisa gaya hidup sehat. Saya hari ini hanya ingin mengajak, saling mengingatkan, mari kita jaga CFD kita karena banyak anak-anak, banyak ibu-ibu yang olahraga, mohon tidak merokok di area Car Free Day.
19: Sementara itu, Dinas Perhubungan di Subkota Surakarta yang menjadi leading sektor Car Free Day berharap ke depan agenda rutin mingguan bebas kendaraan bermotor ini bisa lebih baik lagi. Kepala Disub Taufik Muhammad menghimbau untuk masyarakat Kota Bengawan tetap mendukung CFD dengan tidak merokok dan tidak sengaja melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor.
20: Ya, harapannya Car Free Day bisa memberikan lapangan kebermanfaatan, jadi sarana olahraga, tempat silaturahmi, lambung seduluran, pengembangan UMKM. Ya tadi sampaikan juga dari Mas Wali, masih banyak yang merokok. Dan juga untuk pengendara sepeda motor, ya tolong aturannya mulai jam 5 sampai jam 9 pagi. Jadi itu sudah bebas untuk sepeda motor. Tolong itu bisa di jaga semuanya, KPD milik kita semuanya.
19: Hari ulang tahun CFD ini juga dimeriahkan dengan ucapan selamat ulang tahun bersama-sama antara jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang hadir kepada mantan Presiden Jokowi yang sudah menjadi inisiator CFD Kota Surakarta pertama. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono menemui massa aliansi mahasiswa Tegal yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Pancasila. Di hadapan para demonstran, kepala daerah menyatakan siap menampung dan meneruskan 6 poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Berikut selengkapnya pendengar laporan Hanan Maruf dari RRI Purwokerto.
21: Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa Tegal di Jalan Pancasila pada Jumat 19 Juni 2026, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono hadir untuk memenuhi masa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan. Dedi Yon menyatakan siap meneruskan berbagai tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 6 tuntutan yang diantaranya ialah menghentikan pemborosan APBN serta menstabilkan harga bahan pokok dan menurunkan harga BBM. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengaku memahami keresahan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, pemerintah membutuhkan masukan dan kritik dari mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial demi perbaikan kebijakan.
22: Saya mengucapkan terima kasih tentunya pada sore hari ini adik-adik menyerukan. Saya paham betul suasana kebatinan adik-adik. Karena bagaimanapun pemerintah perlu pandangan dan perlu penyampaian dari adik-adik untuk mengingatkan kita semua. Saya seyakin-yakinnya ini adalah untuk kebaikan kita semua.
21: Dedian menjelaskan sejumlah program yang menjadi sorotan mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya juga masih terbatas di Kota Tegal. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga berbagai aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
22: Karena bagaimanapun ini adalah kebijakan pusat, saya mohon kepada adik-adik menuliskan keinginannya. Kalau memang pemerintah daerah saya harus mengirim kepada pusat, saya akan kirim ya, segera mungkin kita kirim di pusat. Semuanya itu ada di sana.
21: Dedi Yon juga membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk mendiskusikan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, berpura-pura kendaraannya mogok. Seorang pria asal Sewon nekat menggasak motor milik pegawai minimarket. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
23: Jadi sepeda motor ini kan tidak dikunci stang, kebetulan tidak dikunci stang, langsung diambil aja oleh pelaku, diambil aja.
24: Seorang pria berinisial HS berusia 35 tahun asal Sewon Bantul diringkus polisi karena kedapatan mencuri motor di area parkir salah satu minimarket Jalan Parangtritis kilometer 4. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura motor tersebut mogok dan meminta didorong oleh orang yang melintas. Kapolsek Sewon AKP Sutrisno mengatakan, insiden itu bermula saat korban yang merupakan karyawan minimarket datang untuk bekerja pada 12 Juni lalu sekitar pukul 6 pagi. Korban langsung memarkirkan motornya dalam kondisi tidak dikunci stang. Sekitar pukul 14.30 WIB, korban terkejut melihat motor miliknya sudah hilang. Merasa dirugikan, korban selanjutnya membuat laporan resmi ke Polsek Sewon. Bergerak cepat, unit reskrim Polsek Sewon segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV.
25: Dari CCTV, penyidik kami dapat melihat secara jelas gambaran siapa pelakunya. Dan dari situ telah melakukan pendalaman dan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku adalah saudara HS yang beralamatkan di Salaan. Setelah itu kami melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan ternyata sepeda motor milik korban juga berada di rumah pelaku tersebut.
24: Panit Reskrim Polsek Sewon Ibda Zuli Nuryanto menambahkan, jarak rumah pelaku dengan lokasi kejadian hanya sekitar 1,5 km. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu mengecek kondisi sekitar TKP.
23: Pelaku ini awal mulanya masuk ke Alfamart, mengambil ATM 200 ribu, kemudian di depan Alfamart ini pelaku mundar-mandir di depan sekitar 10 menitan. Setelah mungkin dirasa situasi aman, dia sempat minta tolong seseorang yang tidak dikenal untuk mendorong sahajir sepeda motor juga tersebut. Kemudian sama si pelaku dimintai tolong untuk mengantar sampai rumah. Kebetulan jarak rumah dari TKP sampai rumahnya pelaku ini sekitar 1,5 kilo.
24: Pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Sewon untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

Ya, pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi. Dan juga memang sore kali ini pendengar ada informasi terkait dengan suasana kampung wisata Saidan. Ya, ini memang di Prawiro Dirjen Kementerian Gondokusuman Kota Yogyakarta tampak begitu semarak hari Minggu 21 Juni 2026 kemarin. Nah, kampung wisata Saidan di Kota Yogyakarta ini memang dihadiri oleh warga lokal dan juga wisatawan. Acara Saidan Pasaran. Nah, acara ini menyajikan loka karya ecoprint, melukis berbagai macam gypsum serta heritage walking tour yang mengajak peserta menyusuri jembatan Saidan, kelenteng Fukling Mau dan juga rumah gotik. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan, pendengar, mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota festival.

0: Kamu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
1: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
0: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
1: Ah, males deh. Capek.
0: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli?
2: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prime.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, lulusan sekolah dasar dari luar daerah mulai saling sikut untuk mengamankan kursi jenjang sekolah menengah pertama SMP di Kota Yogyakarta. Fenomena ini pendengar terlihat pada hari pertama pengajuan akun dan verifikasi berkas sistem penerimaan murid baru tingkat SMP jalur prestasi umum. Nah, berdasarkan pantauan ini memang SMP Negeri 6 Yogyakarta memang puluhan orang tua murid ini tampak untuk mendatangi posko pelayanan untuk melakukan verifikasi data dan juga berkonsultasi mengenai alur pendaftaran. Tentu menjadikan salah satu hal yang memang dilakukan untuk mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Peringkat Pro 1 RRI Yogyakarta masih di Jogja sore ini dan juga masih Riva Hanafi temani dengan beragam lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, ini ada informasi terkait dengan berbagai macam hal yang memang dilakukan untuk Anda, yang mana tentu ini yang namanya kegiatan sore ataupun menikmati suasana yang menyenangkan, ini tentu bisa Anda lakukan. Dan mungkin juga Anda bisa planningkan ketika libur sudah tiba, walaupun ini masih hari Senin ya, tentu berkunjung ke daerah lereng Gunung Merapi ini satu hal yang menyenangkan, karena di sana juga kita bisa menikmati panorama yang indah dan juga kuliner ataupun alamnya yang masih terjaga. Nah, Anda juga nanti ketika berkunjung ke sana juga bisa menikmati wisata di Merapi, Sleman, Yogyakarta, seperti menikmati tur jeep ataupun berbagai macam fasilitas layanan yang ada. Bahkan berdasarkan catatan ini, kalau libur sekolah di Sleman ini, lonjakan wisatawan sudah menjadi hal yang lumrah dan juga menjadi salah satu income untuk pariwisata di daerah tersebut. Tentu menjadikan agenda yang rutin bisa dilakukan untuk warga masyarakat Yogyakarta ataupun di luar kota yang hendak pengen mencari destinasi wisata yang komplit yang berada di Yogyakarta. Masih kami temani di Jogja sore ini bersama Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Pendengar, sore kali ini Anda kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pukul 17.34. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hadirkan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

0: 31 RRI Yogyakarta saat ini tepat pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.
1: Barallah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kita sering membuat banyak rencana. Ingin lulus di waktu tertentu, bekerja di tempat impian, membangun hubungan yang indah, atau mencapai sesuatu di usia tertentu. Semua sudah dibayangkan dengan rapi. Tapi, hidup kadang punya cerita yang berbeda. Apa yang kita susun dengan penuh harap bisa berubah dalam sekejap. Saat itu terjadi, hati sering bertanya, kenapa harus begini? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa justru berbelok? Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tapi Allah melihat seluruh perjalanan. Kita menilai hari ini, sementara Allah mengetahui apa yang akan terjadi bertahun-tahun nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Artinya, tugas kita adalah berusaha, bukan memaksa takdir berjalan sesuai kemauan kita. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kalau hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik, meski sekarang belum terlihat. Karena tidak semua jalan memutar berarti tersesat. Kadang justru dibelokkan yang tak kita inginkan, kita menemukan tempat terbaik yang tak pernah kita bayangkan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhusnudzan kepada apa yang Allah pilihkan kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Radio Persatu RRI Yogyakarta masih kami temani dengan ragam musik dan informasi, dan juga masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani kebersamaan Anda. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan berbagai macam kehati-hatian harus dilakukan oleh warga masyarakat ketika memasak ataupun beraktivitas di dapur. Nah, ini kebakaran melanda rumah Jumirin warga Ledok Tukangan, Kelurahan Tegal Panggung, Kemanten dan Urejan, Kota Yogyakarta. Tempat tinggal semi permanen yang jadi tempat bernaungnya sehari-hari harus ludes dilalap si jago merah pada Senin 22 Juni 2026 pagi tadi. Kebakaran yang sempat mengejutkan warga bantaran sungai tersebut terjadi sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Diduga kuat berasal dari tungku kayu yang ditinggalkan pemiliknya saat memasak. Nah, ini memang menjadi catatan tersendiri ketika kita sedang memasak, ketika sedang melakukan berbagai macam hal, harus diperhatikan apakah api menyala, dan juga kehati-hatian harus selalu diterapkan. Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Brigad Bersatu RRI Yogyakarta, kanker payudara hingga kini masih menjadi momok menakutkan, sekaligus persoalan kesehatan serius di kota Yogyakarta. Nah, kesadaran publik untuk memeriksakan diri secara berkala perlu ditanamkan sejak dini demi mengantisipasi risiko-risiko terburuk. IDI Kota Yogyakarta ini menyambut kesadaran terkait dengan deteksi dini kanker payudara harus ditingkatkan secara kolektif dan juga korektif demi menyelamatkan lebih banyak jiwa perempuan.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten iki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.

0: Masih menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan upaya pengentasan stunting atau tengkes di daerah istimewa Yogyakarta tidak boleh lagi sekedar bertumpu pada intervensi fisik berupa pemberian makanan tambahan. Nah, memang Wabub DIY Pakualam 10 menegaskan penanganan stunting harus bergeser dari sekedar bantuan pangan fisik ke penguatan literasi keluarga terhadap pola asuh dan 1000 HPK. Kepala BKKBN DIY Rohina menyebutkan tantangan utama bukan ketidakadaan pangan, melainkan minimnya pengetahuan pemahaman orang tua. Kasus di DIY sendiri masih didominasi wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul. DIY resmi terpilih menjadi tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang puncaknya akan digelar di Benteng Frederberg, Yogyakarta.
1: Aduh, sedih ya Plester. Bencana datang lagi. Gunung meletus. Ya, tapi paling tidak akhirnya kita bisa keluar dari ruangan ini ya Plester.
2: Iya Obat Merah, manusia siaga juga ya. Memasukkan kita di dalam kotak tas siaga bencana. Teman-teman kita juga tuh ada obat flu, minyak angin, kain perban, juga bersama saudara-saudara kita yang lain. Senter, pakaian, peluit, dokumen surat, masker, juga ada radio portable. Dan sewaktu-waktu bisa digunakan saat bencana datang.
1: Akhirnya terbuka juga ruangan ini. Kita akhirnya terpakai Plester. Dah ya Plester, selamat menunaikan tugasmu juga.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Jogja sore ini, Jogja malam ini. Anda akan ditemani rekan Dina Febrina untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda. Dan terima kasih, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan diselesaikan sekitar 2,04 triliun, dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan itu
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
20: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
20: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan.

tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.

tak ingin gemuk, Anda dapat melakukan tips tidur berikut ini. Tahukah Anda tidur dengan lampu redup mengurangi risiko penambahan berat badan? Menurut peneliti dari National Institute of Health, bahwa tidur dengan lampu menyala menjadi faktor risiko penambahan berat badan dan bisa memicu obesitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa paparan cahaya buatan saat tidur berkorelasi dengan kenaikan berat badan perempuan.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Kemana nih kita?
6: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
5: Oke, pakai Google Maps aja.
7: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
5: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
6: 20M, Bos.
5: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
7: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
5: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
6: Kita belok kiri aja, Bos.
5: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
7: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
6: Hah?
7: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
6: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
7: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Kebersamaan kita malam hari ini dalam mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Om Swastiastu. Baik pendengar, saat ini pastinya sudah terhubung dengan beliau Bapak Widiantoro Esos, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Bantul. Kita sapa, selamat malam Om Swastiastu, Mas Widiantoro.
1: Selamat malam Om Swastiastu, Mbak Dina.
0: Iya, baik. Mas Widi, sehat semangat ya pada malam hari ini ya.
1: Semangat.
0: Oke. Baik Mas Widi, satu tema kita bakti tertinggi. Nah, seperti apa bakti tertinggi ini dan bentuknya seperti apa? Apakah juga bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita? Begitu Mas Widi. Silakan, akan diawali dengan doa terlebih dahulu. Silakan Mas Widi. Oke.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sikam, Om Anobhadra Kratawo Yantu Wiswata. Pendengar yang terkasih, dimanapun berada, semoga kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan selalu menyertai langkah kehidupan kita semua. Pada pertemuan malam hari ini yang sangat cerah ini, saya akan membawakan sebuah tema yaitu bakti yang tertinggi. Nah, seringkali kita mendengar kata bakti. Kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara sederhana, bakti diartikan sebagai rasa cinta kasih, pengabdian, dan sujud syukur. Nah, para pendengar yang terkasih, apakah bakti yang tertinggi itu? Bakti yang tertinggi bukanlah sekedar rutinitas kita mengaturkan sesaji setiap pagi misalnya, bukan sekedar rapalan doa-doa yang keluar dari bibir tanpa getaran jiwa. Bakti yang tertinggi adalah cinta kasih tanpa syarat. Sebuah keadaan di mana kita mencintai ide sayang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena keinginan sesuatu, bukan karena takut pada surga dan neraka. Kita mencintai Tuhan semata-mata karena beliulah sumber dari segala cinta. Ibarat sungai yang mengalir deras, tujuan akhirnya hanyalah satu, yaitu samudra yang luas. Begitulah jiwa kita, mengalir mencari muara cinta yang sejati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, ide sayang dewasa. Para pendengar yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus mencapai bakti yang tertinggi itu? Apa tujuannya bagi kehidupan kita di zaman yang serba cepat ini, serba sibuk, dan penuh dengan tuntutan materi ini? Nah, maksud dan tujuan dari memahami dan mengamalkan bakti yang tertinggi adalah untuk membebaskan kita sebagai manusia dari rantai penderitaan, atau dalam istilah agama Hindu disebut samsara. Yang diakibatkan oleh apa? Oleh keterikatan keduniawian atau keterikatan material. Ketika kita mengikatkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi, pada hal-hal material seperti hinaan, pujian, kekayaan, pangkat, kedudukan. Nah, maka hal-hal itu sebagai pengikat kita pada penderitaan, stres yang berkepanjangan, dan bisa jadi itu adalah dasar dari keputusasaan. Namun, ketika hati kita ditambatkan kepada cinta kasih kepada Tuhan, bakti yang tertinggi, gelombang-gelombang kehidupan ini dapat kita lampaui. Ibarat kita memakai sebuah perahu, kita akan dapat menyeberanginya dengan aman. Pendengar yang terkasih, dalam perjalanan spiritual, kualitas bakti ini mengalami suatu evolusi. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita ini dijelaskan pada bab 3 sloka 16. Catur vida bancante mam jana sukir titor juna arto jitna sur arta arti jenani cang baratar saba. Artinya begini, ada empat macam orang baik yang menyembahku. Ku di sini adalah sabda dari Tuhan. Wahai Arjuna, ia yang sedang menderita, ia yang sedang mencari kekayaan atau keberhasilan, ia yang mencari pengetahuan, dan yang terakhir, ia yang telah memiliki kebijaksanaan atau orang yang ingin mendekatkan pada diriku. Ku di sini adalah Tuhan. Jadi, empat golongan ini adalah, yang pertama adalah ketika kita sedang sakit, sedang menderita duka, kita mengingat Tuhan, mohon diangkat penderitaan kita. Nah, ini adalah contoh dari seorang yang berbakti juga. Ini adalah bakti yang pertama, orang yang sedang menderita. Kemudian orang yang sedang mencari kekayaan. Nah, kita bersujud kepada Tuhan, mohon berkah, anugerah supaya kita memiliki sesuatu atau sukses dalam ujian atau usaha, lancar rezeki. Nah, ini adalah penyembah yang kedua. Kemudian ada penyembah yang mengharapkan ilmu pengetahuan, rajin mempelajari kitab suci, mendengarkan dharma, dan mencari bimbingan spiritual. Ini adalah penyembah yang ketiga. Penyembah yang keempat adalah orang yang menyembah Tuhan bukan karena sedih, bukan karena harta, bukan karena ingin mencari pengetahuan, tetapi ia yang menyembah Tuhan karena ia sadar bahwa tidak ada hal lain di alam semesta ini selain Tuhan. Cintanya murni, utuh, dan tidak tergoyahkan. Ini adalah contoh orang yang memiliki bakti tertinggi. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, nah, bagaimana kita meniti jalan menuju kesadaran seperti itu? Di dalam agama Hindu bahwa manusia ini memiliki karakter, watak, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Maka disediakanlah jalan untuk berbakti kepada Tuhan, yaitu disebut catur marga yuga. Yang pertama adalah bakti marga yuga, jalan cinta kasih dan pengabdian. Kemudian karma marga yuga, jalan tindakan atau kerja tanpa pamrih. Jalan jnana marga yuga, jalan pengetahuan suci dan kebijaksanaan atau filosofis. Kemudian jalan raja marga yuga, jalan pengendalian diri, meditasi, puasa, dan lain-lain. Pendengar yang terkasih, meski terbagi dengan empat jalan ini, perlu kita ketahui bahwa bakti adalah ibarat benang emas yang mengikat semua jalan ini. Kita tidak bisa bekerja tanpa pamrih jika tidak ada bakti di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita tidak bisa mencapai kebijaksanaan sejati atau jenana tanpa pengabdian atau bakti. Dan sujud kita, meditasi kita, ini akan terasa kering apabila tidak dilandasi dengan kerinduan kepada Tuhan. Nah, kemudian untuk mempraktikkan bakti yang menyatukan seluruh catur marga yoga ini atau empat jalan bakti ini, di dalam agama Hindu ini mengajarkan yang namanya sembilan cara mengungkapkan cinta kasih kepada Tuhan atau ide sayang dewasa. Di sini disebut Nawawida Bhakti. Ini dalam ajaran agama Hindu disebut Nawawida Bhakti. Sembilan bentuk cinta kasih yang nyata kepada Tuhan untuk mencapai puncak bakti yang tertinggi. Nah, pendengar yang terkasih, yang budiman, Nawawida Bhakti yang pertama adalah mendengarkan ajaran suci atau disebut Srawanam. Mendengarkan ajaran suci, yaitu kita membuka hati, membuka telinga, mendengarkan keagungan Tuhan, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci, mendengarkan khotbah atau ceramah, dharma wacana, wejangan-wejangan suci. Nah, ini masuk dalam Srawanam. Ada lagi cara yang lain, yaitu Kirtanam. Kirtanam adalah mengagungkan atau melantunkan nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Saya kira di semua agama kita punya lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Nah, ini adalah bentuk dari Kirtanam, mengagungkan, melantunkan nama-nama suci Tuhan. Kita menyanyi untuk mengagungkan Tuhan. Tentu saja dengan pikiran yang ditujukan kepada Tuhan. Kemudian ada Smaranam, mengingat Tuhan di setiap saat. Nah, Smaranam ini adalah letak dari ujian yang sesungguhnya. Karena mudah bagi kita mengingat Tuhan saat kita ini sedang di tempat ibadah mungkin. Nah, namun apabila kita mengingatnya pada saat kita bekerja, kita di jalan, kita sedang di pasar, nah ini sangat sulit. Nah, tentu saja ini Smaranam ini adalah inti dari itu tadi, meditasi dan jalan kerja. Menjadikan setiap napas kita ini sebagai pengingat kita kepada ide sayang widiwasa. Yang keempat adalah pada Sewanam, melayani kaki Padma Tuhan. Pada Sewanam, melayani kaki Padma Tuhan. Pada itu adalah kaki. Tuhan adalah wujud yang segalanya, maha segalanya. Di sini melayani kaki Tuhan berarti kita melayani seluruh ciptaannya, melayani masyarakat, mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran, dan lain-lain. Yang kelima ini adalah Archanam. Archanam ini memuja menggunakan simbol-simbol suci. Dalam agama Hindu ini disebut dengan Pratima atau melalui arca, simbolis. Dalam agama Hindu diperbolehkan memuja Tuhan menggunakan sarana, sebagai simbol, sebagai bentuk cinta kasih, sebagai pemusatan pikiran manusia supaya ke arah yang suci. Yang keenam adalah Wandanam atau berdoa dan bersujud. Dengan rendah hati, membuang ego, kesombongan. Nah, kita jauhkan dari rasa keakuan, ini bersujud mengakui bahwa kita ini hanya sebuah alat, alat untuk berdoa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Yang ketujuh adalah Dasyam. Dasyam ini adalah menjadi pelayan, pelayan Tuhan. saya adalah abdi Tuhan atau pelayan Tuhan. Maka sebagai pelayan, kita sebagai seorang pelayan tidak boleh menuntut macam-macam kepada majikannya. Kita hanya bersiap sedia menjalankan tugas dharma di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan adalah sakyam, menjadikan Tuhan sebagai sahabat karib. Ini adalah tingkatan cinta kasih yang sangat manis. Kita berbicara kepada Tuhan layaknya kita berbicara seperti seorang sahabat dekat. Kita mencurahkan perasaan-perasaan kita, keluh kesah kita, kegembiraan kita, dan rahasia terdalam di hati kita. Ini tanpa ada perasaan canggung atau takut kepada Tuhan. Ini adalah sakyam atau seolah-olah Tuhan adalah sahabat sejati kita. Kemudian yang terakhir adalah Atmaniwedanam. Pendengar yang terkasih, Atmaniwedanam ini adalah penyerahan diri secara total. Inilah puncak dari 9 bakti kepada Tuhan atau disebut Nawawida Bakti. Inilah wujud bakti yang tertinggi. Pada tahap ini, seseorang yang telah mencapai tahap bakti ini, maka hamba dan Tuhan itu tidak ada jarak lagi. Tidak ada lagi milikku atau milikmu. Semua adalah milik Sang Pencipta. Segala pikiran, perkataan, dan perbuatan, jiwa, dan raga ini dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi pendengar yang terkasih, hubungan dari 9 bakti ini dengan 4 jalan tadi ini sangat erat. Catur Marga Yoga ini sangat erat. Kesembilan ini seperti anak tangga sebagai sarana bagi seorang untuk menuju kepada pengabdian yang tertinggi, sehingga nanti pada akhirnya muara yang dicapai itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat atau kebebasan yang sejati. Mungkin ini yang saya sampaikan. Silakan mungkin ada pemirsa yang ingin bertanya atau kita sharing, saya harapkan bisa sharing. Begitu Mbak Dina?
0: Iya, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali Mas Widiantoro dan pendengar. Kita juga mengajak untuk kebersamaan Anda, silakan bakti tertinggi dalam ajaran Hindu. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami, beliau Mas Widiantoro. Anda bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Semari dinantikan untuk yang bergabung, Mas Widi. Kadang-kadang orang menafsirkan bahwa bakti itu sebagai sesuatu yang sikapnya pasif begitu ya. Nggak usah mengerjakan apa-apa, yang penting berdoa saja begitu. Ada yang menganggap, masih ada yang beranggapan seperti itu. Nah, ketika menyikapi hal ini seperti apa nih Mas Widi?
1: Jadi, baik Mbak Dina. Jadi, memang kadang itu banyak orang bahwa sikap bakti ini pasif. Jadi, tidak melakukan apa-apa. Nah, kita tidak bisa dalam mencapai bakti dengan kita tidak melakukan apa-apa. Karena manusia ini terikat dengan kerja. Bahkan untuk hidup sehari-hari pun kita ini harus bertindak. Nah, di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa kita tidak bisa sedetik pun tidak bekerja. Maka kita harus melakukan kerja. Jadi bakti ini adalah juga harus dilaksanakan. Tidak bisa kita pasif, kemudian duduk berpangku tangan. Nah, karena pikiran kita ini juga harus diarahkan. Harus dituntun untuk mencapai tujuan itu. Mungkin seperti itu Mbak Dina. Ya.
0: Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih sekali. Baik. Kan saya bacakan nanti ditanggapi begitu ya. Untuk Baik. Mbak Cika di Godean, terima kasih Mbak Cika di Godean. Nah, seringkali kita lihat ibadahnya itu tampak kusuk dan tekun, namun ternyata pengen dilihat orang lain atau pamer agar bisa mendapat pujian. Kalau menyikapi hal ini seperti apa untuk narasumber begitu, Mbak Cika di Godean, silakan.
1: Baik. Baik, terima kasih untuk Mbak Cika di Godean. Jadi ibadah Hindu kadang dilihat, jadi kadang kelihatannya kusuk atau pamer. Nah, jadi ibadah yang hanya istilahnya untuk pamer, untuk menunjukkan kalau kita sedang beribadah, itu justru kita terikat dengan keduniawian, itu adalah tidak bagus. Contoh misalnya, kita beribadah di tempat, kemudian kita selfie-selfie, kemudian kita perlihatkan. Sekarang kan banyak seperti itu. Nah, kalau ibadah hanya didasari dengan keinginan untuk menunjukkan diri, selfie, itu adalah, kalau di dalam agama Hindu, ini adalah tingkatan yang paling bawah. Jadi tingkatan yang istilahnya nista. Nista, karena ada tiga tingkatan, nista, madya, utama. Jadi justru ibadah kita nanti tidak berpahala seperti itu. Ya pahalanya cuman kita menjadi terkenal, wah ibadahnya khusyuk, ibadahnya. Tapi itu bagi Tuhan, ibadah seperti itu adalah ibadah yang tidak bagus. Seperti itu.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak Cika.
0: Terima kasih sekali. Dan satu lagi yang bergabung, terima kasih untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Okay, untuk Ibu Nani di Cekal KM5 yang mungkin akan bergabung lagi, boleh ya di 580333, atau juga untuk WhatsApp-nya. Satu tema kita di kesempatan kali ini, bakti tertinggi. Untuk Ibu Nani di Cekal KM5, tantangan terbesar umat Hindu saat ini itu adalah menyeimbangkan material dan spiritual. Bagaimana upaya untuk menyeimbangkannya, begitu yang ditanyakan untuk Ibu Nani di Cekal KM5. Silakan Mas.
1: Baik, jadi untuk pertanyaan Mbak Nani di Cekal KM5, gitu, tantangan umat Hindu ini adalah menyeimbangkan antara kehidupan material dan spiritual, gitu ya Mbak Dina ya,
0: betul,
1: tadi ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi perlu kita ini istilahnya pengendalian diri. Jadi apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kini kita perlu mengetahui tujuan hidup kita dulu. Apa toh? Kenapa manusia? Kenapa kita dilahirkan? Ini perlu diketahui. Karena apa? Karena apabila kita tidak mengetahui tujuan kita lahir di dunia ini kita itu bisa terbawa arus keduniawian. Jadi di dalam kitab Sarasamuscaya, tujuan manusia adalah untuk melebur sifat-sifat buruk dengan sifat-sifat baik. Ini adalah tujuan lahir sebagai manusia. Jadi agar bisa seimbang antara kehidupan spiritual dengan material, kita harus berpegang teguh pada tujuan kita, bahwa nanti tujuan kita adalah untuk kembali kepada Sang Pencipta. Apa yang ada di dunia material ini semuanya tidak terbawa. Jadi walaupun kita bekerja tiap hari, walaupun kita istilahnya mencari rezeki ke sana kemari, tapi kita tetap harus ingat kepada ide sayang dewasa, terutama dengan itu tadi, catur marga yoga, empat jalan menghubungkan diri. Karena apa? Karena manusia ini berbeda watak dan karakternya. Jadi Tuhan itu telah memberikan empat jalan ini. Nah, empat jalan ini semuanya baik. Semuanya baik. Nah, maka apabila orang melaksanakan misalnya kita meditasi, kemudian kita bekerja tanpa pamrih, kita dengan bakti, kemudian kita ilmu pengetahuan, ini hendaklah didasari dengan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita seimbang. Seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih sekali. Mungkin sekilas saja begitu Mas Widi, bagaimana untuk closing statement-nya, bakti tertinggi, silakan.
1: Baik, pendengar yang terkasih dimanapun berada, jadi bakti yang tertinggi bukanlah sekedar rutinitas atau kegiatan mekanik kita secara lahir yang besarnya itu bisa dinilai dengan materi. Jadi bakti yang tertinggi adalah penyerahan diri kita secara total jiwa dan raga kepada ide sayang dewasa atau Tuhan semesta alam yang dilandasi dengan kecintaan murni, tulus, kemudian tanpa ekspektasi untuk mengejar keduniawian. Bakti tidak bisa dipisahkan dari empat jalan tadi, yaitu catur marga yoga, empat jalan menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perlu kita mengabdi kepada Tuhan ini dengan pelayanan kepada sesama, kepada alam, kemudian kepada ide sayang widiwaca. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan swadharma atau kewajiban pribadi, kewajiban masing-masing, kewajiban sesuai profesi dan tugas di dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin itu. Mbak Dinangge.
0: Terima kasih sekali Mas Widi, semoga menginspirasi untuk perbincangan kita yang malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, akan ditutup dengan para Mas Santi. Silakan.
1: Baik, berhubung waktu kita yang memisahkan, saya mengucapkan selamat beristirahat kepada para pendengar semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menguatkan keimanan takwa kita kepada ide sayang dewasa. Dengan ini saya mengaturkan doa para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai damai damai selamanya.
0: Baik, terima kasih sekali. Tetap sehat dan semangat ya Mas Widiantoro. Oke, sampai jumpa lagi. Baik. Oke, terima kasih sekali dan pendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita bakti tertinggi yang sudah diantarkan oleh beliau Bapak Widiantoro Esos Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Bantul. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Dan untuk edisi malam hari ini, pendengar, untuk Anda penikmat dan pecinta sandiwara radio, pastinya juga tidak akan melewatkan untuk satu judul berikut, Kaya Dalam 7 Menit, produksi RRI

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndias, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo, Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo?
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah tanya Pinang doh.
0: Long ada lagi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awalah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: Oh, 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, oh, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo dek, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Eh, sini, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bubeh jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku. Duitku nak. Eh, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat, selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us.
2: Ah.
1: Ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepa, woi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti DC ya As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat ya.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, dek bisa lah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius ikil As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Terkadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti artificial intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.
1: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastinya untuk Anda penikmat dan pecinta bola nih. Jangan lewatkan juga ya untuk Anda pendengar Pro 3 RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia pada hari Selasa 23 Juni 2026 pada pukul 00 dini hari. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina versus Austria di fase grup J langsung dari Stadion Dallas. Nah, jangan lewatkan pendengar, dengarkan terus Pro 3 RRI di 102,9 FM. Ya, pendengar, untuk Pro 3 RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia pada hari Selasa 23 Juni 2026. Juga dapat pertandingan pada pukul 4 dini hari. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau dini hari, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Prancis versus Irak di fase grup I langsung dari Stadion Philadelphia. Jangan Anda lewatkan, dengarkan terus Pro 3 RRI di 102,9 FM. Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda, sesaat lagi kita akan celang untuk ngobrol komunitas.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar? Temani untuk kebersamaan Anda pastinya Pro 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Ngobrol Komunitas. Obrolan yang seru, santai, namun pastinya juga menginspirasi ya kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, saya sudah terhubung dengan beliau, Mbak Desi Maria Olva MPSI. Beliau merupakan bendahara 2 pengurus daerah Himpaudi atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Kota Yogyakarta. Baik, kita sapa. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Desi.
1: Selamat malam, Mbak Dina. Okay. Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Kabar baik, sehat semangat ya malam hari ini, Mbak Desi. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang banget. Nah, Mbak Desi, kalau tanggal 23 Juli, mungkin satu bulan lagi nih Mbak Desi ya.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Akan diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, pastinya ini menjadi satu momen yang istimewa bagi Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi, Kota Yogyakarta begitu ya. Menyikapi tentang Hari Anak Nasional, apa sih yang menjadi catatan Himpaudi selama ini agar anak-anak itu tumbuh kembangnya juga sehat, cerdas, ceria begitu? Silakan.
1: Kita biasanya setiap tahun itu ada ini ya Mbak ya, semacam menyambut Hari Anak Nasional. Nah, seperti tahun sebelumnya, kita juga tahun ini kita menyambut kegiatan ini. Kebetulan Hari Anak Nasional ini kita bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia, seperti itu. Nanti rencananya itu kegiatannya ini kalau untuk tanggalnya belum pasti nanti tanggal berapa, tapi kemungkinan bisa di akhir Juli ataupun di awal Agustus, karena nanti perlu persetujuan Bapak Wali Kota, seperti itu. Kalau yang menjadi konsen untuk kita, kenapa sih harus memberi ruang seperti itu untuk terutama untuk anak-anak usia dini deh, itu keterkaitannya adalah untuk sebagai semacam wadah nyata bagi anak-anak ini untuk bisa berkegiatan seperti meningkatkan kreativitas, kemudian membangun tentang kesenian, kemudian juga bisa meningkatkan literasi mereka, kemudian juga mengenalkan budaya, nanti semacam bisa melewati seperti tari ataupun nyanyi ataupun yang akan ditampilkan anak-anak ini, rencananya seperti itu Mbak Dina. Jadi bisa jadi nanti mereka juga berekspresinya ini seperti unjuk bakat, seperti itu. Kita kan nanti juga ada kemasannya nanti ada bermacam-macam seperti zona, seperti itu.
0: Okay. Okay.
1: Kemasannya.
0: Okay. Iya. Di bulan Juli begitu ya, cuman tanggalnya yeah, belum bisa dipastikan kapan ya.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Okay, karena ini juga perlu persetujuan Bapak Wali Kota,
0: okay.
1: Belum deal rencananya.
0: Iya, baik. Oke, itu menjadi satu momen yang menarik ya besok di bulan Juli. Tetapi terkait juga Himpaudi sendiri. Nah, Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini begitu. Kalau Mbak Desi amati begitu ya, bagaimana sih untuk pendidik bagi anak usia dini atau PAUD ya mungkin dalam hal ini. Nah, ya, apakah mereka memang sudah menjiwai ataupun juga memiliki skill yang seharusnya dimiliki ketika melakukan pembelajaran kepada PAUD ini, anak-anak usia PAUD begitu?
1: Kalau tentang skill, kemudian bicara tentang apa kemampuan apa yang mereka, istilahnya yang mereka punya, seperti itu, ini kan namanya anak ya Mbak ya, maksudnya mereka itu kan di masa masa keemasan, usia emas ini kan 0, kalau di Indonesia kan 0 sampai 6 tahun, tapi kemudian kalau di beberapa penelitian itu yang saya baca itu 0 sampai 8 tahun. Nah, ini berarti kan mereka perlu stimulasi Mbak Dina. Nah, stimulasi ini mencakup berbagai aspek seperti itu, aspek perkembangan tumbuh kembang anak. Nah, ini ketika anak misalkan Tidak apa itu ada kemungkinan dari anak, dari berbagai macam anak ini ya, karakter anak ini kan jelas unik. Kemudian tahapan perkembangan ini kan juga bermacam-macam. Kadang kan juga ada yang mengalami keterlambatan seperti itu, Mbak. Misal kan kalau seperti sekarang ini kan banyak sekali ya kasus speech delay ya. Misal usia 3 tahun ini mereka belum bisa bicara, Mbak. Belum bisa mengucapkan kata memanggil ayah pun masih kerepotan.
0: Ya, orang tuanya sudah panik gitu ya biasanya.
1: Malah banyak yang nggak paham, Mbak, ketika mereka begitu. Belum menyekolahkan putra-putrinya itu ke sekolah, ke PAUD ini ya, ke PAUD ya, baik daycare maupun kelompok bermain. Kita juga ada satuan pendidikan sejenis. Jadi Himpaudi ini membawahi ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak, dan kemudian juga ada satuan pendidikan sejenis. Nah, ini juga anak-anak yang di range usia 0 sampai 5 tahun ini menjadi anak didik, peserta didiknya kita itu di usia segitu, Mbak. Jadi ketika anak-anak ini harus ada stimulasi di semua aspek perkembangan. Ketika tidak terjadi tidak distimulasi, maka akan banyak keterlambatan, terutama anak-anak yang sudah membawa, maksudnya dari rumahnya ini mereka sudah ada indikasi untuk terlambat seperti itu, tidak segera tertangani atau tidak segera terstimulasi, entah bisa hanya di sekolah atau harus rujukan sampai ke tumbuh kembang, dokter tumbuh kembang seperti itu, kan nanti juga menjadi sangat prihatin sekali untuk anak ini seperti itu, Mbak. Jadi anak-anak ini ketika punya misal nanti menari untuk belajar menyanyi lagu atau memainkan angklung seperti itu, mereka perlu tetap ada perlu stimulasi, perlu latihan, pengenalan seperti itu, Mbak, kalau untuk anak-anak masih usia PAUD itu.
0: Nah, apakah ini juga berarti pengetahuan bagi orang tua alias parenting begitu memang juga masih harus digalakkan begitu ya? Bagaimana,
1: iya,
0: Mbak Desi?
1: Jelas, Mbak. Okay. Iya jelas, karena fenomena yang terjadi, Mbak, ini di setiap lembaga di wilayah kota Yogyakarta ini memang rata-rata untuk parenting ini dari misal dari 100 siswa kayak gitu ya, Mbak ya, 100 wali murid. Misal punya ada 100 siswa, 30 yang hadir itu pada saat sesi itu aja sudah bagus itu, Mbak, pada saat sesi parenting. Karena memang orang tua ini aware-nya ke anak ini memang sangat-sangat kurang, Mbak. Mereka itu untuk anak saya ini tumbuh kembangnya ini kok belum sampai tahapan ini sangat jarang, Mbak, yang ini baru yang paham saja, dan jelas yang banyak yang belum paham untuk orang

0: Dini Indonesia. Baik, ini apa sih yang menjadi visi misinya dari Himpaudi begitu ya? Dan untuk wacana kedepannya seperti apa? Silakan.
1: Kalau untuk kita ini yang jelas kan membawahi pendidik maupun tenaga pendidik ini menjadi lebih mempunyai semacam organisasi ya. Himpaudi ini kan organisasinya pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, terutama konsennya kita untuk saat ini itu ya ini Mbak, yang sampai kita harus audiensi ke beberapa kali ke menteri, ke anggota dewan itu adalah tentang kesetaraan Mbak. Jadi guru, terutama guru non formal ya untuk kita sebutannya itu, kedudukannya itu belum terakui dalam undang-undang, seperti itu Mbak. Jadi untuk haknya itu belum, tidak sama dengan apa itu yang misal jenjangnya itu tidak PAUD seperti itu. Nah, yang kita konsennya terutama untuk Himpaudi saat ini adalah tentang kesetaraan guru pendidikan non formal ini yang belum terakui di dalam undang-undang seperti itu.
0: Oke, ya baik. Terima kasih sekali. Dan saat ini untuk Himpaudi ini memang hanya ada di kota Jogja atau sudah memiliki banyak cabang di Indonesia begitu, Mbak Desi?
1: Kalau Himpaudi ini kan organisasi berjenjang ya, Mbak ya. Okay. Jadinya kita itu kan ini Himpaudi kota ya. Mm. Ini kita membawahi Himpaudi cabang. Mm. Artinya di bawah cabang. Jadinya setiap kemantren itu ada Himpaudi cabang. Cabang mana? Misal Himpaudi Kemantren Umbul Harjo, Himpaudi Kemantren Pakualaman. Nah, oh, itu begitu. Membawahi 14 kemantren yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Nah, kemudian di tingkatan levelnya di atasnya pengurus daerah, ini itu ada juga yang tingkat wilayah Mbak, jadinya ada Himpaudi wilayah. Nah ini provinsi nggih. Nah ini juga membawahi berarti 5 kabupaten ataupun kota. Ya ada Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul seperti itu. Nah di levelnya paling atas, di atasnya PW, Himpaudi pengurus wilayah ya. DIY tadi adalah PP Pak, namanya pengurus pusat. Nah jadinya PP ini membawahi PW pengurus wilayah Himpaudi seluruh Indonesia seperti itu. Nah hierarkinya seperti itu Mbak.
0: Oke. Luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih Mbak Desi. Dan yang menjadi harapan nanti dari Himpaudi sendiri untuk ke depan ini apa nih di masing-masing wilayah?
1: Kalau harapannya kita, kalau yang jelas kalau kegiatan ini pun ketika misal kegiatan seperti organisasi apa itu ada hierarki, kegiatan pun ketika apa itu dari atas ke bawah itu juga ada Mbak, misal ketika kita pergantian pengurus itu, ketika atas pergantian pengurus nanti sampai wilayah terkecil pun nanti ada seperti rapat kerja juga ada nanti. Nah kalau harapannya kalau Himpaudi sendiri terutama kota Yogyakarta ya bisa ikut mensejahterakan untuk pendidik maupun tenaga pendidik, selain kita juga ikut mencerdaskan generasi emas untuk 2000, harapannya nanti bisa menjadi pemimpin ini kan di 2045 ya Pak ya. Jadi betul-betul. Bagaimana kita memberikan tidak hanya kognitif saja, kemudian kan ada pendidikan karakter, mungkin ya tidak hanya pendidikan karakter, nanti ini juga tergantung sekolahnya ini nanti basisnya basis budaya kah, berbasis Islam kah, berbasis multikultur kah. Nah itu nanti di situ juga setiap lembaga ini juga ini Mbak, maksudnya membuat kurikulumnya ini juga sangat bermacam-macam.
0: Oke.
1: Okay. Tuntutan sebenarnya

0: tuntutan PAUD itu juga sama, Mbak, dengan sekolah formal, pendidikan non formal ini. Kita harus ada akreditasi. Kita juga harus mengikuti ada apa itu pengawasan. Kita juga harus mengurus perizinan seperti itu. Kita juga harus mengerjakan dapodik. Di setiap siswa juga punya NISN seperti itu, sama, Mbak, kewajibannya. Cuma tadi yang saya sampaikan, memang kita itu kesetaraannya belum sama seperti itu. Okay. Makanya kemarin yang terakhir itu ada gawe besar di UNJ itu ya dalam rangka bagaimana caranya biar apa ya istilahnya, ya itu biar didengar oleh pemerintah.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
0: Keluhan-keluhan tadi ya,
1: ya mungkin karena sebetulnya juga permasalahan ini banyak ya di masyarakat kita begitu ya.
0: Iya, banyak sekali ya. Okay. Mungkin nanti lewat RRI, siapa tahu nanti ada.
1: Oke.
0: Menteri atau ada anggota dewan kayak gitu ya. Bersuara seperti itu kan.
1: Yang apa yang disuarakan oleh Himpaudi Kota Yogyakarta, yeah. Begitu ya, Mbak Desi. Oke, okay, baik pendengar, kami nantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nah, satu tema yang asik banget ini ya, Hari Anak Nasional Beri Mereka Sayap. Ada Mbak Desi Maria Olva, MPSI, Bendara 2, Pengurus Daerah Himpaudi Kota Yogyakarta, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul ini, Mbak Desi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagaimana untuk putra-putri kita itu bisa diberikan ruang yang lebih luas dalam sisi pendidikan, kemudian juga menambah kreativitas dasar, hingga akhirnya menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan berbudaya, begitu Mbak Desi. Silakan untuk Pak Hasan.
0: Kalau ini kan ini, Mbak, tadi kaitannya kalau saya hubungkan dengan rencana yang akan kita song-song untuk menyambut Hari Anak Nasional ini kan, kita ini akan mengadakan semacam kegiatan Festival Anak Yogyakarta Berkreasi. Nah, di sini nanti ada, kita itu ada 6 ini, Mbak, 6 zona, di mana nanti yang pertama itu ada panggung kreasi nih. Anak-anak nanti di panggung kreasi ini bisa unjuk, boleh menari, boleh menyanyi, boleh boleh apa saja gitu ketika nanti di panggung gerak dan lagu. Kemudian selain itu gelaran pustaka semacam kita untuk mengasah literasi anak-anak ini ya, Mbak ya. Ini semacam nanti bisa membaca. Kalau anak kan kadang membaca kan belum tentu bisa. Nah, ini bisa membaca tidak hanya tulisan, tapi membaca. Kalau anak-anak ini biasanya membaca gambarnya. Kemudian di sana juga selain membaca juga nanti ada mendongeng, ada pendongeng profesional yang akan mengemas satu cerita atau nanti beberapa cerita seperti itu. Selain itu kan juga ada ini semacam reporter cilik. Nah, nanti semacam pura-pura kayak semacam role play jadi wartawan itu seperti apa. Entah nanti mewawancarai atau kemudian dia belajar untuk memfoto seperti itu, memfoto objek. Kemudian selain itu ada zona yang keempat, itu adalah kita tadi pengenalan budaya itu lewat permainan tradisional nanti. Nah, harapannya nanti kita juga akan kerjasama dengan Karang Taruna seperti itu. Nah, itu juga sudah kita lakukan setahun yang lalu, Mbak, untuk dolanan tradisional ini. Sama juga dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional. Dan ini anak-anak luar biasa excited ya untuk mencoba berbagai macam dolanan tradisional. Karena selama ini juga dolanan tradisional ini tidak bisa setiap anak bisa menjangkaunya setiap hari ataupun melihatnya setiap hari. Nah, selain itu nanti kita juga rencananya akan menghadirkan sahabat satwa seperti itu. Nah, nanti menghadirkan binatang, entah itu nanti apa itu pengenalan tentang binatang, kemudian bagaimana cara memberi makan, bagaimana cara dia hidup. Nah, nanti anak-anak kan bisa belajar di situ tentang banyak hal. Nah, selain itu nanti zona yang terakhir, zona yang keenam ini adalah zona karya dan harapan. Nah, nanti semacam anak-anak ini menaruh harapan apa sih yang akan ditempelkan di ranting pohonnya, seperti itu, Mbak. Walaupun dia mungkin belum bisa menulis mungkin ya. Nah, bisa jadi si anak ini kan bisa menuangkannya dalam bentuk gambar, seperti itu. Nah, ini pertanyaan tadi mewadahi apa yang mewadahi ataupun memfasilitasi tadi yang menjadi keinginan ataupun harapannya kita itu dengan pelaksanaan Fantasi 2026 itu untuk anak-anak, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih sekali. Baik, untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, silakan untuk yang akan bergabung kami nantikan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Sudah ada yang bergabung, namun kita akan kembali sesaat lagi, tetap terhubung ya, Mbak Desi.
0: Ya.
1: Oke, baik.
2: Bu, berat badan Dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
3: Dia minum ASI sih, Bu, tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
2: Enggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
3: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
4: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pendengar masih kebersamaan kita untuk kesempatan di malam hari ini, pastinya dalam ngobrol komunitas seputar tentang Hari Anak Nasional, beri mereka sayap. Untuk yang sudah bergabung dalam ngobrol komunitas, selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum, kembali Mbak Kim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Baik, silahkan Pak Hasan.
2: Terima kasih banyak kepada Bunda Narasumber. Ini kita mengupas masalah Hari Anak ya Nasional. Namun begini, tentu ada kebalikannya. Hari pendidik atau guru PAUD secara nasional, kita sangat menyayangkan sekali ya, boleh dikatakan kalau dibilang berjuang atau pahlawan tanpa tanda jasa. Itu perjuangan bagi para guru-guru yang kelak itu dapat memberikan suatu harapan bagi anak, manakala para pendidik itu juga tercukupi. Yang kita sekarang perlu diunggah itu nasib para pendidik, pendidikan anak usia dini atau PAUD itu bagaimana, khususnya di Kabupaten Bandung sendiri. Nah, ini masih mengenaskan ya. Nah, itu tentunya dua-duanya itu saling berkaitan. Di samping anak yang terdidik, tentunya para pendidik itu juga dapat sesuai dengan perjuangan beliau. Bagaimana sedikit ulasan kalau masalah ini mungkin bukan wewenang Bunda yang tersemat, namun perlu kita telaah dan kita unggah para-para yang berwenang masalah guru-guru pendidikan anak usia dini ini. Maksudnya begitu sedikit saja, maksudnya mohon maaf Mbak Bina.
1: Oke, terima kasih sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul. Baik Mbak Desi, masih terhubung tentunya Mbak Desi.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Yang ditanyakan Pak Hasan di Pelarat Bantul tadi bisa diterima begitu ya Mbak Desi?
3: Mungkin bisa di reply sedikit Mbak, tadi okay. Agak kurang jelas saya maksudnya.
1: Oh baik.
3: Oke, okay, coba.
1: Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul ini untuk yang teleponnya juga mungkin butuh sharing atau pemahaman begitu ya terkait kondisi secara ekonomi bagi para guru, bagi para pendidik guru-guru PAUD begitu ya. Ini tampaknya juga belum sepenuhnya sejahtera begitu. Tanggapannya bagaimana untuk Pak Hasan di Pelarat, silakan.
3: Oke, Laras Mbak Dina, maksudnya tadi itu apa itu PR besar himpau di wilayah dari pusat hingga cabang itu kita sudah bersinergi bersama. Bagaimana tadi maksudnya biar ibaratnya setara. Nah ini kaitannya memang begitu Mbak, maksudnya terutama untuk sekolah-sekolah yang biasa ya, bukan dalam arti ada kan ini di beberapa sekolah ini kan sekolah bonafit kan, tentu juga ketika dia sekolahnya mungkin bisa memberikan honor yang dalam artian layak seperti itu. Tapi ini juga ini Mbak perlu juga yang menjadi apa itu kasihan, bukan hanya kasihan maksudnya ini memang real Mbak kondisi kalau untuk gaji guru ada loh itu yang untuk teman-teman itu di angka 250 sampai ya maksudnya di angka segitu tuh masih ada Mbak setiap bulan itu
1: ya, ya memang
3: memang sangat memprihatinkan seperti itu. Jadi ini juga ringnya beragam ya Mbak ya, tergantung kemampuan lembaga, setiap lembaga, karena kemampuan setiap lembaga ini juga berbeda-beda dukungannya. Apakah dia berdiri sendiri ataukah ada dukungan dari yayasan seperti itu. Nah, makanya kita juga himpau di terutama di tingkatan kota. Kalau Bantul mungkin Kabupaten Bantul, mungkin ada juga sama kok ini. Kita juga mendekat ke Dinas Pendidikan. Kalau kita mendekatnya ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta seperti itu, Mbak. Jadinya kita semacam ada untuk pendidik ini, Mbak. Untuk pendidik dan kepala sekolah ini mendapat semacam ada insentif seperti itu. Insentif untuk gurunya. Tapi itu juga untuk setiap bulan. Setiap bulan dan dicairkan setiap 3 bulan sekali. Dan itu mendapat selama 1 tahun. Dan ketika memperoleh itu pun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan itu sudah ditetapkan persetujuan. Biasanya kalau di kota itu adalah Dinas Pendidikan Kota, terutama yang menaung di bawah PNF itu, nanti biasanya mengundang Himpaldi. Syaratnya kalau seperti ini bagaimana, apakah memberatkan atau enggak. Misal kalau mendapat insentif itu biasanya syarat umum adalah kita sudah mengikuti diklat berjenjang, Mbak. Ini guru-guru kita ini kan kalau banyak nih ya, tidak hanya kalau hanya lulusan SMA ataupun lulusan sarjana pun, ketika tidak sarjana PAUD pun diminta mengikuti diklat berjenjang ini. Diklat berjenjang ini ada 3 tahap. Ada diklat dasar, kemudian lanjut, ada juga tingkat mahir. Nah, seperti ini. Ini juga grade-nya berbeda-beda. Ketika diklat tingkat dasar nanti mendapat berapa, kemudian tingkat lanjut berapa, kemudian tingkat mahir berapa, itu juga sangat beragam. Dan syaratnya itu setiap kabupaten atau kota itu yang diterapkan juga berbeda-beda. Dan untuk mendapatkannya, misal untuk tingkat dasar ini misal di kota berapa, berbeda dengan yang di Bantul. Jadi ini sangat wewenang wilayah, terutama untuk daerahnya masing-masing ini sangat berbeda. Apalagi kalau kita bicara di, mungkin kita paling banyak di daerah Sleman, Mbak, karena Sleman ini ya dukungan pemerintah, selain pemerintah juga dukungan secara personalnya di sana tuh banyak personal untuk lembaga, kemudian orang-orangnya, SDM-nya itu banyak. Jadinya ada perhatian lebih untuk yang berada di wilayah Sleman seperti itu. Maksudnya itu berbeda-beda, setiap kabupaten dan kota itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Tapi ada dukungan dari Dinas Pendidikan Kota itu semacam insentif seperti itu, Mbak, untuk pendidik dan tenaga pendidik. Nah, itu pun juga dibatasi, kalau di kota itu dibatasi untuk usia. Di atas 60 tahun itu tidak boleh. Maksudnya sudah tidak bisa diajukan seperti itu. Dan dukungan itu tidak, kalau berkaitan dengan honor seperti itu ya, dukungan itu juga tidak hanya itu. Kemudian ada semacam kitab BOP seperti itu untuk PAUD itu, untuk bantuan operasional sekolah itu ada itu. Tapi juga kita harus punya NPSN dulu, ada syarat-syarat tertentu seperti itu, Mbak. Nah, makanya kenapa kita tadi, Mbak, kita sudah cukup lama dari menterinya dulu zaman Pak Anies Baswedan kita itu mengundang menteri di UMJ, audiensi semuanya itu ya dalam rangka itu, Mbak, mengutarakan, bukan hanya mengutarakan, bagaimana pendidik, baik pendidik non, terutama pendidik dan tenaga pendidik non formal ini bisa terakui dalam undang-undang. Sampai di tingkat pusat itu kemarin juga pengacaranya itu Pak Yusril Iza Mahendra loh, Mbak. Sampai sewa pengacara loh juga habis banyak loh, effortnya itu sudah sungguh luar biasa itu yang di tingkatan atas itu. Namun memang belum berhasil seperti itu, dan usaha ini akan terus dilakukan. Dan nanti mungkin ini belum bisa saya ceritakan ketika ini belum final ya, ini juga nanti ketika ada Good Himpaudi besok yang jatuh pada bulan Agustus, ini juga akan ada semacam apa ya, maksudnya yang akan dilakukan oleh teman-teman seperti itu.
1: Baik, itu dia Pak Hasan. Sehingga memang perjuangan bagi kesejahteraan guru itu memang masih terus diupayakan begitu ya. Salah satunya juga oleh Himpaudi begitu, Mbak?
3: Iya, betul.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali. Dan untuk yang sudah bergabung, silahkan, atau yang akan bergabung untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Oke, assalamualaikum. Ya, dari Pak Hadi yang ada di Berbah. Terima kasih Pak Hadi yang ada di Berbah. Ingin menanyakan bagaimana regulasi pendidikan yang diberikan KPD anak-anak di panti yang tidak ada orang tuanya, apakah ada pengawasannya begitu? Regulasi pendidikan yang diberikan KPD anak-anak di panti yang tidak ada orang tuanya, bagaimana pengawasannya? Silakan.
3: Oh iya. Panti asuhan ya berarti ini nggih.
1: Iya, betul. Iya.
3: Nah, sebenarnya kalau panti ini kan bukan lembaga pendidikan, nggih. Iya kan? Maksudnya dalam artian ini yang ditanyakan berarti kan untuk anak-anak usia kecil ya. Usia di bawah 6 tahun yang jelas. Karena ketika dia sudah masuk TK, harapannya kan ini tetap sudah yang berada di panti ini juga sudah bisa bersekolah untuk ke TK, jenjang TK. Memang untuk jenjang PAUD, kalau kalau selama ini yang saya tahu belum ada nggih untuk regulasi, terutama yang menyentuh untuk sampai panti asuhan seperti itu. Cuman kemarin itu ada, ini sharing aja ya Mbak ya, terjadi di kota Yogyakarta seperti itu. Kalau tadi di panti asuhan itu, panti asuhan, oh Berbah ya, berarti Sleman nggih.
1: Iya.
3: Coba nanti ketika nanti kapan-kapan kalau himpau di audiensi ke dinasan, nanti bisa mungkin saya sampaikan soal seberapa atau apa bentuk pengawasan ketika ke panti asuhan ini. Karena memang kalau pendidikan kan memang skupnya ini ya Pak ya, maksudnya kita ada PKBM, ada LPK, itu memang masuk di ranahnya dinas, ada SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, ya itu kan ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ini memang ranahnya dinas. LPK, ini ranahnya sama dengan pendidikan non formal. Cuma nek, kalau panti ini saya juga belum ini ya, cuma kalau saran saya sih maksudnya ini juga bisa, sekarang banyak kok apa ibaratnya untuk stimulasi 6 aspek perkembangan anak ini lewat apa itu istilahnya kita screening di apa ya istilahnya di medsos, bukan di medsos sih, kita di pakai Google atau tapi ketika kita menanyakan misal dengan bantuan apa ya istilahnya ChatGPT misal pakai prompt, ketika belum paham memang tidak akan maksimal nih. Ada kok itu maksudnya tahapan, terutama untuk di bawah anak usia itu ada sih Mbak. Cuma yang belum diatur adalah yang kemarin menjadi perbincangan, anak di usia 3 tahun 0 sampai 2 tahun itu belum ada standar tahapannya. Karena kalau dulu kita kan memakai Permendikbud 137 mengatur tentang STTPA. Ya intinya mengatur tentang tahap tumbuh kembang anak. Karena itu sudah tidak berlaku, gitu kan? Tidak berlaku. Nah itu kita biasanya yang daycare-daycare ini membuat sendiri Mbak, seperti itu. Tapi untuk panti ini mungkin nanti menjadi perhatian sendiri ya Mbak ya.
1: Ada perhatiannya kemarin, sendiri ya.
3: Kemarin saya ini cerita kemarin pas kebetulan ada ini Mbak, ada di wilayah kota Yogyakarta, namanya saya lupa, itu ikut ini. Dia dari awal mulanya dari les-les seperti itu, Mbak. Dia lembaga les awalnya.
1: Okay.
3: Nah, kemudian setelah kasus Little Aresa ini muncul, ya kan, ke permukaan. Nah, screeningnya lebih ketat nih dinas nih sekarang. Ketika tidak mengurus perizinan dalam tempo sekian, ketika sudah dikasih ini, nanti akan tutup seperti itu kan. Nah, ini ada nih semacam les. Kemudian dari les ini kok tumbuh menjadi kemudian ada nih baby yang dititipkan di situ. Intinya ada anak yang dititipkan di situ. Kemudian lembaga ini kebetulan termonitorlah oleh dinas. Nah, kemudian si lembaga ini diminta untuk ikut mengajukan bahwa lembaga ini harus mengajukan perizinan seperti itu karena menerima penitipan anak alias daycare seperti itu. Nah, okay. Ini hanya wacana saja, ya, tapi baik. Kemudian nanti kebijakan untuk panti asuhan ini kan juga ini ya, maksudnya.
1: Okay.
3: Ini juga Mas.
1: Mbak Desi, ini kebetulan juga ada yang tanya pertanyaan yang berserupa, saya bacakan sekaligus ya, daripada nanti tidak terjawab karena waktu kita sudah sangat singkat ini. Oke, baik. Terima kasih sekali. Dari Mas Anto di Jogja Selatan. Assalamualaikum Mbak Desi. Mau tanya, di Himpaudi Kota Yogyakarta ini, apakah ada pengaruh dan efeknya dengan kasus yang sedang viral, yang sedang dalam penanganan polisi tersebut di Himpaudi Kota Yogyakarta ini, apakah ada pengaruh dan efeknya dengan kasus yang sedang viral tersebut? Kemudian untuk yang sudah bergabung hampir sama juga, ini dari Pak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, masih banyak daycare yang pengasuhnya kurang pemahaman tumbuh kembang anak. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut? Begitu. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit ini Mbak Desi, karena waktu kita sudah sangat singkat. Silakan.
3: Oke, yeah, baik. Kalau untuk wilayah Kota Jogja terutama ya Pak, kebetulan Mbak, LE ini dekat dengan saya. Hanya beberapa, hanya berjarak
1: singkat ya,
3: 500 ya.
1: Oke, baik.
3: Sangat dekat. Saya ada di wilayah Umbul Harjo kebetulan, dan menjadi kalau di zona itu adalah zona merah seperti itu. Nah, kemudian memang yang bergerak itu tidak pada saat itu tuh sweeping itu tidak hanya dari pemangku kelurahan, kemantren, itu sehari bisa 2-3 kali Mbak, kita lembaganya di dekat situ di survei itu. Tidak hanya dari pemangku itu saja. Dari Satpol PP juga ada beberapa teman itu kan pasti laporan nih ke Himpaudi. Mbak, ini tadi dari Satpol PP ya, tidaknya itu. Yang terakhir ketika Pak Wali Kota itu beliau free, nanti langsung ke TKP mana. Seperti itu, langsung sidak hari itu juga Mbak, seperti itu. Dan yang membuat kita, ya ini Mbak, maksudnya yang membuat kita lebih ini ya memang ya ada hikmahnya gitu kan, maksudnya. Selain yo masyarakat itu terutama orang tua itu lebih teredukasi dengan kasus ini, dengan anaknya seperti ini, makanya saya bilang tadi, orang tua pintar itu belum tentu paham tentang tumbuh kembang anaknya. Banyak kok orang tuanya yang pintar jadi pejabat itu enggak paham. Pejabat di beberapa kota Jogja enggak paham bahwa anaknya ini di usia misal 18 bulan harus sudah jalan. Belum bisa jalan, BP di bawah. Nah, ini kan yang kasus ini ketika mencuat ini kan beberapa anak kan ini larinya ke ini Mbak, ke lembaga sekitar kita Mbak. Jadinya okay. Iya ke dekat-dekat kita karena kan 100 siswa yeah, ini ya, luar biasa sampai menolak seperti itu. Dan yang jelas impact-nya itu orang tua sekarang lebih
1: hati-hati begitu ya.
3: Okay. Apakah punya izin? Walaupun dulu mereka ketika ke LA itu sudah diberitahukan, kita sudah berizin, tapi izinnya seperti apa? Nah, ternyata kan hanya yayasan, bukannya di bawah kedinasan seperti itu, Mbak. Nah, okay. Terus kemudian kaitan dengan pengasuh-pengasuh daycare ini yang kurang paham. Nah, ini harusnya sebagai pengelola, kalau saya sendiri pengelola ya, pengelola sekaligus pendiri daycare sekaligus kelompok bermain, nah, harusnya ini kita paham. Pengelola, fungsi pengelola ini kan pengontrol ya, pengontrol bahwa oh SDM-ku belum mampu nih. Nah, berarti tadi ada jenjang yang difasilitasi oleh dinas, misal ada diklat dasar, ada diklat lanjut, ada diklat mahir. di situ semua diajarkan kok Mbak, dari proses apa itu ya, semuanya dari teori maupun ada juga prakteknya kayak gitu. Ada juga kita juga ada uji kompetensi Mbak.
1: Oh, baik.
3: Untuk pendidik ini juga ada kok uji kompetensi. Setiap pendidik ini ya, yang pengujinya TUK-nya uji kompetensi ini juga didatangkan dari Jakarta. Mereka misal kalau dari daycare itu, ayo gimana cara mandiin bayi,
1: cara membuat itu bagaimana? Dipelajari ini ya, lebih ini cara profesionalnya seperti apa begitu ya?
3: Ada, iya Mbak, memang sangat ini apa itu kalau yang benar-benar sesuai rule-nya, memang tidak akan ada masalah. Cuma kan ketika pengelolanya ini tidak care ke pengasuhnya, kan otomatis pengasuh asal-asalan saja nih mendidik anak-anak kita ini, anak-anak ini generasi emas ini, ya kan sangat disayangkan sekali, nggih.
1: Iya, baik.
3: Begitu.
1: Sayang waktu kita tinggal sedikit, pertanyaannya masih banyak hal yang menarik ya. Mungkin Mbak Desi sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya untuk perbincangan kita di kesempatan malam hari ini, silakan Mbak Desi.
3: Kalau ini ya, ketika berkaitan dengan tadi banyak kasus, kita sebagai orang tua, kalau saya sendiri sebagai misal sebagai orang tua kayak gitu harus lebih care ke anaknya, apa yang terjadi ke anak saya. Misal apa itu, kita juga harus tahu sendiri nih, apa nih misal anak kita usia 4 tahun, tahapan apa, 6 aspek perkembangan yang harus bisa dilalui. Ketika belum itu berarti kan harus screening nih. Ketika dari sekolah tidak ada warning, kita sebagai orang tua harus paham dulu nih. Oke, jangan sampai kita terlambat karena apa itu, ketika kita tidak, anak ini ya Mbak ya, ketika anak ini ada masalah tidak tertangani secara dini, nanti masalah ini akan menumpuk, akan tidak terselesaikan di pertumbuhan selanjutnya, itu tidak akan terselesaikan dan begitu seterusnya. Oke. Seperti tantrum, bagaimana cara mengatasi tantrum ini juga apa itu, orang tua juga harus ibaratnya harus paham bagaimana treatment anak nih, ketika kita pola asuhnya bagaimana, ketika kita di rumah ada tidak hanya keluarga inti, ada kakek nenek, ini juga sangat berpengaruh terhadap pola parenting anak.
1: Nah,
3: kemudian kalau keterkaitan ini Mbak, tentang tadi menyinggung kembali lagi tentang HAN, kemudian
1: satu menit saja ini Mbak Desi, waktu kita sudah mau habis. Satu menit, benar-benar satu menit. Iya, silahkan.
3: Tentang fantasi tadi, kegiatan yang akan dilakukan Himpau di dalam rangkahan ini mengajak seluruh masyarakat untuk memanai HAN ini, untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak untuk berekspresi dan berkarya, seperti itu. Jadi tugas kita bukan hanya mengantarkan ini seberapa tingginya mereka untuk terbang, tapi memberikan sayap ini dalam artian kita memberikan kasih sayang, kemudian memberikan pendidikan yang berkualitas, perlindungan, kemudian juga kesempatan untuk belajar dan berkreasi, seperti itu.
1: Baik, terima kasih sekali. Semoga juga perbincangan kita malam hari ini benar-benar menginspirasi sekali begitu ya, Mbak Desi. Salam untuk semua rekan-rekan Himpaudi, dan semoga apa yang menjadi niat mulia dari Himpaudi ini bisa terwujud, benar-benar terwujud di Kota Yogyakarta dan akhirnya melebar ke kota lainnya. Terima kasih Mbak Desi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Wow, senang banget sudah hari Senin lagi. Kita ketemu pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Kabar baik ya, harapan saya tetap sehat, tetap bahagia. Semangat semuanya di kesempatan malam hari ini. Nah, pendengar, kita sedikit ingat-ingat masa kecil deh ya. Iya, pada masa kecil dulu sedikit kita ingat nih terkait juga menabung. Nah, pastinya juga menabung ini sudah dikenal sejak zaman dulu untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendadak, kondisi yang tidak terduga lainnya, dan banyak hal. Nah, masa dulu itu ada wadah yang unik untuk celengan begitu ya, atau menabung tadi. Nah, pendengar, Anda menggunakan wadah atau bentuk seperti apa sih? Pada saat menabung dulu pastinya juga sempat diajari untuk menabung ya. Seperti juga kalau agak gede, agak besar begitu, celengan yang berbentuk gajah begitu ya. Ada juga yang berbentuk harimau, kalau yang kecil mungkin yang berbentuk kendi. Ada juga ayam jago dan banyak lagi. Oke, kita bicara tentang wadah yang digunakan untuk celengan ya. Oke, kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung. Kok gak ada suaranya? Selamat malam, sudah terhubung. Oke, selamat malam. Oh, mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Sayang banget ya ada suaranya. Ruang Rindu, selamat malam. Aduh, iya deh, sayang banget. Mungkin dicoba lagi di 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke, bisa mencoba untuk lain-lainnya di 552218, tapi hanya untuk sementara ya. Oke, silahkan untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke. Memori mengusik kalbu.
0: Waduh, apa kabar Pak Rimbang ini? Suaranya Pak Rimbang ya?
1: Betul.
0: Oke, kabar baik Pak Rimbang.
1: Alhamdulillah sehat semoga.
0: Oke.
1: Keluarga juga selalu sehat semuanya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Rimbang yang ada di Merah Jambu. Iya, terima kasih banyak Pak Rimbang malam hari ini gabung. Pak Rimbang, kalau bicara masa kecil dulu itu kan pasti mengenal bentuk-bentuk celengan yang unik-unik ya.
1: Iya.
0: Ada juga kotak, begitu ya, kotak yang ada gemboknya itu loh.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nah, kalau Pak Rimbang dulu menggunakan atau mengenal celengan seperti apa sih?
1: Saya bikin sendiri dulu waktu kecil itu.
0: Oh, malah bikin sendiri. Dari apa ini bahannya?
1: Dari itu loh, mojo itu loh.
0: Mojo itu apa ya?
1: Mojo itu seperti buah pahit itu loh.
0: Oh.
1: Jadi mojo pahit itu kan karena buahnya pahit.
0: Iya.
1: Sebesar jeruk gulung itu loh.
0: Oh, gitu. Itu. Sekarang masih ada itu buah kayak gitu ya?
1: Mungkin wah, sekarang jarang ditemui.
0: Iya. Oke. Oh iya, ada juga yang dari tempurung kelapa ya.
1: Seperti itu.
0: Oh, begitu.
1: Tapi gitu.
0: Iya. Wah, unik ya. Mojo.
1: Apa?
0: Oke.
1: Okay. Mudah di untuk di apa? Dilubangi. Nanti terus dalamnya itu kan gosok sendiri, nanti kalau sudah habis biji-bijinya itu keringkan, nah, itu buat celengan.
0: Oh, ada bijinya juga ya?
1: Ada.
0: Oke. Iya. Kemudian kalau lagi pengen dudah alias pengen ngambil, gimana caranya?
1: Wah, itu nerungar bocor di dudah.
0: Oh, gitu. Iya deh.
1: Yang apa? Yang lebih aneh lagi itu nenek saya itu. Jadi di tiang, di cagak gitu.
0: Oh iya, ada juga ya. Iya, benar, pernah ingat bambu. Di tiang, yang menggunakan bambu ya.
1: Itu kalau belum hampir hari raya ya nggak dibuka
0: gitu. Oh gitu, memang biasanya digunakan pada saat hari raya begitu ya, ya. Saat jelang lebaran gitu ya.
1: Orang-orang dulu itu memang kreatif ya. Sekarang kan tinggal beli gitu.
0: Oke. Iya, bisa di ini ya, disimpan juga di apa, di tiang.
1: Di tiang pokoknya emberan.
0: Oke.
1: Yang pasti itu dekat dapur. Kebanyakan dekat dapur itu.
0: Oke. Wah, unik ya. Wah, unik banget ini Pak Rimbang. Kreatif sekali. Oke. Baik Pak Rimbang, terima kasih banyak. Mau menerka lagu apa ini era 90-an?
1: Mencari alasan dari eksis
0: ya. Mencari alasan eksis ya. Ya. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salamnya buat siapa nih? Ya,
1: kirimnya buat Bu Ali, ada Bu Gati, ada Bu Tatila, ada Bu Mawar Kuning, Bu Umi, Bu Rahayu, juga Non Andin, ada juga siapa yang putri-putri itu, Bu Indra, Bu Nani.
0: Oke.
1: Juga ada. Ini Pak, nganu belum masuk. Oh, Pak, saya ya.
0: Wah, ini belum.
1: Mas Andi di Batam.
0: Oke. Okay.
1: Juga ada Pak Benny, juga ada Pak Haji, Pak Widodo, juga Pak Budi, juga Pak Hasan
0: yang di Pleret. Oke, okay, baik.
1: Ya, sebaiknya buat semuanya saja. Pendengar satu semuanya.
0: Pak Rimbang, mohon maaf. Kok kayaknya mencari alasannya ngilang ini belum ada. Mau diganti yang lain dulu?
1: Ganti yang lain apa ya, dari slang itu saja.
0: Oke, okay, slang yang apa ya?
1: Ya itu udah lupa aku. Ada apanya? Adanya apa?
0: Oh gitu, sebentar. Yang slang itu ada slang ini mawar merah ada, maafkan kamu harus pulang. Terlalu manis, foto dalam dompetmu yang mana?
1: Mawar merah.
0: Baiklah, ditunggu ya, mawar merah. Oke.
1: Ya, buat Mbak Dina, selamat malam, selamat bertugas saja. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih banyak loh Pak Rimbang. Saya semangat ya Pak Rimbang. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung. Oke. Wah, mana nih? Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam, Ruang Rindu sudah terhubung.
2: Hai, hai. Aduh. Selamat malam.
0: Hai, hai juga. Apa kabar, Pak Hasan?
2: Alhamdulillah, dimana tuh lewat mobil.
0: Oke.
2: Ruang Rindu.
0: Terima kasih ya. Banget, Pak Rimbang nomor satu ini tadi yang sudah gabung. Tapi sebelumnya nggak tahu, nggak ada suaranya.
2: Oh, iya. Oke. Okay. Yang lima. Ya kan bisa 333 itu kayak susah memang.
0: Oke.
2: Gak masuk.
0: Waduh. Ya. Kadang kayak bisa, kadang enggak sih ya. Sepertinya. Oke, okay, nah, baik Pak San.
2: Pak Limbang masih batu bakmi ya.
0: Gitu ya.
2: Bukan Borobudur ya.
0: Oh iya deh.
2: Terima kasih sekali juga Pak Limbang. Semoga kabarnya ya sehat. Tetap semangat ya. Ya kita bisa. Siap gini ya, mudah-mudahan berikan kekuatan kesehatan ya Pak Limbang.
0: Iya, amin ya.
2: Juga untuk Bung Adam juga,
0: okay.
2: Pak Benny di Gandaria, Pak Dion di Kalasan, Pak Puji di Graipa, Romanalto Hindro di Bekasi. Untuk lagunya, kalau dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang apa?
2: Yang Umar Bakri ada.
0: Umar Bakri itu, Iwan Fals itu, harusnya ada si Iwan Fals.
2: Ibu Umar.
0: Guru Umar Bakri ya, sudah siap.
2: Selamat juga Bu Yali, juga Bu Indra, Bu Yayu di Jalan Palang Pites, juga Bu Tupi di Nogodelto, atau gimana kan biasanya kalau mungkin merantau.
0: Oh iya.
2: juga untuk Mas Ahmad Toyu di Garut, Bang Leman, juga Bunda Mawar Kuning bersama putrinya. Ya, di Novi, juga Bapak John, mungkin ada keluarga Bung Adan juga, semoga kita sehat ya, semakin ya.
0: Okay.
2: Nah, karena juga lewat udara Adan, mungkin beberapa hari dan beberapa minggu belum bisa komunikasi, saya selalu rohmi, bukan juga beberapa ini, sebulan-bulan seperti ini, masih ada kesehatan banyak. Mungkin Mbak Dina juga sehat selalu.
0: Terima kasih ya Pak Hasan. Harapannya juga semuanya sehat ini.
2: Adikku di Bundong, Bapak Nur Hasan ya, di Ajalan Imakiri Barat. Dan radio ini radio apa Mbak Dina?
0: Iya, kalau zaman dulu itu kan ada upaya untuk menabung itu kan unik ya. Ternyata saya baru sadar bahwa ternyata menabung zaman dulu tuh unik-unik. Ada yang di bambu, ada yang di celengan-celengan begitu. Kalau Pak Hasan apa nih?
2: Ya, dulu memang nabung itu bisa pakai celengan yang gambar jago aja. Dari itu terbuat dari seperti dimasukin uang logam kalau di depannya kan ya.
0: Iya benar.
2: Bukan uang kertas, itu kan di ada logamnya ya. Untuk memasukkannya kan lewatnya nanti kalau di kopiak jadi kopi.
0: Oh gitu.
2: Ada beberapa macam seperti menabung juga lewat bambu memang juga dulu ya saya juga mengalami itu. kalau lebih anu aman lagi itu memang di itu loh, tiang di lubang.
0: Oh gitu.
2: Bambu di lubang dimasukkan.
0: Waduh, luar biasa banget sampai masukkan ke dalam tiang ya.
2: Ya, ya mungkin itu sekedar untuk nostalgia era-era dulu. Sekarang ada beberapa lembaga organisasi menabung.
0: Iya, benar-benar.
2: Sekarang yang pakai celengan itu dari sana mungkin ya. Ya perlu dilestarikan dan untuk bernostalgia jalan seperti kita. Ya itu dulu, lagunya ketemu nggak ya?
0: Lagunya yang Guru Umar Bakri ya?
2: Yeah.
0: Oke, okay, yeah. Sudah siap lagunya Guru Umar Bakri.
2: Yang belum tersebut, okay. Salam kami untuk bapak-bapak ibu-ibu, salam rumah dan semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan dalam keluarga dan keluarga besar dari perusahaan khususnya. Tetap ya, yang tidak pakai kotak sukses, diberikan tetap semangat bersama keluarga. Kerja Dina, Sabrina, selamat kerja semalam, semoga diberikan sehat, saling siap mendoakan.
0: Okay. Ya, terima kasih banget. Tetap sehat. Semangat ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Hasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Sudah terhubung Ruang Rindu. Selamat malam. Waduh, kok bisa nggak ada suaranya ya? Atau coba di 552218 boleh ya. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, iya, selamat malam, sudah terhubung Ruang Rindu. Sudah terhubung Ruang Rindu, selamat malam. Iya deh, baik. Oke. Ya, baik pendengar ya, mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silahkan kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Ruang Rindu menuju memori musikal. Selamat malam.
0: Apa kabar Pak Adi?
3: Alhamdulillah, Masya Allah, susahnya minta ampun.
0: Oh gitu Pak Adi.
3: Tadi itu halo-halo tuh Mbak Dina, di sini suaranya ada loh, tapi suaraku di situ nggak ada.
0: Oh gitu, aduh. Ya, saya juga heran ini kenapa.
3: Iya, okay. Padahal suaranya Mbak Dina udah masuk sini.
0: Gitu ya.
3: Tapi suaraku di situ
0: nggak bisa terdengar. Aduh, aduh. Mohon maaf nih Pak Adi, nggak tahu kenapa juga. Oh, iya deh.
3: Lalu Mbak Dina berapa kali kan aku nggak nyambung di situ dari pedot.
0: Wah, wah. Tapi akhirnya bisa juga ini.
3: Sekarang kadang-kadang telepon itu
0: pas iya sih.
3: Yang itu juga begitu ya, kita udah berat-berat, soalnya nggak ada suara.
0: Iya benar. Wah, padahal sudah susah payah masuk juga nih ke
3: dagang. Berapa kali ngangkat, ini nggak ada suaranya.
0: Tapi akhirnya sekarang bisa nih Pak Adi. Oke.
3: Aku makan berat loh sama Ruang Rindu malam karena aku berapa bulan bahkan berapa.
0: Gak bisa gabung ya. Oke.
3: Okay. Ini udah dunia udah mau habis deh.
0: Ya iya, masih minggu depan masih ada. Terima kasih loh Pak Adi. Pak Adi, kita cerita tentang celengan aja yuk.
3: Celengan?
0: Iya benar.
3: Kalau yang pakai alat tradisional.
0: Iya benar, yang dulu-dulu, masa dulu itu kan unik-unik ya.
3: Itu pakai bambu itu.
0: Oke. Pakai bambu. Oh, oh masih ada yang pakai bambu ya.
3: Itu, kalau enggak pakai itu tanah liat. Yang kalau dulu istilahnya gabah ya. Kayak yang di Kasongan itu kan ada itu yang dibikin celengan, dibikin jago, dibikin apa itu udah. Tapi kalau sebelum dulu pakai tanah liat itu yang paling sering digunakan ya bambu itu. Karena mudah dan gampang dan selalu ada kalau di kebun-kebun kan dulu ada. Cuman untuk saat sekarang ini kebun sudah enggak ada pohon bambu.
0: Jadi
3: dibabati dan diganti dengan rumah.
0: Sudah diganti ya?
3: Iya, dan sekarang bambu itu udah barang mahal sekarang. Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ini Pak Adi.
3: Ember itu ya dibolongin itu, tapi yang ada tutupnya.
0: Ember dibolongi, wah itu nanti berarti bentuknya koin-koin gitu ya?
3: Terus nanti kalau udah penuh baru dibongkar.
0: Oke. Iya deh, baik.
3: Kalau yang pakai tanah liat kan kalau udah penuh dikepok itu jadi.
0: Iya benar.
3: Tapi kalau belum penuh kan sayang, udah hancur isinya belum ada seberapa kan ya sayang.
0: Katanya jagonya dipotong.
3: Mendingan sekarang aja jagonya.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Pak Adi. Waduh, seru. Oke, baik. Masa dulu kayaknya asik ya. Masih inget
3: iya,
0: itu.
3: Emang unik.
0: Oke.
3: Kalau diceritakan semua nanti sampai jam 11.
0: Wah, jangan.
3: tapi yang lain protes.
0: Oke, baik.
3: Foto dari tadi gitu ya.
0: Bahas ayam jago berbentuk celengan.
3: Padahal kalau udah dibelah udah selesai urusan.
0: Oke, baik, Pak Adi, mau mendengarkan lagunya mana nih?
3: Aku lagu apa ya?
0: Tahun 90. Mayang Sari. Mayang Sari itu sebentar, Mayang Sari ya. Mayang ya, Sari.
3: Lagi,
0: yang mana?
3: Ya ada lagi masuk enggak?
0: Tidak ada lagi. Oke. Okay. Nah. Baiklah. Mayang Sari. Oke, okay. Mau dikirim-kirim salamnya?
3: Salamnya buat Pak Hasan. Beleret lama banget aku enggak dengar suaranya. Kemarin ruang apa? Indonesia banget masuk ya minggu sama
0: Bedunya. Oke. Okay.
3: Selamat siang. Kok sama sih yang
0: selamat
3: malam Mbak Chan, sehat selalu keluarga. Terima kasih singgolannya. Juga tadi ada Merah Jambu ya.
0: Iya Pak Rimbang nomor 1 tadi.
3: Selamat malam, lama banget juga menghilang dari ruang rindu. Tapi berapa anu hari ini muncul di bulan Juni. Kayaknya sebelum bulan Juni dia belum masuk.
0: Oke.
3: Juga Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya, selamat malam. Bu Lilis Kemendaman kalau melempar ya sudah galu. Bu Rahayu Jalan Paris kayaknya sekarang juga jarang-jarang masuk, mungkin banyak sibuk. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat. Ada Mas Budi Santoso, Wonogiri, Mbak Christine yang punya Sorogenen.
0: Okay.
3: Mas Widodo, kalau monitor nggak sudah galu, sukses dan sehat selalu. Terus, apa lagi ya?

0: dan juga ya. 04 gitu. Iya, tadi saya infokan juga sih. Iya, baik.
1: Kalau iklannya aku dengar
0: penikmat bola ini.
1: Tiga dan Pro 1 seluruh Indonesia katanya yang tanggal 23 ini.
0: Oke.
1: Jam 00 pagi.
0: Kalau misalnya sudah 00 biasanya masuk ke Pro 3 ini, Pak Adi.
1: Oh, iya, karena Pro 1 punya tidur.
0: Iya. Tapi kalau dulu pukul 23 kita masih bisa bergabung ya, sampai jam 1 malam, ya.
1: Banyak sekarang ya nggak pulang berarti.
0: Kemarin Senin yang lalu kalau nggak salah itu dari pukul 23 loh beneran. Sampai jam 1.
1: Masya Allah.
0: Iya beneran. Wah, okay. Tapi seru juga itu.
1: Pokoknya Mbak Dina sehat, semangat selalu. Ya. Lancar semua aktivitasnya.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Matur,
0: ya.
1: Matur Mbak Dina, mohon
0: sehat
1: maaf.
0: Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi yang sudah bergabung. Kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam. Oke, kosong ya. Baiklah, di 580333 kita coba dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam, Mbak Dina cantik.
0: Waduh, apa kabar Bu Ali? Kayaknya Bu Ali kok lama banget gak dengar suaranya.
2: Lama banget, Mbak Dina aja.
0: Oh gitu, gak ada di ini ya, siang hari ya.
2: Ke Purwokerto gak ngajak-ngajak.
0: Weh. Oh gitu. Oh iya deh, Purwokertonya bukan jalan-jalan ini Bu Ali, jadi nggak ngajak-ngajak. Oke, terima kasih banyak dikasih doa ini.
2: Biar kita nggak berteman, ngelek aja.
0: Oh gitu ya. Terima kasih. Bu Ali ada di Facebook ya?
2: Ada. Saya malah
0: kayaknya sudah berteman loh Bu Ali.
2: Iya,
0: belum ya?
2: Tapi Mbak Dina nggak balas.
0: Oh gitu. Aduh, saya jarang buka. Ya baik. Nyusul nanti buka besok, mudah-mudahan bisa. Saya jarang buka soalnya. Oke.
2: Pak siapa yang di Surabaya itu, Suryadi.
0: Oh iya, Pak Suryanto. Kenal juga ya Pak Sur. Iya baik.
2: Tapi saya gak berteman ya, cuma sempat foto-foto aja gitu.
0: Oke, wah seru ini. Iya, terima kasih banyak Bu Ali. Bu Ali, kalau cerita tentang celengan masa dulu, kalau Bu Ali apa nih?
2: Saya dari tadi dengerin ngakak loh, inget zaman dulu, zaman gak enak tapi nyenengkan.
0: Oh gitu, lah kenapa ini? Kenapa? Oh, punya celengan ayam jago juga.
2: Orang dibilangin zaman gak enak apa? Guru zaman dulu Umar Bakri, tadi ada yang request Umar Bakri jadi ketawa inget bapak saya almarhum.
0: Oh gitu, kenapa ini?
2: Ya, gimana ini? Guru zaman dulu lah. Ke apa, kesejahteraannya gitu.
0: Oh. Oke, okay. Ya kesejahteraannya belum sebagus, mungkin belum sebagus sekarang ya.
2: Celengan itu dari ayam jago pernah punya.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang model dari tanah itu loh, Pak.
0: Iya.
2: Model apa yang orang zaman dulu minum, model apa itu ya? Model
0: apa itu?
2: Apa orang itu? Tua minum dulu kan dari ini, yang ini.
0: Cangkir, bukan?
2: Apa? Dari tanah liat itu.
0: Dan kendi.
2: Yeah.
0: Kendi.
2: Tapi kan modelnya kayak kendi, tapi nggak ada.
0: Iya betul.
2: Ya, cuman langsung lobang.
0: Iya betul. Yang dari tanah liat gerabah itu ya, kayak gerabah gitu ya.
2: Pernah punya. Jadi kalau sudah penuh dibanting kan. Saya bersaudara itu kan 4. Jadi saing-saingan banyak-banyakan.
0: Oke. Okay.
2: Gitu,
0: asik banget. Aduh.
2: Nah,
0: iya
2: pernah deh. Paling ingat itu saya juga paling apa ya, berkesan gitu loh.
0: Okay.
2: Kan zaman dulu apa ya, rumah saya kan joglo kayak Jawa juga.
0: Oh iya, yeah.
2: Oke, kamarnya itu ada tiang-tiang dari bambu. Jadi sama bapak itu supaya aman gitu. Masing-masing di kamarnya, saya kan tidur sama mbak yang perempuan gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Dibikinin, jadi tiang anginnya malah jilu, bayangin.
0: Ah iya, kalau menggunakan ini ya, tiang gitu ya.
2: Bapak itu kreatif, kalau sudah diambil ditutup lagi. Tidak tahu gimana beliaunya gitu.
0: Okay.
2: Jadi uangnya itu ingat 10 perak, 25 perak.
0: Oke.
2: Okay. Kok apa ya, 5 perak zaman dulu Mbak Dina.
0: Waduh.
2: Tapi 5 perak sudah dapat.
0: Iya, dulu tidak tergerus inflasi begitu ya.
2: Tahun 76 saya kelas 6 SD kan, bapak itu sudah pindah ke kota.
0: Okay.
2: Dinasnya gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Sudah pindah ke kota itu. Nah,

0: sekarang juga saya punya celengan, Mbak Dina. Okay. Jadi kalau terima uang logam, itu kan sekarang 1.500-an, 200-an.
1: Okay, betul. Masukkan
0: celengannya itu dari plastik, saya nggak beli. Itu saya dibawain waktu lebaran kemarin sebelum ke Jepang. Itu anak saya kan ke Pamekasan dulu.
1: Okay.
0: Dibawain popcorn.
1: Gitu.
0: Okay. Bentuknya kayak apa ya? Ya kayak botol apa ya? Panjang gitu. Ada lubangnya juga.
1: Masih ada juga loh sebenarnya.
0: Gitu. Untuk celengan ada lubang
1: dari bambu itu kan?
0: Iya. Nah, saya isi kalau sudah terima kembalian uang, angsuran uang itu. Dari toko saya masukkan. Saya taruh di kolong tempat tidur supaya enggak dimainin cucu.
1: Iya deh.
0: Tapi itu penuhnya kapan orang besar, Mbak.
1: Unik juga loh itu ya, Bu. Bu Alia. Baik.
0: Ada sekarang itu.
1: Ya, terima kasih banyak Bu Ali. Wah, seru ini pengalamannya Bu Ali. Baik Bu Ali, mau menerikan lagu yang mana ini Bu Ali?
0: Silakan. Andi Meriam Matalatang.
1: Andi Meriam yang apa?
0: Lembah Biru.
1: Lembah Biru ini tahun berapa ya? Sebentar.
0: Tahun 90.
1: Sebentar, ada enggak ya Lembah Biru? Oh, Andi Meriam. Sudah ada. Baik. Terima kasih Lembah Biru.
0: Sama cantik jadinya. Jadi MC.
1: Ada aja.
0: Mbak Dina, saya MC juga loh, Mbak Dina.
1: Aduh, seru ini, Bu.
0: Tapi MC saya apa? Momong Cucu.
1: Itu singkatannya banyak juga itu. Momong Cucu. Bisa lah Ibu ini.
0: Terus yang pertama siapa, Mbak?
1: Tadi ada Pak Rimbang di ya seputar Borobudur sana.
0: Terus Pak Hasan, Pak Beni, Pak John, Ibu Ligati, Ibu Lili, ikut Bu Yayu, semuanya dulu deh, Mbak Dina. Mbak Dina, bertugas Mbak Dina cantik.
1: Terima kasih banyak Ibu. Aduh, terima kasih banyak Bu Ali. Yang cantik dan baik juga. Sehat, sukses, bahagia ya. Baik, terima kasih Bu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu edisi malam hari ini bersama Pro 1. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam, sudah terhubung. Selamat malam. Mungkin coba lagi ya. Di 580333 kebersamaan kita Ruang Rindu. Selamat malam. Mana ini suaranya ya? Kenapa jadi gak ada suaranya? Di 580333 dan WhatsApp-nya pendengar masih saya tunggu untuk kesempatan malam hari ini. Iya, Anda juga bisa bergabung di 08112711911. Dan jangan lupa juga ngobrol seru kita malam hari ini seputar tentang tabungan atau celengan zaman dulu. Unik-unik kan? Iya, baik, dalam Ruang Rindu, selamat malam. Sudah terhubung. Iya, apa kabar Pak Beni?
2: Iya.
1: Alhamdulillah Pak Beni, terima kasih sekali Pak Beni, semoga sehat semangat ini Pak Beni.
2: Alhamdulillah, iya Mbak.
1: Waduh, seru ini. Tapi yang masuk kok banyak yang ini susah ya.
2: Tiba-tiba kok bisa masuk ya, Ubi.
1: Bersyukur banget ini Pak Beni, seneng banget. Pak Beni, wah, pengen tahu pengalamannya Pak Beni. Kalau dulu untuk nabung atau celengannya gimana? Bentuknya apa?
2: Iya, kalau pergi ke sekaten dulu ya.
1: Sekaten,
2: itu kan jual celengan itu macam-macam. Kelinci, ada jagung, ada macam-macam yang besar itu. Lalu biasanya sama orang tua diberikan. Ini untuk kamu, karena sudah angkanya banyak. Dulu kan uang logam itu banyak
1: ya.
2: Iya, dan sekarang masih ada uang logam yang 100-an, yang besar itu masih ada, yang 50-an. Tapi sekarang kalau dipakai kan sudah nggak laku, Mbak.
1: Wah, seru.
2: Jadi ada yang 200-an, yang 100-an ini juga ada, terus kayaknya dari kebun putih itu. Tapi itu kan setelah banyak itu.
1: Oke.
2: Okay. Bayar itu ya, yang utuh aja. Jadi kalau pas itu dibundeli 100 ribu gitu, nanti kalau pas ke mall baru dibawa.
1: Oke. Iya, iya. Wah, seru ya. Jadi dikumpulkan begitu ya.
2: Iya. Tapi kalau diberikan untuk bayar apa gitu, okay, beli Pak Paul itu enggak mau.
1: Oke.
2: Okay. Yang utuh aja.
1: Oh, baik. Unik ini Pak Beni.
2: Iya, diberikan ke kasir di mall itu untuk beli belanja di mall dan diberikan itu di bayar pakai yang kecil mau atau mau untuk
1: sudah di wadah-wadah itu ya biasanya ya.
2: Iya,
1: dikat
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, iya benar. Rp2.000 gitu.
1: Oh, aduh, seru. Oke.
2: Okay.
1: Iya deh. Oh, ya baik. Terima kasih nih Pak Beni. Oke, okay, baik Pak Beni. Mau dengerin yang mana nih Pak Beni?
2: Kalau lagunya Sheila Majid.
1: Sheila Majid yang apa?
2: Apa yang tapi bukan aku itu loh Mbak.
1: Judulnya apa nih?
2: Tapi bukan aku.
1: Tapi bukan aku. Tapi bukan aku Krispati.
2: Iya.
1: Oke, okay, sudah masuk. Siap. Oh, iya. Tapi bukan aku. Udah, enggak apa-apa bisa. Mau dikirim-kirim salamnya?
2: Buat yang sudah masuk, ada Bu Lili, Bu Ali, Bu Lili, Pak Hadi, okay, Pak Bimbang, Pak Hasan, Pak Jun, Pak Romo Nato Indro, Pak Adam, Mas Adi, Mas Andi, Mbak Andin, Bu Rahayu, Bu Widati, Bu Ma Ama,
1: okay,
2: Bu Mi, lalu ada Mas Ibul, Mas Ardi Planeng, juga Mbah Jadi, Mbah Mas, siapa Mas Dodi, Mbak Dodi, ya, Mas Yanto, Mas Pak Budi Santoso, Mbak Budi Zaito, dan semuanya saja Mbak.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
2: Bu Mawar Kuning dan Mbak Novinya juga. Semoga nanti muncul juga.
1: Wah, biar seru malam hari ini.
2: Iya.
1: Oke, okay, terima
2: kalau
1: kasih sekali.
2: Sudah pengalaman gitu kan ceritanya banyak.
1: Aduh. Terima kasih loh Pak Beni.
2: Iya.
1: Sehat-sehat dan bahagia juga ya.
2: Terlalu banyak proyeknya.
1: Aduh amin amin amin. Dikasih doa luar biasa. Iya, terima kasih banyak.
2: Nanti malam enggak ada kuliah jadi kondurnya malam.
1: Iya. Pak Beni juga tahu yang dulu ya. Hari Senin seru juga itu.
2: Kemarin minggu lalu itu sampai jam 1 tanda itu ya.
1: Iya benar benar. Oke. Seru nih Pak Beni. Terima kasih banyak ya. Oke, okay, sehat bahagia sukses ya. Baik, kita ke lagu atau ada yang bergabung? Oke, okay, baiklah satu lagi ya sebelum ke lagu ya. Kita jumpa dalam ruang rindu. Selamat malam. Selamat malam untuk yang sudah terhubung. Oke, okay, kayaknya belum ya. Iya, selamat malam. Selamat malam untuk yang sudah terhubung. Oke, okay, selamat malam. Jumpa dalam ruang rindu. Iya, sayang nggak ada suaranya ya. Oke, okay, kita ke lagu dulu. Menemani kebersamaan Anda. Oke, okay, baik. Dalam ruang rindu, selamat malam. Baiklah, ke lagu dulu. Menemani Anda nih pendengar. Yang siap hadir ada Mawar Merah untuk Pak Rimbang di Merah Jambu sana. Kemudian Guru Umar Bakri. Jumpa kita dalam ruang rindu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, masih lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
7: Kebaikan dia atau misi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Okay, baik pendengar yang sudah hadir temani untuk kebersamaan Anda. Tadi ada mawar merah ya. Mawar merah dari slang ini spesialnya untuk Pak Rimbang. Pak Rimbang, semoga disuka. Mawar merah sudah hadir kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Kemudian juga Guru Umar Bakri untuk Pak Hasan di Pleret. Wow, sudah hadir. Wah, semoga juga bikin tambah semangat, tambah bahagia saja di kesempatan malam hari ini. Nah, pendengar, sekaligus juga malam hari ini sedikit nostalgia di beberapa waktu lalu. Kalau kebiasaan menabung ini pastinya sudah dikenalkan juga orang tua atau mungkin kakek nenek sejak zaman dulu ya. Dan cara menabungnya juga cukup unik, saya kira malah lebih bervariasi daripada saat ini. Karena mungkin kalau sekarang sudah banyak perbankan yang membantu untuk tabungan, investasi, dan lain-lain. Tetapi pada masa dulu, menabung ini bisa menggunakan berbagai piranti yang ada. Dan beberapa pendengar tadi juga menyebutkan ada yang menggunakan bambu begitu ya. Ada juga yang ditabung dalam tiang. Waduh, iya deh, ditabung dalam tiang. Kemudian ada juga yang menggunakan tanah liat. Wah, seru nih. Nah, kalau versinya Anda apa nih? Kemudian sedikit ada kemajuan tuh yang menggunakan kaleng, misalnya berbentuk rumah-rumahan, lalu ada gemboknya gitu. Masih ingat gak sih? Nah, silakan nih pendengar, ditunggu untuk kebersamaan Anda. 580333 dinantikan ya, 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Lain teleponnya kosong ya, bisa langsung bergabung sekarang di 580333. Romo Nartoendro, apa kabar? Kaulah segalanya dari Rencana ya, dinantikan ya Romo Nartoendro yang ada di Bekasi, Jawa Barat sana. Semoga juga kabarnya baik ya Romo Nartoendro, tetap sehat dan semangat, tetap bahagia juga. Kaulah segalanya Rencana ya. Baiklah, sudah siap. Dan kirim salamnya untuk Ibu Kos, ada Bu Tuti, Bu Hani, kemudian Mbak Warkuning, Mbak Andin, Mbak Christine, Mbak Yeni, ada Mbak Dede Olivia, Pak Hasan, Pak Beni, Pak Ramadan, kemudian Pak Adi, Mas Dani, Mas Ardi, Mbak Jadi, dan Mbak semuanya. Untuk Mbak Dina Fabrina, semoga selalu sehat walafiat ya, bahagia bersama keluarga tersayang, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan, tetap semangat, banyak job atau syuting yang diterimanya. Aduh, amin, amin. Terima kasih Romo Nartoendro, amin ya. Tetap sehat, tetap bahagia, sukses yang dikerjakan lancar ya untuk Romo Nartoendro di Bekasi, Jawa Barat sana. Oke, terima kasih Rencana ya, ditunggu ya untuk Romo Nartoendro di Bekasi sana. Dan yang akan bergabung, lain teleponnya silakan. Saat ini kosong, bisa kirim salam secara langsung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Langsung saja pendengar yang akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1. Oke, Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine di Sorogenen? Terima kasih, selamat malam Mbak Dina, Mbak Christine di Sorogenen. Lagunya Rela dari Inka Christie. Rela dari Inka Christie. Oke, coba ya. Iya, gak pengen ganti lagu yang lain ini Mbak. Iya deh, baik. Salamnya untuk Bu Satila, Bu Ali, kemudian ada Bu Nani, kemudian juga Mr. Jolai, Pak Puji, ada Mbak Jadi, Mbak Mus, kemudian Mbak Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Enes, Mbak Intenayu, kemudian Mas Adi di Klaten, ada Mas Rianto, Pak Suryono, dan bosmanya ya. Oke, relanya ditunggu. Terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen sana. Baik, masih temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Kalau belum ada telepon lagi, kita ke lagu menemani kebersamaan Anda. Tiada lagi, spesialnya untuk Pak Adi yang ada di Berbah. Oke, Pak Adi, ini dia untuk lagunya, Tiada Lagi. Dan nanti juga ada Lembah Biru, Andi Meriam Matalata.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, masih temani untuk kebersamaan anda dua lagu yang sudah hadir untuk Pak Adi yang ada di Berbasana. Pak Adi, Pak Adi yang ada di Pundong ya. Kemudian Bu Ali yang ada di Pemangkasan. Baik, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Melodi memori mengusik
0: kau. Wah, apa kabar Bu Ali Kuning? Waduh, baru muncul sekarang ini Bu Ali Kuning. Malam-malam ya. Oke. Okay. Saya semangat ya Bu Ali Kuning ya.
1: Ah,
0: ya. Oke, okay. Lagi sepi banget.
1: Oh,
0: begitu. Kabar baik sehat semuanya ya. Oh, gitu. Mbak Rekening, kalau zaman dulu bicara tentang celengan gitu kan unik-unik ya. Bentuknya lucu-lucu gitu. Dan punya memori sendiri. Kalau Mbak Rekening, apa nih kenangannya terhadap celengan?
1: Kalau saya yang memang dari dulu, dari kecil ya.
0: Hmm, ya. Yeah. Oke. Okay. Gimana?
1: Dari tanah liat itu macam-macam ya Mbak.
0: Oke, okay, baik
1: itu ya. Karena ada cerita katanya dari tanah liat itu nanti pelangnya ada yang hilang gitu katanya Mbak dulu kan.
0: Oh gitu.
1: Terus akhirnya yaudah, berubah jadi itu tuh Mbak.
0: Mm-mm.
1: Ada yang dari kaleng, ada yang dari plastik.
0: Nah gitu, yang dari kaleng itu yang biasanya ada gemboknya itu ya, juga
1: ada rumah, rumahan.
0: Iya benar.
1: Ada binatang juga itu, ada gemboknya itu. Yang terakhir saya itu Mbak, jadi kayak nggak dari plastik tapi apa ya Mbak ya, tapi bentuknya love gitu loh Mbak.
0: Bentuknya
1: love, jadi
0: oh seperti love itu ya. Oke,
1: okay. Tapi ya bisa dibuka gitu, jadi nggak pakai kembang itu. Sampai sekarang saya simpan soalnya masa kecil.
0: Oh gitu. Bagus banget. Terbuat dari apa itu ya Mbak Arkuning ya, bentuk love itu?
1: Bukan plastik ya.
0: Oke,
1: okay. Apa ya Mbak?
0: Mm-mm.
1: Itu dulu waktu anak-anak masih kecil itu ada itu tuh Mbak, terkenal ya sama penak-penik anak-anak itu apa, nggak boleh disebut namanya ya, itu kan lucu-lucu Mbak, ada namanya itu kan Mbak.
0: Iya benar-benar sih,
1: itu lah temanya lo. Lucu-lucu gitu kan,
0: asik banget.
1: Terutama ya, terutama itu yang cewek saya.
0: Oh aduh,
1: sampai sekarang saya simpan.
0: Ini ya bentuknya bagus-bagus begitu ya.
1: Dan merk, asal merek
0: itu. Oke, okay. Kenangan masa dulu ini luar biasa banget loh. Iya, karena mungkin belum banyak ini ya, jadi masih menggunakan manual menulis dan sebagainya begitu, sehingga kreasinya juga bermacam-macam alat tulis kantor gitu kan?
1: Iya betul.
0: Yang masuk dalam ATK gitu ya. Mm-hmm. Termasuk juga celengan ya, masuk dalam ATK juga itu.
1: Adanya kan waktu di ATK atau
0: enggak? Iya, betul, betul. Celengan itu adanya di ATK biasanya. Oke. Oke. Padahal kalau sekarang pun dipakai masih bisa itu ya Mbak Kuning ya. Karena untuk uang logam atau mungkin uang ribuan dan dua ribuan gitu ya. Oke. Uang kertas.
1: Iya.
0: Wah seru.
1: Baru-baru saya masih ke situ Mbak.
0: Oi. Iya deh.
1: Baru itu saya untuk belanja.
0: Oh benar-benar. Oke. Okay. Baik Mbak Rekening, wah seru ya. Mau nirkan lagu yang mana ini malam hari ini?
1: Kalau Vina ada kelas belum?
0: Yang apa?
1: Vina.
0: Vina yang?
1: Apa ya Mbak? Selain Burung Manyar apa?
0: Oke okay, sebentar. Vina Panduwinata ya. Vina ini
1: Surat Cinta,
0: Surat Cinta ada, kemudian Mawar Merah ada, Satu Dalam Nada Cinta, Segenggam Harapan, Kau Dan Aku Cinta, kemudian Kring-Kring Kumpul Bocah, Maaf.
1: Oh, Kumpul Bocah Mbak, ya ada Kumpul Bocah aja deh.
0: Mau yang mana? Kumpul Bocah?
1: Ya.
0: Oke, okay. Kumpul Bocah, oh, ya baik. Mau dikirim-kirim salamnya? Oke.
1: Okay. Kayaknya ada Pak Beni, Pak okay. Adi, Pak Azam, Pak Ribang ya.
0: Iya yeah, tadi nomor satu.
1: Pak Ribang, terus okay. Bu Ali, Bu Suti, Bu Gus, Mbak Christine, terus Mas Ipul, oh Mas Dodi, terus iya sudah Mas Dodi dari Pak Budi Santoso, Pak Romo Nampak itu.
0: Oke.
1: Terus Bu Lilis. Terus Bu Maria Sukaisi, terus Mas Widodo,
0: oh, yeah.
1: Mas Ardi, Mas kayaknya tuh semuanya sih
0: jadi... lagi semangat banget ini yang cantik di situ. Iya deh, baik.
1: Semangat terus Mbak. Untuk Mbak Dina, selamat
0: iya.
1: Tetap sehat, semangat.
0: Tetap bahagia juga ya Mbak Arkuning. Semoga lancar segala sesuatunya, termasuk juga supporternya di belakang ya. Tambah cantik juga di situ.
1: Ya, halo Pak Jon.
0: Oh, halo Pak Jon juga. Pak Jonnya belum muncul ini. Oke.
1: Halo Pak Jon, hari Rabu diundang gak ya Pak Jon?
0: Oh gitu. Oh iya, benar, hari Rabu ya. Oke. Okay. Wih, gitu beneran mau datang ini Mas, seru-seru. Oke, baik Mbak Arkuning ya. Iya, baik. Terima kasih. Kalau Pak Jonnya jauh enggak bisa datang. Kalau ada di mana-mana. Oke. Terima kasih loh Mbak Arkuning. Tetap bahagia selalu ya.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam. Oke, belum bergabung ya? Gak ada suaranya ya? Oke, baik. Mungkin dicoba lagi 580333 untuk kebersamaan kita. Selamat malam.
2: Melodi Memori.
0: Apa kabar? Mas Ipul kah ini?
2: Ya benar.
0: Apa kabar Mas Ipul di Wates sana?
2: Ya, alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah, wah seneng banget Mas Ipul malam hari ini juga gabung ya. Bahagia selalu ya, di situ. Ya. Iya, terima kasih banget Mas Ipul. Oke Mas Ipul, kalau cerita tentang celengan dong. Ya. Pernah punya pengalaman celengan apa ini?
2: Celengan.
0: Iya benar.
2: Celengan.
0: Kalau zaman dulu gitu kan?
2: Pakai kaleng-kaleng itu Mbak malah.
0: Oh, pakai kaleng. Bikin sendiri atau memang yang sudah beli jadi itu ya?
2: Enggak, Mbak. Kaleng bekas botol itu.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Botol minuman.
2: Iya, itu kan waktu sekolah itu uang 500-an kan udah muat banyak toh,
0: Mbak. Oh, benar-benar.
2: Uang 500-an, okay. Uang
0: 1000-an
2: yang apa yang koin itu. Sama uang ratusan itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di rumah itu ada yang ratusan sendiri, yang 500 sendiri, yang ribuan sendiri.
0: Wah, seru-seru.
2: Itu ternyata kalau penuh ya, sampai 200-an.
0: Lumayan juga itu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Apa? Enggak terduga enggak kira, mong cuma kalau ada sisa masukan, sisa masukan. Lama-lama juga akhirnya banyak juga.
0: Asik juga ya, terkumpul akhirnya ya. Oke, okay, baik.
2: Celengan berbentuk harimau itu, tapi yang dari tanah liat itu.
0: Oh, itu. Tapi gede ya biasanya ya?
2: Iya, Mbak. Sekalian buat hiasan.
0: Ya, sekalian buat hiasan. Oke.
2: Di ruang tamu itu, kan kita duduk itu.
0: Oke.
2: Okay. Banyak uang itu masukkan situ juga. Itu ada okay. 4 tahun, 5 tahun belum penuh,
0: Mbak. Waduh. Gede banget berarti.
2: Iya, Mbak.
0: Oh, iya deh, baik. Seru nih. Oke, terima kasih banget Mas Ipul, terima kasih seru nih. Mas Ipul, silakan. Lagu apa yang mau didengarkan nih Mas Ipul?
2: Yang satu kan Mbak ini.
0: Apa lagunya?
2: Lagu yang tahun 91.
0: Tahun 90-an boleh, yang apa?
2: Itu Mbak, Agnes nanyanya belum Mbak.
0: Yang mana? Agnes? Agnes yang awal ya tapi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Belum nyanyi Agnes?
0: Belum
2: Mbak, yang
0: Sunny.
2: Bukan yang sebelum lagunya yang satu album dengan Ada Logika itu apa?
0: Agnes itu sebentar, Agnes Monica yang mana ya? Cinta di Ujung Jalan. Matahariku?
2: Bukan, Mbak.
0: Tanpa Kekasihku itu.
2: Teruskanlah
0: yang...
2: adalah.
0: Teruskanlah. Oh. Teruskanlah ini tahun keberapa ya? Soalnya yang sekarang tahun 90-an ini. Terus, iya toh sekarang tahun 90-an ini. Ini bisa masuk buat yang besok kayaknya kalau yang itu. Iya. Iya.
2: Yang 90-an Agnes apa Mbak adanya?
0: Agnes yang awal. Yang Sunny ya. Sebentar kok Sunny, bukan. Kayaknya enggak bisa deh Mas, ini kayaknya masuknya besok semuanya. Buat besok malam aja.
2: Oh iya, cuma ini malam Selasa.
0: Iya, sekarang hari Senin tahun 90-an. Oke. Apa
2: Kuta
0: itu?
2: Bali aja.
0: Kuta Bali.
2: Iya.
0: Oke, baik Andre ya.
2: salamnya okay. Untuk menjalankan waktu pesan Mbak Mawar Kuning ya.
0: Iya, baik.
2: Selamat malam Mbak Mawar Kuning ya. Sehat selalu. Bu Sakilan juga di Sidowaya Kokap. Terus ada Bu Ratuti, sehat selalu ya Bu.
0: Oke
2: okay. Ibu yang di Pamekasan, Bu Ali juga. Mbak Kristin ya.
0: Oke
2: okay. Mas Andi, Mas Benny di Gandaria, Pak Yono. Terus ada Mas Budi Santoso juga. Mas Rianto ya.
0: Baik.
2: Ada lagi Mas Dodi. Udah masuk belum Mas Dodi, Mbak?
0: Belum ini malahan ya, ya, kemarin ya, paling ya. Awal
2: Mbak Mus okay. Juga di Tanjung Pinang dan Pak Ahmad Fauzi, Mas Ardi di Klaten, Pak John juga ini baru kemana di Makassar atau di Mamuju ini.
0: Waduh, Pak Johnnya kemana ini?
2: Mungkin di Makassar, Mbak Dina ya.
0: Terima kasih banget ya.
2: Selamat selalu, selamat malam.
0: Semangat, bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk Mas Ipul yang ada di Wates 580333 menemani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam.
3: Selamat malam, Rang Rindu.
0: Oke, okay, selamat malam. Bu Satila di Kulon Progo.
3: Oh iya.
0: Sudah dikasih salam Mas Ipul ini tadi, Bu Satila.
3: Oke. Okay. Kembali Mas Ipul Sugeng Karaoke.
0: Waduh, Sugeng Karaoke. Iya deh. Bu Satila, kalau dulu pernah punya celengan gitu, bentuknya apa ini, Bu Satila?
3: Kalau dulu itu bentuknya kayak ayam jago, kayak apa, kayak kendit itu, tapi nggak ada lubangnya.
0: Oh gitu.
3: Mas, bulat gitu.
0: Oh, okay.
3: Kalau nggak ya dikasih apa ya, di tiang.
0: Di tiang ditaruh di tiang.
3: Iya.
0: Oh, aduh, ya deh baik. Oke, okay, terima kasih sekali. Baik, Bu Satila, silahkan. Pengen dengar lagunya apa ini?
3: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Oh, lagunya.
3: Ya,
0: oh, sebentar. Ada atau mau ikutan? Ada Cinta Kita, Katakanlah. Kemudian Nyopi Latul, Anya Slebors. Kemudian Sophia Lajuba, Harvey Maleholo.
3: Harvey Maleholo. Mbak.
0: Yang ini Harvey mau yang apa? Ada Pengertian, ada sebentar. Harvey Maleholo itu ada Kusadari, kemudian Dara.
3: Kusadari.
0: Oke, okay, ya. Baik, Kusadari. Ditunggu mau dikirim salamnya.
3: Salamnya buat Bu Ali. Ubikati di Wonosobo. Tahu Mawar Kuning. Pak Rimbang. Bang Ipul, okay. Mas Yanto. Bu Nani, Bu Tuti. Baik, buat semuanya aja, okay. Semoga tetap sehat, semangat. Ke Mbak Dina, Sugeng Ayakarya, terus Ari Porno, tetap sehat, semangat.
0: Wah, mantar terima rezeki. Kasih. Aduh, amin.
3: Sampun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bu Satila. Sudah bergabung untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Iya baik, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Waduh, selamat malam. Dengan Mas siapa ini?
4: Punya kabar.
0: Aduh, kabarnya baik. Pak Nur Hasan bukan ya? Oh bukan. Halo, kok suaranya langsung hilang? Selamat malam. Tadi kayaknya suaranya Pak Nur Hasan ya, tapi kok terus hilang? Ya atau bukan ya? Di 580333 mungkin bisa dicoba lagi kebersamaan kita. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan ya?
0: Oh bukan, Kang ini Kang Giono. Hah, benar nggak sih? Kang Giono di Kalasan.
4: Uh-uh.
0: Oh aduh, apa kabar Kang Giono di Kalasan, lama banget.
4: Alhamdulillah, masih sehat kok.
0: Oh, sehat selalu, harus dong Kang Giono, kok lama sekali ngilangnya.
4: Iya.
0: Oke. Oh, menghilang.
4: Ngasuh.
0: Oke, seneng banget loh malam hari ini gabung. Nah, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kang Giono. Oke, Kang Giono, silakan.
4: Aku tak ikut aja lagunya.
0: Lagunya ikutan, mau kirim-kirim salam.
4: Salam tadi ya Mas Ipul, ini tadi siapa?
0: Tadi ada Bu Satilah di Kulon Progo.
4: Selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Mbak Dati ya. Bu Madam, Bu Mawar Kuning sekali, anu keluarga. Itu Mas Rian, ada Bu Kus, Bu Tutino Koteto ya.
0: Oke.
4: Okay. Mbak Siat, ada juga itu Mas Yudi, ada Mas Ardi ya, dan Mbak Christine. Pokoknya semuanya komplit ya. Oh, dan Pak Roslan. Pak Roslan Tembakau.
0: Oke. Okay.
4: Itu Mbak Dinamo juga.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak.
4: Apa ada ini?
0: terima kasih banget. Lagunya ikutan ya? Oke. Okay. Ya. Sehat-sehat ya Kang Kiono. Waduh, seneng banget malam hari ini Kang Kiono udah lama gak muncul hadir lagi ya. Terima kasih sekali. Oke, kita ke lagu pendengar. Untuk yang bergabung di WhatsAppnya akan saya bacakan dulu deh ya. Terima kasih banget untuk Mas Asis di Jalan Nimogiri, lagunya Best Jam, Jatuh Cinta. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan Madinah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih banget untuk Mas Asis yang ada di Nimogiri sana. Kemudian Mas Theo di Jalan Magelang, nanti malam jam 12 Timnas Argentina versus Austria di Piala Dunia 2026. Wah, seru ini, semangat buat Argentina katanya. Terima kasih ya Mas Theo, nanti Pro 3 juga turut menyiarkan ya. Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Mas Rianto mungkin bisa diganti dulu ya Mas Rianto. Kayaknya lagunya ini kalau yang Birunya Rinduku tahun 80-an ya Mas Rianto. Mungkin diganti dulu. Salamnya untuk Mbak Kristina Puspasari, ada Mbak Erna Sintandayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Mbak Kakung Bahuti, ada Pak Keli, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, ada Mas Marta, Mas Dodi, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Andin, dan Mbak semuanya. Mbak Dina, selamat tugas ya. Terima kasih banget Mas Rianto. Oke. Kalau Mbak Christine pada waktu kecil celengan ayam jago yang dimiliki untuk tabungan. Oh, seru ya. Oke, terima kasih sekali. Ini dia, Tapi Bukan Aku.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air di

0: saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Okay, yang sudah dir lagunya Rela untuk Mbak Christine yang ada di Sorokinan sana ya. Mudah-mudahan suka, kemudian kaulah segalanya jika sudah saya hadirkan di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 yang hadir dalam Rock Rindu. Selamat malam.
1: Melodi memori mengusik bunda di.
0: Aduh, Mas Andi ini munculnya belakang banget. Wah, hanha, sheshe, aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, Mas Andi, alhamdulillah ya.
1: Temanya apa, Mbak Dina?
0: Nah, kalau zaman dulu waktu kecil itu kan punya celengan, tah? Punya tabungan begitu. Nah, kalau Mas Andi, apa nih celengan yang pernah dimiliki dulu?
1: Jujur li lebih suka itu celengin ke bambu.
0: Oh, ke bambu. Iya,
1: katanya sih kalau di bambu tuh nanti yang 5.000 bisa jadi 10.000.
0: Aduh, gimana sih? Oke, iya deh baik. 5.000 jadi 10.000 kalau nabungnya dua kali maksudnya.
1: Kalau yang tanah liat itu, itu Mbak Dina, bawaannya pengen pecahin aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, soalnya iya kalau pecah kan bunyinya beda loh Mbak Dina.
0: Waduh, kok bisa?
1: Iya.
0: Ada lagi bunyinya beda.
1: Iya,
0: iya deh baik.
1: Lebih praktis itu dia pakai apa namanya celengan daripada di.
0: Kalau yang bambu itu gimana bukanya ya?
1: Bukanya ya dibelah.
0: Oh, dibelah. Oke. Okay.
1: Iya, kalau dibanting enggak pecah.
0: Iya, benar.
1: Dibelah.
0: Sama juga ini disembelih dong kalau yang celengan ayam itu.
1: Iya, okay. Cuma Mas Andi salut lah sama ada yang nyelengin di pintu itu Mbak Dina. Di pintu aja.
0: Bisa ya?
1: Iya, akhirnya pas sudah 5 tahun apa 10 tahun. Itu penuh.
0: Waduh, bisa ya di pintu ya?
1: Kalau Mas Andi kalau di pintu,
0: oke. Takutnya mata uangnya udah nggak berlaku itu. Iya deh, baik Mas Andi, mau kirim-kirim salamnya Mas siapa nih? Kalau lagunya udah nggak bisa lagi loh.
1: Di sini apa yang mau diputer?
0: Ada Kumpul Bocah, kemudian ada Jatuh Cintanya Best Jam, Kota Balinya Andre.
1: Ada Kusadari.
0: Bisa aja. Mau dikirim-kirim salamnya Mas siapa?
1: Mbak Dina, Mas juga sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar dan celengannya banyak.
0: Aduh, amin, amin, amin. Dikasih doanya luar biasa banget. Ada aja.
1: Salam buat Bumi, Seranda. Anda masuk Bumi?
0: Bu Uminya belum ini, malah Bu Umi kemana nih?
1: Iya, lagi beli celengan.
0: Malah beli celengan. Iya deh.
1: Bapak Beni, Bu Ajanani, Bu Tuti, semoga beliau sehat ya. Biasanya sih kalau Mas Andi yang doain, insya Allah makbul.
0: Waduh, terima kasih banget.
1: Mbak Andin, terus buat apa nama? Mbak Mawar Kuning, Bu Ajanani, Bu Indra, Bu Wigati, Bu Guru Rahayu. Nah kalau Bu Guru, kalau soal celengan jangan ditanya Bu Guru.
0: Ya gitu.
1: Enggak ada.
0: Aduh, ada aja.
1: Terus Bapak Christine, buat Roman Arto Indro, buat apa nama Parimbang, Mister Julai udah lama tak dengar.
0: Iya,
1: ya?
0: Mister Julainya kemana nih?
1: Iya, itu kalau nabung udah dapat 1M tuh.
0: Waduh, luar biasa banget.
1: Iya, Bapak Irwan, buat semuanya lah Mbak Dina ya.
0: Untuk semuanya ya.
1: Iya, Mbak Dina, sye-sye.
0: Waduh, keren-keren. Terima kasih banyak ya Mas Andi, sehat semangat dan sukses selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi yang ada di Batam sana. Novi M276, terima kasih. Hai Novi, sehat semangat ya buat Novi M276. Bahagia selalu. Iya nih, kapan nih main? Iya deh, ditunggu waktunya ya buat Novi di situ. Terima kasih buat. Ingat, kita segera ke lagu. Waktunya tinggal sedikit nih. Ada Kumpul Bocah untuk Mbak Mawar Kuning yang ada di Pringulung sana. Dan juga ada Kuta Bali. Oke, yang berikut juga Jatuh Cinta ya. Kebersamaan kita bersama.

Oke, yang hadir jatuh cinta Best Jam untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan lanjut nih pendengar, ada Kuta Bali untuk Mas Ipul yang ada di Wates menemani untuk kebersamaan

Kuta Bali. Dan pendengar, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp-nya, atau Anda yang sudah mendengarkan di edisi malam hari ini. Terima kasih sekali. Oke, saya masih akan temani untuk kebersamaan Anda pendengar dengan beberapa informasi dan juga tips praktis, tips ringan edisi malam hari ini.

Ya, pendengar masih menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini di hari Senin, hari yang ke-22 Juni 2026. Pastinya juga ada beberapa hal yang mungkin juga tengah Anda pikirkan ya di kesempatan hari ini. Mungkin juga kejadian yang berlangsung sehari tadi, ada hal yang menggelitik Anda, membuat Anda bahagia, namun ada kejadian yang mungkin membuat Anda sedih, atau barangkali ada hal yang membuat Anda terharu. Namun yang pasti, dalam satu perputaran kehidupan kita dalam satu hari, ternyata ada beragam hal yang juga kita rasakan. Nah, pendengar, nantinya dalam beberapa tips yang saya hadirkan, semoga juga bisa menginspirasi untuk Anda. Seperti juga satu yang kali ini hadir, seluruh nafas ini.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

pencinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Sote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pelabaras yang begitu indah antara Vidi Aldiano dan juga Prilly Latukonsina. Ia tak bisa bersama-bersama Pro 1 RRI. Nah, pendengar, ternyata juga dengan kita lebih memperhatikan kesehatan kita, lebih memperbaiki dari hal-hal yang kurang tepat, kurang baik, baik itu makanan ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ternyata akan membawa dampak terhadap risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Tiga kebiasaan yang disoroti oleh para peneliti, seperti juga mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, dan menjaga berat badan tetap sehat. Seorang epidemiolog dari Colorado School of Public Health, Dana Dabelia, yang mengatakan bahwa pentingnya kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten. Peneliti meski belum bisa membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung, menemukan hubungan yang kuat antara gaya hidup sehat dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah, bahkan puluhan tahun setelah program awal berakhir. Dan studi ini menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana seperti makan lebih sehat, bergerak lebih aktif, dan menjaga berat badan bukan hanya bermanfaat untuk hari ini, tetapi juga membantu menjaga kualitas hidup yang lebih baik untuk kedepannya.

Aditya yang hadir hingga akhir waktu. Atau mungkin juga akhir dari hari Anda dengan beristirahat. Nah pendengar, di balik mata yang terpejam saat tidur, tubuh ternyata melakukan berbagai proses penting yang berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Laman Headline yang menyatakan bahwa tidur bukanlah kondisi pasif, melainkan fase aktif di mana otak dan tubuh melakukan perawatan internal yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas lain. Saat seseorang tertidur, aktivitas otak tidak benar-benar berhenti. Justru pada fase tersebut, otak bekerja mengatur ulang informasi yang diterima sepanjang hari. Nah, proses ini dikenal sebagai konsolidasi memori, yaitu saat otak menyaring, menyimpan, memperkuat ingatan penting, sekaligus menghapus informasi yang tidak diperlukan. Selain otak, tubuh juga menjalankan proses pemulihan selama tidur. Jaringan yang mengalami kelelahan akibat aktivitas harian mulai diperbaiki, sementara hormon-hormon tertentu dilepaskan untuk mendukung regenerasi sel. Pada fase tidur nyenyak, tubuh juga meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang berperan dalam memperbaiki otot, tulang, dan jaringan tubuh lainnya. Selain itu, sistem imun juga turut diperkuat. Dan penelitian juga menunjukkan saat tidur, otak memiliki sistem pembersihan alami yang membantu mengeluarkan sisa metabolisme.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa Tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta, program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 22 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja pagi hari ini, menyapa pendengar ya, tentunya bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik untuk Jogja pagi hari ini akan kami persiapkan. Dan sesaat lagi yang akan hadir Mutiara Pagi, tentunya nanti kita tidak sendirian. Ada Ustaz Dr. Andes Haji Imron Rosyid, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mengantarkan Mutiara Pagi dengan tema kita hari ini, makna tahun baru Hijriah saat ini. Dan tentunya selepas itu, informasi seputaran kota Yogyakarta akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas. Namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo. Dan tentunya di pagi hari ini kita tidak sendirian. Ada Ustadz Dr. Andes Imron Rashid, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tema kita hari ini kita akan membahas terkait dengan makna Tahun Baru Hijriah saat ini. Dan tentunya nanti kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271119. Dan kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji.
0: Kabar sehat Ustaz Imron?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Masya Allah, baik. Ustadz, kita akan membahas terkait dengan makna Tahun Baru Hijriah saat ini. Dan tentu saya tanya dulu ini Ustadz, apakah suara saya sudah jelas ya ini jaringannya?
1: Insya Allah jelas sudah.
0: Baik, Ustadz, monggo silakan untuk mukadimahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah disyukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Berikan kesehatan ya, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah ya. Jadi sudah hampir satu setengah abad lamanya ya. Rasulullah SAW membimbing ya, meletakkan agama Islam di muka bumi ini. Para pendengar yang budiman, pada hari ini kita akan membahas kaitannya dengan makna Hijriah ya. Apakah hijrah ini masih relevan pada saat ininya? Kata hijrah itu hajaro yang berarti berpindah tempat. Ya. Zaman dahulu hijrah ini dipakai sebagai ya tonggak kebangkitan Islam. Ya. Sehingga para sahabat memilih awal tahun itu dengan hijrah. Ya. Yaitu perpindahan, ya, pindahnya umat Islam ketika itu pada tahun 1 ya ini. Yaitu dari Makkah menuju ke Madinah ya, untuk mengembangkan dakwah. Ketika dakwah sudah buntu, ketika dakwah sudah mandek, dan ketika dakwah mendapat tantangan yang begitu besar, sehingga akhirnya Nabi memutuskan untuk pindah seluruh umat Islam di Makkah disuruh pergi atau pindah ke Madinah. Nah itulah kemudian dijadikan tahun tonggak sebagai tahun hijrah. Jadi kata hijrah itu kalau kita simak atau kita hayati di dalam Al-Quran itu ada sekitar 31 kali. Jadi Allah memunculkan kata hijrah itu dalam beberapa derivasinya itu sebanyak 31. Dengan mengacu pada makna-maknanya. Satu contoh misalnya makna hijrah itu yaitu perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Itu di dalam surat Al-Mudathir ayat 5. Kemudian yang kedua berpaling dari istri yang tidak patuh ya. Itu juga disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Kemudian yang ketiga meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Itu Quran surat Muzammil ayat 10. Keempat, kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Surat Al-Ankabut 26. Dan yang kelima, meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat karena menuntut ridha Allah. Nah, itu di dalam surat An-Nisa ayat 89. Nah, yang menjadi persoalan yaitu bahwa makna hijrah ya, makna hijrah itu banyak dikaitkan dengan jihadnya. Satu contoh di surat Al-Baqarah 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu term hijrah. Jadi makna hijrah itu dikaitkan. Tentunya ada maksud ya. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Umar dikatakan bahwa innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Perbuatan-perbuatan atau innamal a'mal ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah diniatkan bagi siapa saja hanyalah karena menurut apa yang ia niatkan ya. Jadi pindahnya orang ya, pindahnya umat Islam pada saat itu tergantung apa niatnya. Maka Rasulullah mengatakan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Kalau orang itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya itulah niat mereka. Tapi kan ada juga ya yang dikatakan Nabi wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha awil awimra'atun yang kihuha maka fahijratu ila mahajara ilahi. Tapi ada juga orang itu yang berpindah hanya karena mengharap keduniaan yang mungkin dagangnya sudah tidak laku kemudian kita pindah ke sana. Nah, itu dahulunya. Dan juga ingin mengawini wanita yang ingin dinikahi, ya, itulah niat hijrah. Ya. Artinya kalau kita tarik garis dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran, term hijrah itu selalu diikuti dengan jihad karena memang orang yang berhijrah itu tergantung apa niat kita. Nah, hijrah dengan mana-mana yang tadi pun juga sama bahwa niat kita untuk hijrah itu karena Allah atau karena yang lain. Maka mari ya kita jadikan tahun 1448 ini satu momentum bagi kita untuk mari kita melaksanakan hijrah ya dalam arti hijrah yang bermakna luas tadi ya. Saya kira ini Mas Panji untuk pengantarnya. Semoga
0: baik, Masya Allah Ustaz. Dan tentunya kita akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811 2711911 Ustaz Nje. Dan sudah ada yang bergabung ini Ustaz. Mungkin kita langsung sapa saja Nje.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh ini, si Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Gih, Mbah Uti Siti, monggo silahkan. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Imran yang soleh.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka aku.
2: Oke, ini si Bausi Siti mau tanya. Saya punya mertua, lahiran tahun 1906. Punya bapak Demang, Katongan melipar sana. Itu mertua saya bilang gini, kalau manggil saya Siti gitu, Siti tak kandani. Aku Kim Bien, sekolah kelas 6 SD, arep ujian, tapi kon mlebu agamane londo. Taunya londo gitu ya, agama non. Nah, terus simbah bapaknya mertua saya itu bilang, Mbah Demang itu bilang gini, ilang-ilangan ndok siji nek ngantek kowe melu agamane londo. Seperti itu. Apakah si Mbah Demang itu sudah kuat imannya? Karena kan dulu kan belum ada banyak ustad-ustad seperti sekarang ini. Tapi sudah, beliaunya sudah ngendiko seperti itu. Nek nanti mlebu agamane londo, ilang-ilangan ndok siji. Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Mbah Huti Siti Jih ini. Baik, kita akan membuka lagi di line telepon di 580333. Dan pertanyaannya dari Mbah Huti Siti sudah saya catat ini ya, tentu saja nanti kita akan tanggapi. Kita akan angkat dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Anji?
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Nani sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga Mas Anji.
0: Monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo. Sehat ya Mas Anji. Ya, dan begini Ustaz. Ini apa mikirnya Ustaz ya? Kenapa kita takut pakai, kalau ditanya umumnya pakai masa itu, karena tahun hijriah itu lebih tua Ustaz. Jadi kalau saya sekarang itu nggak lebih tua, kalau pakai tahun hijriah lebih tua 2 tahun Ustaz. Ini kayaknya aduh, kalau pakai masa kayaknya agak lebih muda Ustaz. Ini yang kita ambil yang hijriahnya Ustaz. Ketika kita diberi kesempatan untuk berhaji Ustaz, di sana itu kan benar-benar tobat introspeksi segala macam, dan pulang kita berhijrah dari dulu yang sebelum haji itu banyak keteteran Ustaz. Soal ibadahnya ya, soraknya yang kurang ini, apa sedekahnya. Ini ketika kita pulang haji Ustaz, kita benar-benar pengen berhijrah, dan kayaknya kok sepertinya kita menjadi orang yang baik. Tapi dengan berjalannya waktu, itu yang kebiasaan yang baik, yang dari tanah suci, yang kita menghindari semua perbuatan yang di sana ada dalamnya itu, ketika kita pulang, terus berjalannya waktu kok agak luntur Ustaz. Ini bagaimana mempertahankan yang tadinya memang benar-benar berbeda, dengan berjalannya waktu kok jadi agak luntur. Ini bagaimana Ustaz? Apa hijrah kita itu hanya karena munggah kaji kita udah diapik atau bagaimana Ustaz? Padahal benar-benar niat kita untuk berhijrah dari yang dulu keteteran ibadahnya, kepengen jadi ibadahnya itu yang baik Ustaz. Ini bagaimana caranya mempertahankan yang dulu kayaknya seakan-akan Ustaz wong apik tenang, ternyata agak luntur Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Bu Nani J. Ustadz, ini sebelum kita tanggapi nih Ustadz ya, pertanyaannya tentunya sudah saya catat, nanti kita akan ulangin lagi nih pertanyaan dari Bu Siti dan Bu Nani. Namun kita akan jeda sejenak dulu ini Ustadz J. Baik, pendengar tetap bersama kami tentunya di Mutiara Pagi, tentunya di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Mutiara Pagi ya, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan masih bersama dengan Ustaz Dr. Andes Imron Rashid. Dan masih dengan tema kita, makna Tahun Baru Hijriah saat ini. Dan masih tersambung ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Imron.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kita akan langsung tanggapi ini pertanyaan dari Bu Siti yang pertama tadi terkait dengan beliau menceritakan masa lalu nih ya, mertuanya ini pernah sekolah di sekolah dasar, mungkin dulu sekolah rakyat ya, yang suasana Belanda begitu, penjajahan, dan di situ ada kayak istilahnya ini pemaksaan ini agar agamanya ini mengikuti agama orang Belanda ini. Namun mertuanya ini tetap kekeh, tetap bertahan dengan agama Islam ini. Dan apakah di zaman itu nih termasuk orang yang masih beriman begitu ya, dan memiliki ketetapan begitu, karena notabene zaman dulu ini belum ada yang namanya ustadz-ustadz segala macam, banyak tausiah segala macam ini. Moga silakan Ustadz ya. Imron.
1: Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi memang pada zaman Belanda ya, terus terang dakwah itu belum berkembang seperti saat ini, walaupun pengajaran agama itu dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid-masjid, walaupun hanya sedikit, tapi itu berkembang dengan baik ya. Kita berterima kasih kepada para aulia dulunya, para dai-dai zaman dulu yang bisa mempertahankan. Jadi betul apa yang disampaikan oleh yang kakung itu tadi. Jadi hilang-hilangan doksiji ya, tinimbang hilang agama nih. Artinya orang tua itu masih kekeh ingin mempertahankan agama ya, daripada kehilangan apa ya, kehilangan. Jadi misalnya kehilangan anak pun dia rela ya, asalkan agamanya tetap kan begitu. Nah, inilah sebuah perjuangan ya. Jadi memang perjuangan itu kadang-kadang butuhkan pengorbanannya, dan apa yang disampaikan oleh Simbah itu betul. Jadi dari

0: daripada saya kehilangan apa ya, rela kehilangan dok satu daripada hilang agama ya. Saya kira betul, jadi jelas bahwa memang perjuangan zaman dahulu itu memang keras seperti ya. Saya kira inilah makna hijrah ya. Jadi dia tetap tidak mau hijrah pindah ke agama lain, tapi tetap memperkuat agamanya sendiri. Itulah salah satu makna ya. Jadi jihad itu letaknya di situ ya. Kemudian yang kedua bunani.
1: Bunani ya. Yang terkait apa haji begitu ya, hijrah begitu. Ya. Jadi kalau pulang ke sini kok malah ke setelan pabrik katanya. Ya. Bagaimana cara istiqomah? Monggo silakan Ustaz Imron.
0: Ya. Di dalam Al-Qur'an kan jelas dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Paminan nasi mai yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan ayat itu diteruskan wa man kana mai yakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi Ibu Nani, memang sepulang haji ini kita diperintah untuk apa ya, berzikir ya, sebanyak-banyaknya, sekeras-kerasnya, dalam artian ketika kita mewajibkan diri kita untuk berzikir ya dengan baik. Nah, makanya ada satu hadis ya. Ya ayuhan nas, alaikum minal amal ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta ya tamallu wa inna ahabbal a'mal ilallahi ma tuwi ma'alayhi wa in qalla ya. Jadi ini hadis riwayat Muslim nomor 7782. Hei manusia, ya, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang ajek kontinu wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Nah, makanya monggo ya, jadi para jamaah haji ya, jangan kemudian setelah pulang itu malah semangat ibadahnya mundur. Itulah seperti yang dikatakan Bu Nani tadi ya. Jadi mari kita berusaha untuk tetap istiqomah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, kita memilih amal yang mampu kita lakukan meskipun hanya sedikit saja, tapi itu ajak terus. Seperti tadi di iklan tadi, membaca Al-Quran gitu. Kita yakin bahwa membaca Al-Quran itu nilainya besar sekali. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Nah, makanya mari setiap hari janganlah kita lupa buka Al-Quran, baca, insya Allah itu menjadi amalan sedikit tapi dicintai oleh Allah. Terima kasih. Demikian.
1: Baik, masya Allah. Dan tentunya kita akan membuka lagi di line telepon di 580333 dan juga di 0811271111. Monggo silahkan yang ingin bertanya-tanya, berdialog di pagi hari ini. Dan menambahkan ini sembari kita menunggu yang bergabung ini, Ustadz, yang tadi ditanyakan oleh Simahuti Siti nih, terkait dengan orang tua kita zaman dulu ini ketika memberikan istilahnya pesan begitu ya, bahkan pesannya ini masya Allah ini sampai sekarang ini dipegang teguh ini, apakah merupakan menjadi amal jariah ini untuk seseorang ini ketika memberikan pesan aja, tapi pesan tersebut diamalkan begitu?
0: Iya, itu pesan atau wasiat seorang tua kepada anaknya ya, itu penting. Jadi agar anaknya tetap kekeh, tetap bertahan ya, memeluk agamanya ya, tidak terpengaruh, tidak pindah walaupun berat ya, mau ujian gitu. Nah, mungkin ya bisa jajan nanti ya, tapi memang berat itu ujian ya, suruh memindah agama itu. Tapi kalau dia tetap kekeh walaupun kehilangan ijazah misalnya itu ya, nah, ini satu contoh saja ya, satu contoh memang perjuangan pada saat itu memang berat sekali, kita akui ya. Saya kira itu juga termasuk baik, amal jariah.
1: Baik, masya Allah. dan sudah ada yang bergabung ini Ustadz, langsung kita angkat saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah ini Bu Sri. Monggo silakan Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin.
2: Ini Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan hijrah itu dari yang jelek ke yang baik. Kalau sudah baik, baik sekali ya Ustadz ya. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana jadi orang yang baik tetapi kan ada dua bujukan Pak Ustaz di hati itu, dari yang baik dari malaikat, yang jelek dari setan, dan iman manusia itu tidak stabil. Gimana caranya kita jadi orang yang baik, istiqomah? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Tidak hanya sepintas lalu baiknya itu, tapi istiqomah. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk menyetabilkan iman dan mengikuti bujukan dari malaikat yang baik Pak Ustadz. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini dari Ibu Sri Njeh. Dan kita beralih, pertanyaan Ibu Sri sudah kami catat Njeh. Dan kita beralih ke WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung dari Pak Budi Santoso. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya, namun kita akan menjawab dulu, kita akan tanggapi dulu pertanyaan dari Ibu Sri dulu Njeh, yang terkait dengan hijrah nih. Pastinya kalau hijrah ini yang dari yang buruk ke yang baik, atau mungkin yang baik untuk lebih baik lagi. Nah, tapi ada yang namanya bujukan ini, bujukan dari malaikat maupun bujukan dari syaitan ini. Dan bagaimana kita memilih atau mungkin istiqomah untuk selalu memilih ke jalan yang baik ini. Monggo silakan Ustadz Imron.
0: Terima kasih Bu Sri ya. Jadi memang cara beristiqomah itu tergantung kemampuan. Tadi hadis yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah tepat ya. Jadi kita ini dipersilahkan untuk memilih ya, memilih amalan yang semampu kita saja lah. Ya, semampu kita. Ya, artinya amalan yang di luar yang rawatib, misalnya sholat gitu ya. Puasa itu kan harus ya. Tetap kita harus itu. Tapi tambahannya itu yang baiknya. Jadi tambahan dari amalan-amalan yang sudah rutin kita lakukan itu. Nah, ya kita memilih saja Pak. Jadi maka dalam hadis itu dikatakan ahabbu ilallah, ahabul a'malu ilallah ya, ta'ala adwamuha. Ya. Wa in qalla itu meskipun hanya sedikit kecil satu amalan. Satu contoh misalnya kita mengharuskan pada diri kita untuk rawatib ya, menjaga sholat ke masjid, itu sesuatu pekerjaan yang amat berat itu ya, karena memang kadang-kadang kita godaannya macam-macam ya, bagaimana kita merawatibkan itu, mentertibkan rawatib kita di masjid itu sesuatu yang besar ya, sulit dan berat ya, karena godaan. Ya memang kalau mau berangkat ke masjid digoda, mana yang harus menyelesaikan masakan, mana yang macam-macam itu selalu ada saja. Orang itu mau berbuat baik itu mesti oleh ada setan yang menggoda, pasti itu ya, ada setan. Lah kalau kita bisa menyingkirkan godaan itu atau hambatan itu, insya Allah itulah sebuah jihad, sebuah kesungguhan itu di situ ya. Jadi kita mau hijrah dari yang baik ke, dari buruk ke baik, dari baik ke lebih baik lagi itu ya harus menyingkirkan rintangan-rintangan godaan setan itu tadi. Karena memang iman itu kan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa tambah, bisa kurang. Nah kalau pada saat kurang, nah kemudian kita istighfar, minta ampun, Saya kira demikian, Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Dan kita akan beralih ke pesan WhatsApp ini yang sudah bergabung. Ini ada Pak Budi Santoso, J. Assalamualaikum, Ustadz. Ini mau bertanya, bagaimana tanda jika kita sekarang lebih baik dibandingkan yang kemarin? Ya, ini tandanya bagaimana kita kalau sudah berhijrah ini mungkin. Monggo silakan, Ustadz Imron.
0: Ya, tandanya kita istiqomah tadi ya, jadi amalan-amalan kita istiqomah, ya, telah berjalan dengan baik. Nah, kemudian artinya bahwa kita lebih mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan duniawi kita. Jadi itulah, jadi kalau kita sudah mudah bersedekah, mudah menolong orang, dan itu sudah kita lakukan terus, alhamdulillah berjalan baik, ya, itu berarti kita sudah bisa mempertahankan amal tadi ini. Makanya ya tadi saya katakan bahwa memang berat orang mempertahankan amal yang baik itu, Masya Allah, ya, perjuangnya. Tapi teruskan ya. Kalau perlu ditambah, nah, itu misalnya kalau sholat sudah, ya, naik ke puasa, mana kira-kira? Ya, kan ada alternatif-alternatif, ya, puasa yang paling amal apa? Yang puasa sunnah, ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib jelas harus itu, ya, puasa sunnah. Cobalah, ya. Kalau tidak, wah, berat, ya, mungkin cari yang sebulan 3 kali itu, mana puasa muteh, misalnya begitu. Nah, itu saja diistiqomahkan. Bagaimana kira-kira, kuat enggak? Tambah lagi begitu. Jadi sungguhnya Allah itu kan, makanya tutikunahu lali, ya, ya. Ma tutikunahu, amal yang apa yang kamu bisa mampu lakukan itu. Kalau sudah bisa terus, ya, kita harus berusaha untuk menambah. Kita harus bisa untuk menambah amal yang baik itu. Mudah-mudahan dengan itu, itulah sebagai celengan atau, ya, kita amal kita kan nanti akan dipersembahkan kepada Allah. Nah, kita punya apa yang kita lakukan di dunia ini. Saya kira itu, Mas Fandi.
1: Baik, Masya Allah. Dan tentunya kembali lagi dibuka, ya, di 580333 dan juga di 0811-2711-911. Monggo silahkan yang ingin bertanya-tanya kepada Ustadz Imron. Dan tema kita hari ini terkait dengan Tahun Baru Hijriah, ya. Dan Ustadz ini menambahkan ini yang tadi sudah ditanyakan oleh pendengar ini terkait dengan istiqomah ini. Yang ketika kita ngomongin istiqomah ini kan sangat mudah diucapkan, tetapi kalau ingin berubah ini mungkin kita semua ingin berubah, dan mungkin perjalanannya juga kalau dibilang lebih mudah daripada istiqomah, tetapi menjalani istiqomah sendiri ini kan bertahan terhadap keimanan, bertahan dengan segala macam godaan ini kan sangat sulit sekali, apalagi ini perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang, informasi, fitnah, terus kebohongan, terus kita cuman ngomongin orang aja sekarang sudah mudah sekali di media sosial segala macam, terus kita mengadu domba segala macam, terus berpikir selalu negatif terhadap orang begitu. Ini kan sangat sulit sekali nih. Ini bagaimana nih kita mengakali nih, Ustadz, caranya mengakali terhadap godaan-godaannya ini. Kalau mungkin kita sudah menjalankan segala macam apa ya istilahnya amal soleh nih, sudah aman nih amal soleh kita sudah selalu bertambah, tapi dosa-dosanya ini, godaan-godaannya ini kita tidak kuat ini. Nah, ini bagaimana ini? Kita selalu melindungi diri dalam godaan. Apakah ada doa-doa tertentu atau mungkin amalan-amalan tertentu ini, Ustaz? Monggo silakan Ustaz Imron.
0: Ya, itulah bahwa amal itu tergantung niat kita, kan, ya? Niat kita. Jadi, dan amal kita misalnya menahan diri untuk tidak bergunjing, menahan diri itu tidak ngerasani, menahan diri untuk kita tidak, itu kan juga termasuk amalia. Ini termasuk amalia yang dalam rangka untuk menghindari, kan perintah kita wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya. wa'mur bil ma'ruf dan perintahkan kepada yang baik sudah kita lakukan. Nah, yang wanha anil mungkar ini yang sulit, makanya itu dua kalimat itu kan selalu bergandengan dalam beberapa ayat tentang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang berat di dunia sekarang ini adalah nahi mungkar. Ya. Jadi mencegah sesuatu yang mungkar. Tapi janganlah kita, insya Allah kalau kita ini, Mas Panji, yakin sajalah. Jadi kalau kita ini sudah membiasakan amaliah-amaliah yang baik, itu Allah akan menolong kita. Satu contoh misalnya begini, kita sudah meniatkan diri untuk saya akan menjaga rawatib. Itu sebelum tidur pun akan dibangunkan oleh Allah. Percayakan ya, coba Mas Panji mempraktekkan itu. Kita biasa kurang satu jam tak tidur, insya Allah tetap akan dibangunkan oleh Allah. Karena kebiasaan baik dan sudah kita niatkan dan sudah kita istiqomahkan, Mak. Ya? Jadi sesuatu yang sudah kita istiqomahkan itu akan selalu didorong, artinya kita mendapatkan peringatan-peringatan. Ayo sudah, itu punya uang sedikit, buat itu dimasukkan. Nah, kita sudah rela. Jadi tidak usah dikejar-kejar, tidak usah dipaksa-paksa. Kita sudah rela dengan, oh iya, saya masih punya uang sedikit. Mulai ada orang minta, sudah dikasih. Berapapun orang minta itu dikasih. Nah, itu insya Allah kalau itu sudah terbiasa kita lakukan, kebaikan itu akan ada yang mendorong, akan ada yang mendukung. Siapa? Ya Allah yang mendukung kita. Intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, itu ayatnya. Intansurullah, kalau kamu menolong agama Allah, apa yang ditolong? Bukan Allahnya yang kita tolong. Kita melaksanakan agama dengan sebaiknya, itu namanya menolong agama Allah. Intansurullah yansurkum, maka Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan juga akan menetapkan tempat kita di tempat yang mulia. Saya kira itu, Mas.
1: Baik, masya Allah ini ya Ustaz Imran. Namun tidak terasa ini Ustaz, sudah menjelang pukul 6 ini Ustaz, ini tidak terasa juga kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Tapi sebelum kita tutup ini Ustaz, monggo silakan closing statement terkait dengan tema kita hari ini, makna tahun baru Hijriah saat ini. Monggo silakan Ustaz Imran ya. Rashid.
0: Ya, jadi hijrah itu sesungguhnya masih ada, ya. Artinya term perintah untuk hijrah itu masih ada, karena memang Allah masih memerintahkan untuk kita berhijrah, ya. Tapi hijrah itu harus dilakukan dengan sabar, ya. Jadi ada firman Allah, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajron jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, ya, mereka ingin ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Jadi apa yang sudah kita niatkan itu tetap kita pegang istiqomah, ya. Mudah-mudahan Allah akan menolong kita kalau kita menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah itu bukan kemudian kita menolong kayak menolong orang, itu bukan, ya. Ternyata diri kita sajalah yang kita perbaiki, itu sesungguhnya sudah menolong agama Allah. Saya kira ini, Mas Panji.
1: Baik, masya Allah ini Ustaz. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini Ustaz. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi Ustaz.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Imran Rashid, beliau dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung dan kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih lebih baik dalam beramal soleh. Amin. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik pendengar, saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Dan tetap bersama kami, saat lagi kita akan update informasi dalam Warta Berita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seluruh petugas kami dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan name tag yang ada barcode-nya, silakan nanti dicek keasliannya. Kalau memang sesuai, berarti itu petugas kami. Jika bukan, berarti bukan dari BPS.
1: Kalau SPMB tahun ini tuh sedikit agak ribet ya, istilahnya harus aktivisi akun, verifikasi, terus orang tuh harus hadir verifikasi akunnya ke sekolah tujuan pertama.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang guna mencegah kejahatan dan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Bersama saya Panji Woco, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Untuk mencegah adanya potensi kejahatan pada sensus ekonomi 2026, BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Ciri-ciri petugas kami adalah yang pertama, dia memakai rompi sensus ekonomi. Kemudian ada lagi nempel.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menjelaskan, petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi, serta tanda pengenal atau nemtek yang dilengkapi kode batang. Selain atribut khusus, petugas sensus juga membawa surat tugas resmi. Warga diminta tidak segan untuk menanyakan surat tugas kepada petugas yang datang, serta memastikan keaslian atribut mereka.
1: Seluruh petugas kami dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan nemtek yang ada barcode-nya, silakan nanti dicek keasliannya. Kalau memang sesuai, berarti itu petugas kami. Jika bukan, berarti bukan dari BPS. Kalau petugas kami, mohon agar dapat diberikan jawaban yang sebenarnya. Jika tidak, silakan nanti kalau mesti dilaporkan. Karena kami juga tidak mau kegiatan ini kemudian dikotori atau ada yang menumpang.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar saat didatangi oleh petugas. Hal itu demi keakuratan data yang akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
3: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif, bisa bekerja sama dengan petugas dari BPS. Jawab saja apa adanya. Punya kambing, jawab punya kambing, punya ayam, ya omongkan saja punya ayam berapa, punya pohon jati berapa, tanah berapa, anak berapa, itu sampaikan apa adanya. Karena kita ingin mendapatkan informasi yang paling akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
2: Lebih lanjut, proses pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
0: Badan Pusat Statistik mendorong masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
4: Kegiatan ini menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan mendatangi warga langsung. Ada ratusan petugas yang melaksanakan program ini di Kulon Progo. Program nasional ini agar negara bisa memperoleh potret utuh tentang ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kulon Progo Ahmad Johan Afandi mengatakan, sensus ekonomi 2026 akan menjadi validitas data yang akan mendasari keputusan pemerintah. Data yang terkumpul akan menjadi landasan perumusan kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
4: Pendataan sensus ekonomi berlangsung dari tanggal 1 Mei sampai 31 Agustus 2026, mencakup pendataan usaha besar yang dilakukan dengan pengisian mandiri serta pendataan untuk UMKM dan keluarga secara door-to-door mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
5: Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih mengatakan keberhasilan sensus tersebut membutuhkan kolaborasi semua pihak. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk mendukung program nasional ini.
6: Semua masyarakat juga kita dan secara dorong semuanya, ya baik pelaku usaha maupun yang rumah tangga biasa kita dan lakukan pendataan.
5: Ia menambahkan, sensus ekonomi 2026 dilakukan murni untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat selama 10 tahun terakhir.
0: Pendengar, sensus ekonomi 2026 mengusung tema sensus akurat, kebijakan tepat sebagai ajakan agar seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga besar ikut terdata secara resmi oleh negara. Data yang akurat dari sensus ini akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan, bantuan, dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Lantas, seberapa penting pencatatan usaha melalui sensus ekonomi 2026 bagi keberlangsungan dan kemajuan usaha masyarakat? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
7: Saya Sudaryono, dengan adanya sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS yang sedang berlangsung saat ini, menurut saya masyarakat terutama UMKM tidak usah takut atau khawatir memberi data kepada petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan jawaban yang jujur, karena data yang kita berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di masa depan.
8: Saya Itin, seandainya saya yang didata, saya tidak akan khawatir untuk memberikan data, karena saya yakin BPS akan menjamin kerahasiaannya. Semoga hasil sensus ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.
9: Saya Gali, dengan adanya sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS, menurut saya untuk masyarakat, apalagi UMKM, ya nggak usah takut atau khawatir untuk ngasih data kepada petugas. Dan sebaiknya emang memberikan jawaban yang jujur. Karena dengan data yang kita berikan hari ini, ya itu akan menjadi dasar pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.
0: Pendengar, bagaimana bentuk dukungan para pelaku UMKM dengan dicanangkannya sensus ekonomi 2026 untuk pendataan usaha? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi atau HIPI Kota Yogyakarta, Haris Syarif Usman, berikut ini.
10: Pak Haris, kita juga ingin tahu ini teman-teman yang tergabung di HIPI Kota Yogyakarta ini khususnya ketika berbincang terkait dengan sensus ekonomi yang beberapa waktu terakhir ini memang sudah diinformasikan begitu, baik melalui media cetak, media elektronik begitu ya, oleh teman BPS Daerah Istimewa Yogyakarta di seluruh wilayah begitu. Nah, kita ingin tahu ini Pak Haris, berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 ini, serupa apa yang kemudian juga dipersiapkan begitu oleh teman-teman anggota HIPI selaku pelaku UMKM begitu. Silakan Pak Haris.
11: Iya, terima kasih Mbak Prima. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya sedikit menguraikan terkait dengan keberadaan HIPI di Kota Yogyakarta. Ya. Nah, HIPI ini adalah hadir untuk mengoptimalisasikan peran UMKM sebagai apa istilahnya pionir kedaulatan ekonomi bangsa begitu ya. Jadi yang pertama tentu adalah penguatan usaha UMKM itu sendiri. Kita tahu Mbak Prima, keluhan dasar kita adalah terkait dengan modal, terkait dengan SDM, terkait dengan pemasaran. Kemudian juga HIPI berusaha untuk menguatkan komitmen dan sebagai jembatan kemitraan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Kalau ini terjalin dengan baik, maka pembinaan UMKM di wilayah itu akan lebih terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, dan juga tepat sasaran, Mbak. Dan yang ketiga, kita juga ingin membangun ekosistem usaha yang sehat, Pak, yang solid. Ini juga sangat penting. Kenapa? Ya, itu tadi, agar ada pembinaan UMKM yang benar-benar oleh pemerintah sesuai dengan hasil sensus nantinya itu tepat sasaran. Dan insya Allah nantinya bisa melahirkan generasi pengusaha pribumi yang betul tahan banting, Pak. Tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional, bahkan di tingkat mancanegara. Kemudian yang juga kita juga menggerakkan digitalisasi, Pak, dalam operasionalnya. Agar kemudian kita tidak ketinggalan lah, update data, update pelanggan dan sebagainya akan lebih mudahkan di dalam akses jejaring pemasarannya. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana juga mempercepat, Mbak, mempercepat penggunaan produk dalam negeri ini yang sangat penting, Pak. Ini yang sudah dicontohkan oleh Pak Hasto Wardoyo, Pak Wali Kota yang dulu jadi Bupati Kulon Progo, bela beli Kulon Progo. Jadi hasil produk kita itu ya monggo lah dilarisi begitu, Mbak. Ini bagian dari bagaimana kita menguatkan ekosistem dunia usaha, khususnya UMKM. Ini sangat penting, Mbak. Kemudian terkait dengan sensus ekonomi, ini kan hajat besar BPS ya. Hajat besar BPS. Tentu kita HIPI senang dan akan 100% mendukung agar ada transparansi tentang data. Gitu. Yang penting adalah transparansi tentang metodologinya sudah begitu terang benderang nih. Dan kemudian juga kita juga mendorong literasi data masyarakat agar masyarakat itu tidak jadi objek, Mbak, tapi jadi subjek, dan mereka bisa menggunakan data itu. Jangan sampai didata tapi kemudian masyarakat tidak bisa mengakses nih, tidak bisa menggunakan data itu, karena ini penting. Kalau kita mau buka usaha kan kita perlu juga ngerti sih kondisi ekonomi kita seperti apa, saingan kita di mana, kemudian apa kendala di lapangan nantinya. Nah, dengan data itu kan memudahkan kita untuk kemudian membuka usaha dan memperluas jaringan, Mbak. Jadi saya sangat paham dan juga sangat mendukung HIPI di sini di Kota Yogyakarta akan mendukung sensus ekonomi ke depan agar arah kebijakan itu nantinya betul-betul rigid, Mbak. Karena ini akan menjadi penentu kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan data ini, ya. 10 tahun ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Begitu, Mbak Prima.
10: Kita ingin tahu ini, Pak, apakah kemudian juga jaminan teman-teman HIPI Kota Yogyakarta ini juga memberikan atau kita boleh bilang ini menerima secara terbuka begitu. Kalau nantinya ada teman-teman anggota BPS yang juga melakukan pendataan begitu, Pak, terkait dengan sensus ekonomi ini. Seperti apa ini, Pak, sosialisasi yang juga dilakukan ke teman-teman HIPI Kota Yogyakarta untuk kemudian juga bersedia secara terbuka memberikan data yang juga dibutuhkan begitu untuk indikator sensus ekonomi. Seperti apa ini, Pak Haris?
11: Ya, terima kasih Mbak Prima, para pendengar yang berbahagia. Jadi kami HIPI tentu sudah mensiarkan, ya, sudah woro-woro begitu terkait dengan sensus ekonomi 2026, ya, kepada seluruh anggota baik yang terlibat aktif maupun tidak aktif, sehingga kemudian mereka tidak kaget dengan kehadiran para petugas. Ya, nanti di lapangan tanyakan saja, yaitu data surat tugasnya, kemudian juga nama siapa, untuk apa, itu kan penting juga. Dan satu ini juga penting juga, Mbak. Kita itu juga ingin memecahkan mitos ini, Mbak, bahwa data yang ada itu nanti akan menjadi menaikkan pajak begitu kan. Ketakutan teman-teman adalah di situ. Tetapi saya percaya bahwa pemerintah akan berpegang teguh pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistika di pasal 21 bahwa data ini adalah rahasia dan tidak akan diserahkan ke pihak lain, khususnya ke pajak begitu. Sehingga kami merasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, kita berusaha meyakinkan pada para pelaku usaha UMKM di Yogyakarta yang ribuan jumlahnya, mungkin 30 ribu mungkin gitu, agar kemudian terbuka, jujur, dan memberikan data yang akurat, detail, sehingga nanti akan bisa menjadi arah pembangunan ke depan. Pembinaan UMKM akan lebih terarah, berkelanjutan, dan kita tahu bahwa kebijakan ini ditentukan oleh data yang kita berikan pada pemerintah, khususnya ke BPS. Demikian, Mbak Prima.

0: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Meski seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring, sejumlah orang tua masih mendatangi sekolah untuk melakukan verifikasi berkas akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
1: Hari ini jalur yang digunakan itu jalur prestasi umum. Jadi yang kesini tuh adalah sesuai dari keluar dari kota Yogyakarta, dari Sleman, Bantul, bahkan tadi ada yang dari Solo dan Kalimantan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum hingga hari Selasa. Meski secara umum pelaksanaan secara online, tetapi masih terdapat sejumlah orang tua siswa yang sengaja datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Salah satu orang tua siswa asal Sleman, Yosef, sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Diakuinya kendala utama dari sistem ini adalah dirinya yang masih gagap terhadap teknologi.
3: Kalau yang kendalanya itu karena kita karena gaptek. Tapi terbantunya kelancaran karena pihak sekolah
4: petugasnya
3: itu
4: membantu.
3: Nah, kayak contoh kita itu bikin akunnya aja yang bikinkan sekolah. Jadi
4: dibantu.
3: Kalau saya yang gaptek, saya enggak.
5: Jadi masalahnya memang itu enggak kurang paham terkait dengan sistem online kan
3: tadi ya, itu.
5: Tapi petugasnya.
3: Tapi untung ya dari pihak sekolahan itu
5: Berarti lancar semua, Pak?
3: Ya, lancar.
4: Tinggal menunggu.
3: Mungkin bayangan kita itu karena online itu orang udah di sininya udah bingung ya. Khusus saya loh, saya kan gaptek.
2: Hal senada diungkapkan Titi, meski pada tahun ajaran sebelumnya sudah melakukan proses serupa, tetapi pada tahun ini diakui lebih ribet.
6: Kalau SPMB tahun ini tuh sedikit agak ribet ya, istilahnya harus aktivisi akun, verifikasi, terus orang tuh harus hadir verifikasi akunnya ke sekolah tujuan pertama, dan nanti kalaupun tidak lolos harus menunggu pengumuman, terus nanti harus pencabutan berkas lagi ke sekolah lagi, terus nanti baru bisa pindah jalur yang lain. Kesulitannya di situ sih Mas, untuk jalur sekarang. Terus kalau untuk pemasukan token juga sedikit bingung ya, kayak saya kan gaptek ya, terus terang saja. Jadi walaupun sudah pengalaman dulu kakaknya, tapi beda jauh dengan sekarang.
2: Panitia SPMB SMP Negeri 6 Yogyakarta Bidang Informasi Eka Susanti mengungkapkan, keterbatasan pemahaman terhadap sistem yang sepenuhnya secara digital menjadi kendala utama yang dihadapi orang tua. Padahal jika merujuk pada petunjuk teknis, proses pendaftaran sejatinya dilangsungkan dengan metode full online dan bisa dilakukan mandiri dari rumah.
1: Kalau kuota daya tampung SMP 6 itu kan ada 22 murid.
5: Untuk prestasi umum ya?
1: Iya, prestasi umumnya. Karena hanya 10% dari total sekolah.
5: Ada pelaksananya sampai tanggal 25 tadi, Mas, kalau jalur ini.
7: 25 pengumuman.
1: Kalau untuk alurnya prestasi umum ini 22 dan 23.
2: Selain gaptek, panitia mencatat adanya kendala administratif seperti berkas yang kurang lengkap hingga belum siapnya surat keterangan nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah ASPD atau TKAD dari sekolah asal.
0: Pendengar, alumni Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UMY bernama Ananto Iswaro menerima penghargaan Kalpataru Adia 2026. Penghargaan ini diberikan kepada figur-figur yang dianggap berjasa dalam hal perintis lingkungan. Sebelum menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ananto Iswaro berkontribusi dalam penataan lingkungan pada tahun 2025. Saat itu, ia menggagas sedekah sampah di Padukuhan Brajan, Kalurahan Taman Tirto, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul. Sampah hasil sedekah warga yang dipilah kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan.
8: Kampung belum tertata dengan baik. Kemudian banyak sekali sampah sehingga dulu sangat sering menjadi endemik demam berdarah karena kaleng, botol plastik yang berserakan sehingga menimbulkan bibit-bibit nyamuk. Dan saat itu banyak sekali juga yang terkena. Bagaimana keluh kesah warga waktu itu meminta tolong kepada saya untuk biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lain-lain. Sementara saat itu saya belum bisa menolong dengan uang. Nah, dari situlah muncul ide gerakan Sodako Sampah berbasis Eko Masjid. Tujuan utamanya adalah ta'awun dan takaful, saling menolong sesama.
0: Sosok Ananto Iswaro yang dikenal sebagai Ustadz Sampah Indonesia itu melihat sampah sebagai sumber energi sosial dan filantropi. Saat ini gerakan yang ia gagas berkembang menjadi Gerakan Sedekah Sampah Indonesia atau Gradasi. Gerakan tersebut telah direplikasi berbagai komunitas lintas agama, sekolah, hingga rumah ibadah di berbagai daerah. Dan pendengar, akhirnya kami akan hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang usaha tercatat, ekonomi kuat dalam rangka sensus ekonomi 2026 yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
4: Pendengar, saat ini Badan Pusat Statistik sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026 melalui pendataan lapangan secara door-to-door yang berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan ini bukan sekedar pendataan rutin, melainkan sebuah upaya besar untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh termasuk di Kabupaten Bantul. Melalui sensus ekonomi 2026, BPS akan memperoleh informasi mengenai berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil, perdagangan jasa, industri rumah tangga, hingga perusahaan berskala besar. Data yang terkumpul akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh warga. Ketika petugas sensus datang ke rumah atau tempat usaha Anda, berikanlah informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang akurat juga. Program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan investasi, hingga bantuan dan program ekonomi lainnya memerlukan data yang berkualitas agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena dari data yang kita berikan ini akan lahir berbagai kebijakan pembangunan yang bermanfaat bagi masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang guna mencegah kejahatan pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Demikian warta pagi kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di menyapa ya di Jogja pagi hari ini bersama saya Panji Wojo. Dan tentunya kali ini Panji ingin menginformasikan tentunya dari informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan kita awali dari kondisi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berkenaan setelah tadi kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saatnya kita akan jalan-jalan, kita akan turun ke jalan, kita akan melihat-lihat nih bagaimana kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta, tentunya langsung dari pantauan CCTV Yogyakarta.

Baik, mendengar kita akan melihat kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta pagi hari ini edisi 23 Juni 2026 ya. Dan kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja Solo menuju arah kota, tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto ke arah Simpang Demangan. Untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar, dan di tiap lampu merah ya di Simpang Demangan sendiri terpantau kondisi antrian lampu merah juga cukup panjang. Untuk pagi hari ini di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo menuju ke arah Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang Galeria dan Simpang Gramedia, untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar dan kondisi antrian lampu merah juga terbilang ramai untuk pagi hari ini. Dan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di Simpang Tugu, terpantau cukup ramai lancar. Dan di kawasan Selatan Tugu sendiri ya, dari arah Jalan Mangkubumi menuju ke arah Stasiun Tugu, untuk saat ini terpantau cukup lancar. Dan di area kawasan Stasiun Tugu sendiri terpantau ramai lancar. Di kawasan Malioboro juga terpantau cukup lancar, namun ketika sudah menuju ke arah kilometer 0, tepatnya di depan Pasar Beringharjo, terpantau cukup ramai lancar. Dan kondisi antrian lampu merah di 0 km sendiri juga terpantau cukup ramai untuk pagi hari ini. Dan sepanjang jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke arah Simpang Gondomanan, terpantau cukup lancar. Dan kita kembali ke arah Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan, terpantau cukup ramai lancar. Dan kondisi di Simpang Wirobrajan sendiri antrian lampu merah juga cukup panjang ya untuk pagi hari ini. Namun di kawasan ke utara ya, di Jalan Hos Cokro Aminoto ke utara maupun ke selatan, kondisinya terpantau lancar. Dan meskipun untuk hari ini terpantau intensitas hujan rendah ya, namun tidak ada salahnya jika Anda pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu membawa jas hujan. Dan untuk kendaraan roda 4, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk melakukan vaksinasi flu? Sebuah studi di Inggris Raya mencoba membandingkan orang-orang yang mendapat vaksin flu pada pukul 3 sore sampai 5 sore dan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Apa hasilnya? Vaksinasi pada pagi hari lebih efektif, terbukti dengan meningkatnya antibodi dalam tubuh ketika diuji sebulan kemudian.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.